0: Kang Mokin, ada Kang Arsil dan juga Herman Pagi, terus ada Mama Rizky juga di kanal Sari, Sima Pagi, Mas Adi Kalolanya, ada Mbak Sri juga di Herman Pagi, Ibu Adi, juga Ibu Fadur, Ibu Leng, dan Mas Adi, ada Mama Nau juga Herman Pagi, ada Mama Atrap juga Herman Pagi, ada Mama Fatma, Herman Pagi. Ya, dan semuanya yang lagi dengerin orang buat banyak, terima kasih
1: punya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbah Warid. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi, Alisa Waris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hore.
1: Apa ini hore-hore? Seneng banget kayaknya.
2: Ya, bisa dari tadi itu. Gak bisa-bisa ya sekarang bisa, alhamdulillah.
1: Iya, alhamdulillah ya.
2: Walaupun juara tiga.
1: Juara
2: bontot. Kenapa selalu pokoknya Naura yang nomor satu?
1: Iya nih, juga heran kalau mau angkat.
2: Bapak nomor dua mesti.
1: Nomor.
2: Sini nomor tiga.
1: Heran kenapa gitu ya, bisa kayak gitu.
2: Nia perasaan juga gak gercep tadi ya, menang HP dari tadi.
1: Oh, benar-benar.
2: Apa kabar Mbak Nia?
1: Sehat, alhamdulillah. Mbak Cindy apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah, aku juga masih baik-baik saja dan sehat.
1: Alhamdulillah,
2: pokoknya selalu bersyukur.
1: Betul.
2: Lagunya favorit ya?
1: Apa?
2: Kayaknya dari kemarin aku belum denger.
1: Iya, benar-benar langka banget yang request Layar Tancap. Oke.
2: Gak ada ya yang suka Layar Tancap?
1: Sebenarnya ada tapi pada diem-diem baik ya, enggak pernah
2: baik.
1: Iya.
2: Aku suka dari dulu itu lagu dari zaman bahlah. Ini udah minta kayak gitu.
1: Ada setara ke
2: Bumen, jadi nek sini malah makin gercep makin kepingin terus naik.
1: Iya Mbak Cindy.
2: Pagi Mbak Warid sama Mbak Naura ngopi. Oke, pacarnya gedok. Karena tempe mendok, kayaknya cocok ya, pakai Nora ya.
1: Mantap kayaknya tuh.
2: Mbak Nia mau gak gedok?
1: Mau, mana?
2: Mau. Gedok yang berapa, yang menyut?
1: Yang menyut aja deh.
2: Oh, yang menyut.
1: Malah request ya, ada.
2: Iya, enggak apa-apa, nanti sini ke situ.
1: Eh, beneran?
2: Heeh. Iya. Nanti ke situ. Jam 9-an nyampe insyaallah.
1: Eh, beneran? Ih, jangan bikin repot.
2: Iya, beneran tuh main gedrok. Tenang saja nanti insyaallah. Anu, itu ada acara mau ke sana.
1: Wah, iya.
2: Sekalian mampir.
1: Alhamdulillah deh.
2: Ya, nanti ketemu insyaallah.
1: Insyaallah ya.
2: Aku salam-salam lah.
1: Boleh, silahkan.
2: Buat Bunda, pagi Bun. Bunda Wartik, Bunda Titin Wardani juga selamat pagi. Buat Mahin, Mama Asrof, Mama Fatma, Mama Fian. Nanti aku ke situ, Ma. Jangan kemana-mana ya.
1: Aku mau dolan. Arbi Parani, ye.
2: Buat Mbak Rizky, Mbak Yaya, juga selamat pagi, Mbak Sri. Mbak Julit. Jol lagi, Jol. Jolong, Jol. Buat Pak Sutar, Pak Pariono, Papa Ijo, Pak Soeharto, Mbak Ahmad juga selamat pagi. Mas Andre, Melu Pora, Ang Mamat, Mas Ibnu, Mas Muksin, Mas Imam Butu, Hoyong juga selamat pagi. Duren Ngambal, Mas Sandi, pagi Mas. Buat Bu Karmina, Bu Yati, Putih Kadarmanto, Bu Ayu, pagi Ibu. Bu Heni juga selamat pagi. Bu Fatur, kalau nyampe ya ke situ nanti nyandak waktu nek. Request dok, kok nanti ujung-ujung ke situ. Buat Bu Fatur, pagi Ibu masak apa? Ada tamu tadi undang.
1: Tamu tadi undang ya, datang-datang
2: begitu. Biasanya kayak gitu, tamu gak diundang, ujung-ujung datang di depan pintu, kaget.
1: Kalau ini mau gak mania, tapi ke Pituru. Aduh, aku ditawarin jagung rebus, tapi jauh.
2: Oh, jauh ya. Ambil aja, gak apa-apa.
1: Ambil aja ya. Oh, nanti karungin ya, bawa pulang ya.

0: Iyalah rajak.
1: Aduh aduh saja.
0: Ya buat semuanya lah ya Mbak Nia ya.
1: Selamat
0: pagi masuk aktivitas. Buat Mbak Nia bertugas tetap semangat berrezeki full barokah.
1: Amin.
0: Tunggu lagunya sambil siap-siap. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy. Udah ya, cukup ya sobat setara. Kebanyakan bercandanya dari tadi ya. Oke ada Kang Edi Antika. Waalaikumsalam ikut meramaikan acara All This Memories. Boleh ya? Boleh. Boleh ya. Katanya nih mau kirim salam buat Mas Bagus, Mbak Widya, Mbak Angelia, Mbak Alfia, Mbak Sri Halina. Ada untuk baik kembar Mas Sakina Beralis, Mbak Titin Wardani, Mas Adi Jemur, Mas Arifildan, Mbak Bubut dan Mas Renki. Juga untuk semua fans Radio Setara FM Kebumen, selamat pagi, selamat beraktivitas. Lagunya Tenda Biru, Desi Ratnasari. Makasih buat Kang Edi Antika ya. Ada dari Mbak Sri di Singkil, Klirong ya. Waalaikumsalam sobat El Desember, selamat pagi. Ketemu maning karo aku Sri Singkil di Klirong ya. Mau salam-salam kanggo semua pendengar Radio Setara FM. Selamat utik-utik kedumil-kedumil. Minta lagunya Semut Merah buat Beni. Makasih banyak. Terima kasih buat Mbak Sri yang ada di Singkil, Klirong. Dari Putri Selatan, waalaikumsalam. Hadir juga ikutan nimbrung, lagunya Ada Rindu. Salamnya buat Mas Is, salam kangen. Buat Mas Andre, Penyenora, Om Toto, Mbah Warid, Mas Hafi Jambi, Kang Imam Butu, Pak Romeo, Pak Fatur, Bu Fatur, Pak Kumis, Bu Kumis. Ada untuk Papa Ijo, Pak Riono, Pak Karen Chicken, Juragan Wader. Ada untuk Mbah Ahmad, Bunda Ervito, Bunda Julit, Bunda Samintan, Bunda Yati, Bunda Tini, Bunda Titin, Bunda Tini. Tini dua kali nih Bunda Tininya ya. Mbak Sri, ada untuk Umi Hanif, Bunda Martik dan buat semuanya yang udah nyengkel aku, terima kasih. Makasih buat Putri Selatan. Ya, dan oke, semangat pagi yang belum bisa naik ya. Nanti lanjut sesi 2. Semoga hari ini kita semua sehat, tambah berkah, tambah barokah juga yang rezeki yang kita dapat. Iya, sehat berkah Mbak Nia rezekinya. Tapi ada nih ya yang gak bikin berkah. Karena apa? Karena mungkin kita tuh lupa jaga kesehatan, terutama kesehatan penglihatan ya. Kalau mau jalan-jalan, mau kesana kemari, mau kerja, mau baca, mau lihat-lihat gitu ya, gak bisa karena penglihatannya emang sangat-sangat terganggu Mbak Nia ya. Seperti kayak ada kabut ya, kabut putih yang menyelaputi penglihatan kita ya. Bisa jadi tuh masalah mata katarak nih sobat Sara, jadi harus segera diatasi ya. Khawatir operasi, takut gitu ya, coba deh minum rutin vitamin dulu, vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata. Ikhtiar gak ada salahnya ya. Betul, beli aja vitamin di apotek dan agen-agen resmi kami. Pokoknya kalau ada masalah mata, ingat vitamin. Dan emang nyatanya vitamin tuh sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran, jadi aman dan halal. Tentunya juga udah banyak yang membuktikan khasiatnya. Pokoknya ayo, harganya mulai dari Rp150.000 satu botol isinya 50 kapsul. Dan tenang aja, dapat bonus sama tetes Vimata. Jadi Vitama diminum, Vimatanya ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari. Satu kali tetes Vitama, solusi kesehatan mata. Aku ingin cinta yang nyata. Nia puterin dulu.
2: Memandangmu, seribu tanya.

0: konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat herbal paling top. Saya Ibu Umi dari Bayan Kutoarjo. Keluhan saya, kepala sering pusing, pandangan suka kabur. Buat aktivitas cepat lelah. Setelah saya dengar dari radio Kebumen FM tentang khasiat herbal Habutop, saya langsung beli sampai sekarang. Alhamdulillah, badan saya sekarang makin bertambah sehat setelah mengkonsumsi Habutop. Monggo yang punya keluhan seperti saya, cepat beralih ke Habutop, obat herbal paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen.

0: Apa salahku? Dari koleksinya Dian Visesa, udah nih yang munculin. Yuk kita lanjut bareng sesi pon live lagi. Yang mau naik-naik aja di 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Oldie Sewaris.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Oldie Memoris. Apa kabar Mbak Dina?
0: Alhamdulillah dia baik, apa kabar Ibu Yati? Sehat
1: baik, Ibu? Baik, alhamdulillah. Akhirnya bisa naik, walaupun bontot.
0: Dari tadi gak bisa naik ya. Gak apa-apa iya. Deh, lumayan akhir-akhiran ya.
1: Naikin lagu apa Mbak?
0: Naikin lagu apa nih? Ada Layar Tancap, With Hot You, sama Surat Undangan.
1: Surat Undangan.
0: Surat Undangan, siap. Nanti nih naikin. Salam-salamnya Ibu. Buat siapa salam-salamnya Bu Yati? Halo? Kok gak ada suaranya ya? Putus sinyalnya. Coba yang ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Oli Semori.
2: Waalaikumsalam, pagi juga Mbak Nia cantik.
0: Pagi Bu Heni, apa kabar? Sehat Ibu?
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Nia sehat.
0: Sehat.
2: Baru pulang pasar baik. Nih, baru aja masuk.
0: Bisa langsung naik pulang-pulang.
2: Iya. Baru nyetandar motor.
0: Kok tahu sih pas sesi pon live langsung nyetel radio?
2: Iyalah.
0: Oh, gitu ceritanya. Bisa aja.
2: Aduh,
0: nganging-nganging tuh.
2: Iya, nganging-nganging. Udah menjauh lah. Menjauh dari radio. Lagunya udah gak kebagian, Mbak Nia?
0: Lagunya tuh udah penuh. Kalau mau lagu boleh, tapi yang pendek mau lagu apa? Boleh satu lagu.
2: Udah lah, naikin aja lah. Iya. Daripada aku bingung nyari.
0: Iya, benar. Ada Surat Undangan, Layar Tancap, sama With Hot You.
2: Surat undangan aja.
0: Oke, siap. Lagi banyak undangan ya.
2: Iya, musim.
0: Musimnya ya, Masya Allah.
2: Sini berangkat, sampai rumah ada yang datang. Sini berangkat, sampai rumah ada yang datang.
0: Langsung di jog-jog terus ya. Gak ada selesainya undangan tuh.
2: Terus dari pasar juga, jajannya roti. Roti undangan.
0: Walah, saking banyaknya kunjungan itu.
2: Ya, gak berhenti-berhenti Mania. Mudah-mudahan dikasih badan sehat lah.
0: Amin.
2: Iya, amin. Bisa cari buat undang-in. Salam-salam ya Mania.
0: Boleh. Mau salam-salam
2: betul. Ya, salamku buat semuanya yang tadi udah pada naik dan yang udah cawel saya. Terima kasih cawelnya. Saya gak bisa sebut satu persatu soalnya gak nyemak. Terus buat saudaraku yang ada di Pejagatan, Mbak Biba sekeluarga, semoga sehat selalu. Amin. Dan ibu-ibu Majelis Taklim Sabilul Hidayah yang sedang nyemak setara FM Kebumen. Salamku selamat pagi, beraktivitas apa aja dan sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan buat semuanya aja yang sedang nyemak, pokoknya ucapanku mat pagi, mat beraktivitas apa aja.
0: Oke, siap.
2: Buat Mbak Nia, sehat selalu juga, menjalani tugas. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bu Heni. Lanjut satu penelpon lagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Aldi Samoris.
3: Waalaikumsalam pagi, akhirnya masuk setelah berapa kali pencet.
0: Berapa kali ya? Aduh, kayaknya udah banyak ya.
3: Oh, sesuai dengan umurnya si Rahma itu, lebih dikit.
0: Iya, waduh, semangat ya. Udah sarapan belum nih Bu Sakinah?
3: Belum, malah lagi ngeliatin itu suamiku sarapan, bukannya dibikinin sekalian. Wah. Gitu sekali-sekali.
0: Pengen dimasakin tuh kode-kode ya.
3: Iya dia ngomong gitu ah. Iya Mbak Warit ah. Apa curagan minyak? Mulai deh Mbak Warit deh.
0: Iya.
3: Tadi siapa Bu Heni ya?
0: Bu Heni ada Bu Yati juga.
3: Oh, Bu Heni, Bu Yati, terus siapa lagi?
0: Terus ada tadi pagi itu yang paling gasik ada bapaknya Naura, Mbak Warit, Mbak Cindy.
3: Wis mlebu ya kulon kali jan-jane iya piye. Mbak Cindy juga. Aku mau naikin yang mana?
0: Naikin yang mana ya? Ini ada surat undangan, layar tancap. Ada without you.
3: Aku. Oh, denger kan?
0: Ya, siap. Oke.
3: Okay. Ya udah dah, turutin yang lagi makan aja.
0: Siap. Layar tancap dinaikin.
3: Salame fotokopi sing wis masuk. Maaf. Apa aja?
0: Siap.
3: Ya, sarapan belum?
0: Oh, sarapan udah gasik kok.
3: Oh ya udah deh, aku nggak ada yang nawarin. Ya udah deh, aku mau mandi dulu, mau siap-siap berangkat kerja.
0: Oke.
3: Ditunggu lagu nih cantikku.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Sakinah. Layar tancap ya tadi ya Mas Bojonya. Oke deh nanti ya. Aduh, Andre kepental terus nih. Tumben gak atensi gasik Mas Andre, sabar ya. Nanti lanjut acara berikutnya sambil nemenin kerja ya di DTL. Oke, dari Mas Giman Dilajer. Waalaikumsalam Aldi Semoris. Sebenarnya aku monitor nyimak salam-salam buat Bunda Yati Bener Purworejo, Bunda Rizky Tanasari, dan untuk semua fans radio secara FM Kebumen ya. Terima kasih buat Mas Gimandi Lajar. Oke. Okay. Ya. Dan oke, okay, sobat Sara yang hari-hari ini lagi-lagi sering-sering ngapain Bani ya? Lagi sering ini Bani ya, pergi-pergi ke sana kemari, kakinya tangannya pegal-pegal semua. Kalau pengen dipijitin, silahkan pijitin aja pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Belinya di mana? Belinya bisa di apotek dan di agen-agen resmi kami. Untuk harganya berapa? Harganya tergantung dengan isinya ya. Ada yang roll on tuh mulai 15.000, ada yang 25 mili 17.000, ada yang 60 mili 25.000, dan juga ada yang paling gedenya 100 mili mulai dari 47.000 rupiah. Banyak banget manfaatnya, bisa untuk gatal-gatal karena alergi maupun karena digigit serangga, atau mungkin yang sering mabuk perjalanan, yang sering apa mania ya, yang sering kena jerawat juga. Pokoknya oles-oles aja minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Dan ya sobat Sara, kalau mau tuh stok Sultana sekalian yang banyak ya, jangan cuma satu ya. Bener, nanti ibunya bapaknya butuh, anaknya juga butuh ya, langsung beli, langsung borong. Pokoknya beli Sultananya di apotek dan di agen-agen resmi kami. Oke, okay? Yaudah ya, lanjut puterin lagi deh. Ada lagu dari koleksinya Poppy Mercury, Surat Undangan. Session bersama Nia di 98.4 Star FM Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.
3: I'm gonna do a song now that I always loved as a little girl, and always used to make me cry. And I want to sing it for you guys tonight. It's called

Okay, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih banyak atas semua kebersamaan Sobat Stara FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaaf. Bareng acara berikutnya, boleh dong ada DTL, ada yang dutuk lawet, yang dangdutnya asyik banget. Stay tune terus bersama Nia sampai jam 10 nanti, dia masih menemani Anda. Jadi jangan kemana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: siap-siap selalu buat menjemput Rizky yang udah Allah persiapkan.
1: Mantap. Hati-hati, Pak. Lagi sering tiba-tiba hujan dan lagi musim penyakit juga.
0: Atuh siap, Ibu. Selain mantel buat pelindung dari hujan, saya juga persiapkan amunisi buat stamina dan kekebalan tubuh saya, Bu. Dan buat saya, gak ada yang namanya musim sakit. Yang ada musim durian, musim mangga, sama musim hajatan.
1: Satu lagi, Pak Ocep. Apa? Sama musim kawin.
0: Aduh.
1: Nah, kalau bagi saya, yang terakhir itu sih yang paling bikin kepikiran. Emang amunisinya apa, Pak Ocep?
0: Nih, habuto, Pak Tuh Ibu. Masa Ibu gak tahu sih? Obat herbal ramuan Arab yang paling top pokoknya, yang bisa membantu menjaga kesehatan dan menambah energi serta stamina buat aktivitas, gak kenal lelah dan gak kenal ngeluh selagi untuk keluarga tercinta.
1: Oh iya, Habutop. Kalau itu sih suami saya juga, Pak Lurah, sering konsumsi. Terbukti penyakit diabetes ringan suami saya mulai membaik.
0: Berarti Pak Lurah mantap ya, Bu.
1: Apanya?
0: Habutopnya.
1: Oh iya, jelas dong. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa? Dari mana, Bu?
4: Ibu Asia.
3: Dari mana, Bu?
4: Desa Kesawen, Pedukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
3: Oke, baik. Ibu beli Habutop itu untuk siapa, Bu?
4: Untuk saya pribadi.
3: Untuk pribadi ya, Bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
4: Kesemutan di telapak kaki.
3: Terus
4: pegal-pegal di lutut.
3: Tapi setelah minum Habutop ada perubahan nggak, Bu?
4: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah nggak sakit, nggak pegel. Terus semutan juga udah berkurang.
3: Oh baik, ibu berarti udah mendingan ya, Bu, pakai Habutop.
4: Iya.
3: Baik, ibu, sampai sekarang udah beli berapa botol, Bu? Udah beli berapa botol, berapa kali?
4: Tiga botol.
3: Iya, baik. Terima kasih, Ibu. Ada pesan-pesan nggak, Bu, buat pendengar lain yang mungkin punya keluhan seperti Ibu, biar pakai Habutop?
4: Buat pesan-pesan buat saudara keluarga yang punya penyakit seperti saya, mudah supaya bisa beli Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop dan bisa untuk mengobati biar sembuh.
3: Iya, baik. Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat pendengar lainnya, Bu, ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Star FM Kebumen. Hai. Selamat pagi ya. Kayaknya pagi ini pada semangat ya. Semangat dong Nia. Iya, wajib semangat pokoknya ya. Balik lagi bareng Nia di acara DTL Dangdut tuh galawet yang dangdut ya, asyik banget. Jadi gimana nih, mau ikutan gabung atau enggak? Pengen ikutan gabung boleh yuk. Nia kasih kesempatan untuk beratensi atau salam-salam atau mau nyapa Nia aja. Atau mau request lagu boleh ya, bisa di WhatsApp maupun di SMS-nya di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Dan ya jangan lupa pokoknya pagi ini Nia ditemani Habut Top dong, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk Denatur Indonesia tentunya. Iya. Hai yang lagi mau berangkat kerja, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Itu yang utama ya, jangan ngebut. Pokoknya yang paling utama tuh ya selamat ya. Milih cepat tapi celaka atau selamat tapi kita santai-santai aja di jalan ya, pelan-pelan ya. Harus selalu waspada dan hati-hati, oke? Aduh, betul. Ya, oke. Dan tadi udah diputerin lagu-lagu ada dari koleksinya Lesti ya. Kali ini nih puterin lagi, kita hobahin bareng lagu berikutnya deh. Ada lagu Cinta dan Air Mata. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Pokoknya jangan kemana-mana.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
2: Bunda Har.

dan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian. 98.4 Stara FM.

Oke, ya kita lanjut ke sesi apa ya? Sesi ada sesi ini ya, WhatsApp dan SMS. Jadi mau bilang pon live nih gara-gara udah pada persiapan pon live kali ya. Nanti waktunya ya. Ditunggu-tunggu aja sobat Sarah. Oke deh. Hai, selamat pagi buat yang lagi monit. Dan barangkali nih ada yang mau gabung lagi, masih ditunggu ya di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ya oke deh. Nanti nih ya bacain untuk atensinya ya. Tapi sebelum dibacain atensinya, sobat Sarah jangan lupa ya, minum apa dulu? Minum apa dulu? Ya, minum Habutab dulu dong ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Kenapa harus minum Habutab mania? Nah, yang sering gampang banget jatuh sakit. Aduh, tiba-tiba tuh baru sedikit sedikit pulang malam gitu ya, kerjaan lembur, masuk angin. ya. Dan pokoknya sobat Sarah nih harus rutin minum Habutab supaya daya tahan tubuh terjaga, terus tubuhnya juga kembali fit, gak ada gampang jatuh sakit juga atau tertular penyakit. Terlebih lagi nih Habutab bagus juga untuk penderita sakit stroke, asma, jantung, ginjal, wasir, TBC, migrain, kolesterol, diabetes. Barangkali juga ada yang kena sakit apa, Bania? Wah, yang kena darah tinggi maupun darah rendah, insomnia alias kesulitan tidur ya. Iya, itu juga bisa banget rutin minum Habutab. Nah, Habutab juga udah bisa Anda jumpai di apotek dan di agen-agen resmi kami. Jadi tunggu apa lagi nih sobat Sarah? Ayo buruan. Jangan sampai kehabisan, takutnya nih banyak yang udah kehabisan, gak kebagian dan juga apa? Dan juga kadang tuh sampai nyerah, bingung carinya, soalnya di sana di sini di mari di pokoknya nggak ada Bania, jadi bingung ya. Ya udah, minta kirim paket aja ya, hubungi nomor radio Sarah FM Kebumen pokoknya. Jadi silahkan ya. Mau yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, juga ada yang 200 kapsulnya, juga jauh lebih hemat, isi lebih banyak tentunya. Oke sobat Sarah, boleh dong. Ya lanjut-lanjut ya. Lanjut ke mana nih? Baca atensi dulu ya. Ini kayaknya banyak yang menanti-nanti deh. Iya, dibaca satu-satu ya, harap bersabar. Ini ujian ya. Ujian, kenapa Maria? Karena ya banyak bagetin yang atensi, Masya Allah. Iya, silakan yang mau beratensi lagi, masih ditunggu biar sekalian ya baca ya. Di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Selamat pagi buat yang dari bawah tuh, ada Mama Rizky ya. Oke, selamat pagi buat Mama Rizky. Waalaikumsalam DTL, selamat pagi. Lagunya katanya Bercanda, punya Tasya Rosmala ya. Wah, gak ada, tadi udah Nia cari, adanya punya Rena, udah Nia munculin ya. Bercanda punya Rena ya. Salamnya buat Bunda Arvito, Mbak Putri, Bunda Yati, Mbak Asra, Mbak Aul, Mbak Cindy, Mbak Ahmad, Mbak Warid, Kang Oyong, Kang Gimana Lajar, Duran Diambal, dan buat semua pendengar radio Star FM Kebumen. Batukan ianya, terima kasih. Makasih buat Mama Rizky yang dari Tanah Sari. Terus ada dari DTL, selamat pagi buat Ibu Asih, waalaikumsalam hadir. Kali ini mau dengerin lagunya Kulepas Dengan Ikhlas. Oke, udah muncul juga. Salamnya buat Papa Ijo, Pak Karim. Terus ada
Pak Sutar, Pak Gendro, Pak Pariwono Wonosobo, Mas Imam Butuh, Mas Arif Wildan, Mas Dani, Mas Oyo, Mas Andi Depokrejo, Mas Happy Jambi, Mas Sidi Grigondo, Mas Arsen, Mbak Yaya, Mbak Tuti, ada Mbak Sibat, Mbak Inai, Mbak Isna, dan buat semua fans radio Stara FM Kebumen. Buat medianya semangat dan sehat selalu. Terima kasih. Oke, makasih buat Bu Asi. Dari siapa lagi nih? Oh, Mama Reza, waalaikumsalam. Mbak Nia, maaf baru bisa gabung, lagi jogging. Kalau udah asyik di pantai sama teman tuh jadi lupa waktu ya. Saking serunya ya Mama Reza ya. Enggak apa-apa. Lagunya katanya Cinta dan Air Mata, udah nih munculin. Salamnya buat semuanya ya. Apa nih? Salam-salam buat teman yang masih di pantai. Oh, selamat menikmati indahnya panorama Pantai Karang Bolong yang begitu indah. Buat manianya makasih sebelumnya, sama tugas sampai kelar. Salam sehat selalu buat semuanya. Terima kasih buat Mama Reza. Ada Mas Ion Ayam Putih, selamat pagi juga absen DTL Tabola Bale, diputerin ya buat yang lagi pada dengerin aja mat pagi. Terima kasih buat Mas Ion di Ayam Putih. Dari Mas Andre, mat pagi Stara FM Kebumen, mau ikutan gabung di DTL yang dadinya asik banget. Tadinya mau pulang live tapi susah banget kalah sama senior ya. Lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama. Kirim salam buat Bu Fatur, Bu Asi, Bu Heni, Bu Darvita, Bu Dajulit, Bu Tika, Bu Kumis, Bu Cindy, Mbak Cindy, Mbak Sakina, Mbak Yaya, Maafian, Mama Asra, Mama Naomi, Putri Selatan, Mbak Ningsi, Gula Jawa, Mbak Warit, Gula Pasir, ada Mbak Nia Karangsari, Mbak Kembar, Papa Iji, Pak Yanto, Mbak Yanti, Bu Karminah, Kang Mama, dan buat Mbak Nia, siaran aja sehat terus dan jangan lupa bahagia. Makasih, iya, terima kasih kembali buat tadi ada Mas Andre, ya. Dari Mas Dani Purworejo, selamat pagi Mania. Iya, selamat pagi juga. Lagunya Nganggur ya. Oke, salam-salam buat Bunda Arvita, Pedatini, Bu Yati, Bu Asi, Bu Rukmi, Mas Ibnu, Mas Sandi, Mas Bagas, Pak Sabar, Om Gendro, Pak Sutar, Bapak Yenora, Ma Asra, Ma Fatma, Ma Fiani, Ma Sabrina, dan buat Mbak Ndur yang ada di Klirong. Siap. Ada Mama Yoga, waalaikumsalam. Ma kabar Mania, sehat? Alhamdulillah sehat Mama Yoga. Lagunya apa nih? Mutiara Hidupku, boleh. Dikirim salam buat teman-teman yang ada di Kedung Town City. Mat pagi, mat aktivitas, salam sehat selalu buat semuanya, buat manianya, terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih buat Mama Yoga. Kedung Town City itu mana tuh? Ya gitu, situ aja ya. Mbak Sri Purworejo, halo Mbak Nia. Iya, lagunya apa? Ngopi Mase. Boleh, Ngopi Mase ya. Ngopi Mase nih ya, cariin. Boleh nanti Nia puterin juga. Pokoknya ditunggu ya. Salam-salam dari Mbak Sri buat ibu-ibu yang lagi pada monitor, Bu Karmina, semoga cepat pulih, semangat. Bu Asih, Bu Ayu, Pak Sutar, Mbak Yanti Marun, Bu Yati, Bundir, Mama Asrah, Mbak Putri, Mbak Yaya. Terima kasih buat mandinya, tugas sehat-sehat selalu. Yang cantik selalu suaranya. Amin. Amin. Makasih buat Mbak Sri Purworejo. Kapan-kapan main dong nih ke studio ya. Dari Mbak Sri kita ke Trisno Sangkar di Bulus Pesantren. Selamat pagi juga, salam kenal buat semua fans radio Stara FM Kebumen. Lagunya Asmara dari Sadewok buat penyiarnya. Terima kasih Mbak Tugas. Terima kasih juga buat Trisno Sangkar ya. Ini kayaknya belum move on lagu Sadewok ya. Boleh, boleh. Mama Nadia di Poncowarno, waalaikumsalam, selamat pagi. Mbak Nia pengen dengerin lagunya Cinta Sejati dari Selvi Yamna. Salamnya buat semuanya aja. Untuk Mbak Nia, tugas semangat dan ceria selalu. Makasih buat Mama Nadia di Poncowarno. Dari Pak Untung Sebagai, selamat pagi. Request lagunya Nganggur. Salam buat semuanya aja ya. Siap. Nganggurnya dinaikin deh. Udah dua orang yang minta ya. Dari Papa Ijo, hadir juga buat Papa Ijo ya. Selamat pagi jelang siang, ikutan gabung di DTL ya, nadinya asik banget. Mau minta lebihnya percuma. Salamnya fotokopi tadi pagi aja buat manianya, selamat bertugas sampai nanti. Semoga sehat selalu sekeluarga full barokah. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu minum Habu Top Ramuan asli Arab yang lagi ngetop. Terima kasih buat Papa Ijo. Putri Selatan, waalaikumsalam, ikutan nimbrung ya lagunya Kerinduan. Salam-salam buat Mas I, sehat selalu fotokopi di Oldies, buat Marianya matugas dan sehat selalu full barokah. Amin, makasih buat Putri Selatan. Pak Bambang Kasiman, waalaikumsalam, radio Star FM Kumuin ya. Gabung di DTL yang dandunya asik banget, ikutan goyang ya Pak Bambang ya, di pasar atau udah di rumah nih? Oh, lagunya apa nih?
Pelampiasan 2. Salamnya buat Mbak Nia, selamat pagi, selamat jalanin tugas sampai akhir acara. Kirim salam buat Biungnya Raffi ya, Mbak Putri, Mbak Kakung, bunda-bundanya radio Star FM Kebumen yang gak bisa disebutkan satu per satu. Buat Mbak Nia nya mat tugas, sehat selalu, waalaikumsalam. Makasih buat Rama nih. Iya, Mas Kiman Gelajar masih monitor Mbak Nia. Siap, terima kasih. Mbak Asih Purworejo juga absen dan monitor selalu ya. Lanjut dari Duren di Ambal, waalaikumsalam. Hari ini Kamis 4 Juni hadir lagi. Mbak Nia mau kirim salam buat Mbak Cindy, bundanya Salis, Mama Rizky, Bunda Emi, Bu Sakina, Ma Azril, Putri Selatan, Umi Hanif, Bu Saminten, Mbak Cindy, Putri Ragil, Bu Kumis, Berasita, Bu Yati, Bu Heni, Bu Aida, Bunda Triwulandari, Papa Ija, Papa Riona, Pak Sutar, Papa Nyinora, Umi Irfan yang Aprim, Bunda Titin Wardani, Mbak Putri, dan waalaikumsalam. Makasih buat Mbak Nia yang tugas sampai selesai. Terima kasih buat Duren di Ambal. Ya, dari Duren di Ambal. Dan yang terakhirnya ada dari Arya Dwi Pangga di Loano, Purworejo. Jaka Tingkir, salam buat Mas Sudiono di Ketiwi Jayan, Bayan. Buat Mas Erlang, Mas Fajar, Mas Rohman, Mas Heru, Mas Julian, Mas Mingun, Mbak Eka, dan Mbak Endang. Ya, terima kasih buat Mas Arya Dwi Pangga untuk salam-salamnya ya. Oke, okay, lanjut obah lagi deh bareng DTL kali ini nih, puterin ada lagu Nganggur ya. Siapa yang nganggur ngacung dong. Jangan kemana-mana, stay tune bareng dia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio ada obat herbal Habuto Ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habuto di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habuto obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
2: 98.4 Stara FM.

0: Oke, masih bersama Nia di 98.4 Radio Stara FM Kebumen bareng DTL Dangdut, tuh gelawet yang dangdutnya asyik banget. Apa enggak tuh? Oba dong ya, kita lanjut deh sesi phone live ya. Yang mau naik, naik aja di 0851-8606-9984 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nia.
0: Pagi, apa kabar Bunder, sehat?
1: Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat. Fituru cerah Mbak Nia.
0: Cerah, ini juga udah cerah padahal tadi pagi mendung banget ya.
1: Iya, pagi masih agak-agak gimana gitu ya.
0: Mm-mm.
1: Gimana? Getuk udah merapat?
0: Belum, ditungguin.
1: Woy,
0: mana
1: Mbak
0: getuknya.
1: Cindy, dimana kok Mbak Cindy?
0: Aduh, jadi kepengen.
1: Jauh banget perjalanannya, udah 3 jam gak nyampe-nyampe Mbak Cindy.
0: Awas kalau PHP ya.
1: Hampir dimana coba dia ya kan? Mencurigakan kau Mbak Cindy.
0: Iya, jangan-jangan kecantol. Ay, nih di mana.
1: Headset atuh Mbak Cindy.
0: Aduh.
1: Oh, jangan-jangan ke ini dulu, ke Babat Caru ya.
0: Babat Saru ya? Oh iya, jangan-jangan mampir ke Babat Saru habis
1: iya,
0: itu kan nih ya baru.
1: Juragan getuknya udah nyandol-nyandol, berarti kan udah dari tadi ya Pak Bambang ya, Mbak Cindy pergi dari situ ya Pak Bambang ya.
0: Iya.
1: Beli berapa ini Pak Bambang, Mbak Cindy borong berapa karung nih.
0: Kepo ya jadinya
1: katanya
0: ya.
1: Mbak Nia puas katanya gitu, bawanya banyak.
0: Oh tadi bilang gitu, walah.
1: Iya.
0: Perhatian sekali ya.
1: Dari segala rasa ada tuh, yang pakai serundeng, yang pakai gula, yang pakai apa gitu, semua mau ada, pokoknya
0: jangan-jangan diborong semua.
1: Ada, yang paling mentoknya rasa bayar gitu ya, paling enak ya.
0: Yang paling enak itu tinggal makan rasa bayar ya gratis.
1: Iya. Aku mau lagunya.
0: Apa tuh?
1: Teng teng teng teng. Inul Daratista.
0: Apa Inul judulnya? Mas Shalula atau apa?
1: Bukan.
0: Apa tuh?
1: Bukan yang kemarin.
0: Apa yang kemarin? Seolah sempurna.
1: Seolah sempurna. Teng teng teng teng. Jangan merasa paling sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah
0: Subhanahu wa taala. Betul.
1: Iya. Bu Batur, nanti sabar ya Batur, aku nanti aku kirimin ya kan. Buat siapa nih?

0: buat Ibu Darmanto cantik, buat Ibu Yati, Bu, terus Bu Warti, terus siapa lagi, Mbak Warit, pagi Mbak Warit, naik ya Mbak Warit.
1: Yuk.
0: Mbak Warit, Mbak Ahmad yang ada di Waring juga met pagi. Buat Mbak Putri, Mbak Kakung met pagi, Mbak Hendut sama Mbak Kakung juga met pagi, Mbaknya kembar. Terus buat Mama Fian, wah Mama Fian pelanggaran nih, Mbak Cindy ke situ dulu ya Mbak Mama Fian ya.
1: Iya, jangan-jangan.
0: Ya pasti no pelanggaran lo. Pasti nanti pura-puranya ke studionya nunggu Mbak Nia udah pulang nih, ya kan?
1: Ih, jahat banget. Aduh, PHP banget
0: itu. PHP doang, Pak Merto ya.
1: Incen,
0: Oh, buat Mama Fitri sama Pak Agusnya juga mat pagi. Buat Mama Dwi, buat Mama Akmal, Mama Rizky. Buat Mama Teguh, Mama Ashraf, Mama Naomi, Mama Fatma, Mama Hanif. Yang ada di Kerandegan, Bayan Kutuarjo mat pagi juga. Buat Pak Paijo sama Ibu mat pagi, Pak Paijo, Pak Su. Mat pagi buat Pak Pariono juga, buat bapaknya Naura, Pak Selamet, Pak Dedi Selamet ya.
1: Iya,
0: enggak sih Pak Dedi Selamet kalau pagi?
1: Kurang tahu, kadang disel-disel, kadang enggak.
0: Kayaknya kan jam sini dia pulas malah tidur nih. Buat Pak Sasongko nih, lama enggak kedengeran juga mat pagi. Bocil, bangun bocil. Mas Wendy, Mas Mukcil, Mas Gendro. Bangun Mas Gendro. Mas Sandi, Mas Muma, Imam Butuh, Mas Dani, Mas Hoyong, Mas Duda Ambal, Mas Bubut, Mas Jaka sama Biungi, Mas Hafid. Lama enggak telepon juga Mas Hafid, apa kabar Mas Hafid. Mas Ibnu juga, Mas gimana lajar buat Mr. GM yo, mat pagi yeah, sama GM. Istri. Buat Noi, bangun Noi, buat Mbak Sri, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Julit, Putri Selatan, Mbak Partini, Mbak Titin, warga nih. Juga yeah. Buat Mbak Sakinah mat pagi. Pokoknya buat semua yang lagi pada monitor. Oh iya, buat Onti yang ada di ini pada Selintang mat pagi juga. Buat Mbak Nia sama tugas tetap semangat, aku tunggu lagunya apa, coba judulnya?
1: Seolah Sempurna.
0: Iya, makasih. Assalamualaikum, bye-bye.
1: Maksimal muat. Terima kasih buat Bunda Ervita Akbar yang ada di Pituro. Lanjut, halo. Assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
2: Halo, waalaikumsalam, selamat pagi, DTL.
1: Wah, selamat pagi. Apa kabar? Ini Mbak Warit bisa naik lagi ya?
2: Alhamdulillah, ini gara-gara ditarik-tarik sama si Bunder tadi, jadi naik juga lah akhirnya kan.
1: Walah, iya,
2: bingung dengerin suaranya Bunder tadi kan.
1: Gak apa-apa.
2: Satu orang kayak dengerin satu RT.
1: Satu orang kayak satu RT banyak banget ya. Ramai banget soalnya. Oh.
2: Itu baru satu orang ya.
1: Alah, iya.
2: Kalau sampai 3 orang.
1: Ya, bingung, pusing pokoknya. Dengerin berisik juga. Kalau bundar 7 orang tuh.
2: Ini aku udah naik, Bun. Tadi manggil-manggil.
1: Iya.
2: Orang mau tidur nih panggil-panggil sama Bundar.
1: Emang
2: kita lagunya kan ya?
1: Mau lagu apa?
2: Lagunya Pria Idaman.
1: Oh, ini lagu favoritnya Papa Ijo sama Mbak Warit ini ya.
2: Katanya yang idaman-idaman itu.
1: Idaman lah, pokoknya kayak si Kae ya.
2: Aku gak suka yang biasa-biasa tuh, gak suka.
1: Suka ya, oh gitu ceritanya. Salam-salamnya Mbak Warit.
2: Ya, salamnya itu Bunder aja lah, Pak Bunder udah banyak banget itu. Udah semuanya kayaknya malah lebih batas itu biasanya. Buat semuanya aja lah, buat semuanya terima lah kasih waktunya.
1: Iya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Warit. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi, DTL. Apa kabar Mbak Nia cantik?
1: Alhamdulillah baik. Apa kabar Bu Fatur, sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Nek wong siji kae wis menaik wamene masa alu ubi.
1: Ubi kok oke ya. Aduh, mantap banget. Saking ramenya.
3: Santero jagat yang mainnya.
1: Siap, siap. Santero jagat aja.
3: Bener, rame banget ya Mbak Warit. Kalau udah naik yang satu itu Santero jagat ya Bu Asih ya.
1: Iya, ini mantap lah. Rame kalau enggak ada

0: dia. Oh, sepi banget.
1: Iya. Naik-naik yang pendatang baru, mamanya Nadia. Naik-naik-naik loh. Rame kalau udah naik yang satu orang tuturung itu namanya Bunda Erpito. Rame saat studionya gak banyak.
0: Rame banget. Iya kalau ada Bunder pokoknya.
1: Iya, aku ngucapin salam aja lah untuk orang satu biar yang lain iri.
0: Biar yang lain pada iri ya, nggak dapet salam. Aduh, nanti pada protes, awas.
1: Iya, untuk Papa Turang lah salamnya, biar yang lain iri.
0: Siap. Lagunya apa, Bu?
1: Lagunya apa, ikutan aja lah. Ikutan aja yang udah naik, ada Mbak Warut, ada Bunda. Untuk Putri Selatan, makasih yang selalu nyawel sama Mak Asrep juga dan semuanya ada yang nggak cantik.
0: Oke,
1: makasih
0: siap.
1: durasi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Fatur ya. Cukup dulu Sobat Setara untuk teleponnya ya. Kawus Mbak Warit, pagi-pagi aja tidur tak jewer nih. Aduh, bunder ya. Semoga sehat selalu buat kita semua. Makasih pokoknya buat semuanya yang udah ikutan gabung. Nanti gabung lagi di sesi 2-nya ya. Nah, pagi ini juga yang lagi mengalami sakit mata ya, mata perih, mata gatel ya. Sini ini ya, garukin. Jangan. Mata mah gak boleh digaruk, gak boleh cukuk-cukuk ya. Karena kalau perih, kalau gatel tuh diobatin dong ya dengan menggunakan Vimata. Solusi kesehatan mata. Nah, Vimata dan Vitama nih berdampingan ya. Jadi Vitamanya diminum, Vimatanya ditetes. Nah, Vitama pokoknya sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi udah lebih aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan apalagi kandungannya ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang benar-benar banyak banget mengandung vitamin A. Jadi bagus untuk kesehatan mata Anda. Bisa mengobati masalah mata rabun jauh, rabun dekat, mata silinder, glaukoma, makula dini, dan berbagai masalah mata lainnya. Pokoknya silahkan beli Vitama di apotek dan agen-agen resmi kami. Vitama, solusi kesehatan mata. Yuk, dari lagunya Inul Daratistan yang munculin ya, ada Seolah Sempurna. Jangan kemana-mana, stay tune terus bersama Nia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: Mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas. Terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus. Terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu. Maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habuta Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro.

0: apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.

0: pria idaman. Udah dia munculin ya. Kita lanjut merapat ke sesi pon live. Ada enggak yang mau naik? Ada kayaknya ya, udah pada sregep ya desel-deselnya. Silakan ikutan gabung aja di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi DTL Mbak Nia.
0: Iya, DTL. Halo, apa kabar Bu Karmina?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya.
1: Tania sehat.
0: Alhamdulillah sehat, baik.
1: Lagunya masih enggak?
0: Wah, udah penuh kalau jam segini.
1: Udah penuh ya. Dia mau dinaikin apa, Mbak?
0: Ya mau dinaikin ada Asmara, ada Cinta Sejati sama Percuma punya Sherly.
1: Wajah Cinta Sejati.
0: Cinta Sejati, oke.
1: Okay. Iya. Salamnya ya Mbak Nia.
0: Boleh, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Bunda Eva itu tadi yang berdek. Iya, Mbak Warit yang di seberang sana. Kita di Bunda Evito ya, salam kenal Bu Mbak Warit, salam kenal Bu Yati, Bu Ase, Bu Heni, Bu Saminten, Mama Asrat, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yaya, Mbak Ahmad, oh, Bapaknya Naura, Pak Dislamet, Mas Andri, Pak Sukar, Om Gendro, kan semuanya aja Mbak Nia, selamat siang. Buat Mbak Nianya, selamat tugas sampai selesai. Iya. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya. Ya kita lanjut aja. Makasih buat Ibu Karmina ya. Lanjut ada telepon. Siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nia.
0: Iya, pagi.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik.
2: Tadi sinyalnya enggak ada Mbak Nia.
0: Oh iya, pantesan tadi turun sendiri ya Bu.
2: Waduh.
0: Iya.
2: Lagunya ngikut aja. Mau salam-salam.
0: Oke, silakan. Salam-salamnya
2: salam
0: siapa?
2: Salam buat Bu Karmina, salam Bu Bali. Salam Om Hanif. Bu Tika Darmanto, Bu Ase, Bunda Evito. Bunda Julit, Mbak Yaya, Mbak Isna. Bun, Mama Asrop, Bunda, Bu Heni, Larosita, terus Masa Penyambi,
0: iya.
2: Mas Andre, Mas Dani, Mas Joyong, Kang Ucup, Bapak Jo, Mbak Puput, terus Bu Ayu pergi ya.
0: Oh iya, lagi Senoman.
2: Bu Tuting Gapak, Bu Dadia.
0: Iya.
2: Mama Agung. Terus Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Rizky, Mbak Nur Pirong, Mbak Nia Karangsari. Terus Putri Selatan, Mbak Rika, Mama Rizky, Mama Fian, Mama Naomi, Mama Fitri, Bu Emi, Mas Kiman Lazer, Kang Mamat, Bati Selamat, Turut Ngambal, Mas Kiman Lazer, Mas Arson, Putra Sulung ya.
0: Iya, Putra Sulung, Purworejo.
2: Putra Sulung dan semuanya aja.
0: Oke.
2: Mbak Ahmad depan.
0: Oh iya, Mbak Ahmad yang ada
2: ditanya
0: di warung.
2: Mbak Ahmad. Pak Sutar, Pak Gendro dan semuanya aja.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama Ibu Yati. Terima kasih.
2: Selamat tugas, sampai tuntas.
0: Amin.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Banyak rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Yati. Makasih doanya ya Ibu. Semoga juga sehat selalu terus. Pokoknya yuk, satu penelpon terakhir deh nih, kasih kesempatan ya. Oh inilah lagi. Bisa aja naiknya. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi DTL.
3: Waalaikumsalam. Pagi juga. Rezeki saya berarti Mbak Nia.
0: Iya. Nih lihat Andri, aduh ini kalah udah menyerah katanya Mas Andre sama senior-seniornya.
3: Tungguin dari tadi Mas Andri enggak naik-naik.
0: Udah lemes kalah ya.
3: Minum habutop dong.
0: Nah, betul. Udah minum habutop belum nih? Oh.
3: Lagunya udah gak kebagian ya Mbak Nia ya?
0: Iya, udah penuh kalau jam segini.
3: Oh, yang mau dinaikin apa?
0: Ada Cinta Sejati, Asmara Kerinduan, sama Percuma.
3: Itu aja.
0: Apa?
3: Yang pertama apa tadi?
0: Cinta Sejati.
3: Iya, boleh Cinta Sejati.
0: Boleh, oke. Okay.
3: Salam-salam ya Mbak Nia ya.
0: Iya, silakan Bu. Salam-salamnya.
3: Iya, salamku buat Konco Pasar. Mbak Tini, Juragan Sayuran, dan Pak Suparno yang ada di Singosari. Ucapanku selamat pagi, met beraktivitas apa aja. Terus buat, sekarang hari apa sih?
0: Ih, lupa hari ya, hari Kamis.
3: Hari Kamis. Berarti bukan pasaran, pasar Kutra Wetan itu. Oh, teman gitu. Saya berarti di rumah lagi nyemak radio. Kalau pasaran dia pasar Wetan, habis pasar Kulon, pasar Wetan, pasarnya dua.
0: Oh gitu, capek.
3: Tapi kalau nggak pasaran dia berarti di rumah nyemak. Mbak Siti, Juragan Senang, ayo tak cawel, munggah dong, munggah ayo. Konco Pasar. Nyemak terus Mbak Nia.
0: Iya, Masya Allah.
3: Iya.
0: Makasih ya, salam
3: terus
0: kenal.
3: Itu konco-konco ngaji juga yang di Pejagatan, Majelis Taklim Sabilul Hidayah juga pada nyemak banyak, cuman katanya belum pernah atensi.
0: Kenapa?
3: Ayo pada naik dong.
0: Iya,
3: ada
0: dong.
3: Mama Fitri, ada
0: kenapa?
3: Ibu Biba, ada yang lain-lainnya deh. Pokoknya banyak pada nyemak. Kalau lagi ngaji pada ngomong gini, ih saya tadi denger buah yang ditelepon.
0: Aduh pada malu-malu ya, mau atensi.
3: Iya.
0: Jangan malu dong.
3: Ayo dong, pada naik dong, meramaikan nyemannya ya.
0: Iya.
3: Bunda R, halo punya apa nih? Aku lagi ngemil Udin singkong nih. Ayo tukaran, Bunda R punya apa?
0: Jagung rebus tadi ada. Jagung rebus nih ya dipamerin. Jagung rebus. Cuma
3: oh,
0: pamer
3: jagung
0: doang.
3: Rebus, saya singkong rebus.
0: Cuma pamer
3: ayo,
0: doang.
3: Ayo tukaran Bun.
0: Iya.
3: Salamku nambah lagi buat Mbak Warid. Terus buat Mbak Ahmad, sehat selalu Mbak Ahmad. Bu Yati yang barusan turun, terus Bu Asti juga sehat selalu Bu Asti. Terus Mbak Saminten, Bunda Titin Wardani, Mama Asraf, Pak De Slamet. Terus dan semuanya aja deh yang sedang. Oh Mbak Putri dan Mbak Kakung Mangguan.
0: Ya.
3: Terus Pak Juragan Wader dan Biunge, semangat untuk sehat. Terus Bu Fatur, ya Bu Fatur juga gercep banget tadi deh. Ya udah gitu aja ya Mbak Nia ya. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Buat Mbak Nia juga sehat selalu.
0: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bu Hendy. Oke, cukup dulu ya Sobat Sarah, udah 3 penelponnya. Nah, Mat pagi juga buat Putra di Kebumen, katanya salam kenal Mbak Nia. Ya, Mat pagi juga ya Putra dari Kebumen, salam kenal kembali. Ada Mbak Yaya cantik, selamat siang juga Mbak. Salam nih Mbak Nia buat yang udah nyalamin aku, makasih, salam balik, moga sehat selalu buat semuanya. Katanya mau naik tapi gagal, udah 99 pencetan gagal. Hahaha. Ini kalau Mbak Yaya nulis haha itu dia bayangin ketawanya Mbak Yaya loh. Oke, makasih Mbak Nia. Iya, sama-sama buat Mbak Yaya cantik. Semangat Mbak Yaya. Jangan kasih kendor pokoknya. Yuk, Sobat Sara FM, ada enggak yang belum pernah coba teh moro? Oh, belum ya. Rugi banget. Padahal udah segar, enak, menghangatkan tubuh, banyak manfaat, bisa untuk melancarkan pencernaan juga ya. Yang belum pernah coba, yuk langsung beli teh moro, merapat aja di apotek dan agen-agen resmi kami. Teh moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Mulai berapa harganya? Mulai 15.000 aja udah dapat teh dengan kombinasi herbal. Yuk lanjut gaya, gak ada cinta sejati dari Selvia Mas. Stay tune bersama Nia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: gimana, Bu Nia?
1: Ini Bu Asi. Saya habis beli Habutab di apotek.
0: Oh, emang siapa yang sakit?
1: Gak ada yang sakit, Bu. Cuma keluarga saya rutin minum Habutab setiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh biar gak gampang sakit. Apalagi cuaca lagi kayak gini, gak tentu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, kan?
0: Wah, pantesan keluarga Ibu Nia sehat-sehat. Ternyata rahasianya Habutab, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya juga mau beli ah, biar makin sehat kayak Bu Nia.
2: Habutab, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutab bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutab sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutab, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutab minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutab minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.
5: Seruling

Okay, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih banyak atas semua kebersamaan Sobat Setara FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa hari besok bersama Nia juga. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar, Kebumen. Saya dulu

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norman Hakim, atau lebih dikenal dengan Paman Haim. Alamat saya Desa Ampih, Bulus Pesantren. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan
2: badan sakit-sakit. Kalau mau tidur badan sakit, bangun tidur pun sakit.
1: Setelah saya mendengarkan radio dan iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh,
2: badan terasa ringan tanpa beban.
1: Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lain, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Papa.
1: Apa, Ma?
0: Ini Mama lagi masak buat sarapan, malah gasnya habis. Mana masih setengah enam lagi?
1: Beli aja ke Ibu Parti ya. Itu biasanya bisa diketok tuh. Uangnya ambil aja tuh di dompet Papa.
0: Oh, iya ya. Pa?
1: Apalagi, Ma?
0: Ini si dompet Papa kok uangnya 2000-an semua sih? Bukannya kemarin Papa habis gajian ya?
1: Nah, mulai lagi nih si Mama. Itu uangnya 50 ribuan, Ma. Cek lagi. Kalau belum jelas, jangan buru-buru. Itu matanya ditetesin dulu pakai pimata yang cair, atuh.
0: Iya, kirain 2000-an, Pa. Habis mirip sih.
1: Uangnya mirip atau pandangan Mama yang...
0: Iya, Pa. Mata Mama sering ngeblur akhir-akhir ini.
1: Ikut konsumsi pita sama Papa aja ya. Papa aja tadi suka silau kalau keluar ruangan. Sekarang udah membaik. Konsumsi sehari secara rutin tuh, 2 kapsul, 3 kali sehari, biar cepat sembuh. Jangan bosenan kalau minum obat herbal.
0: Iya deh, Pa. Tapi ini vitaminnya kok tinggal 4 kapsul lagi sih?
1: Gampang, nanti beli lagi ke Bu Broto.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma.

0: dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutha Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
1: 98.4 Stara FM.

0: Aduh. Aduh,
1: kenapa Teteh?
0: Kaki Teteh kesemutan.
1: Aduh,
0: kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
0: Ya, biar nggak kesemutan.
1: Susah tahu.
0: Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Buat?
0: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh, biar nggak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kutau Binangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Samina. Alamat saya dari Padang Jaya. Saya sudah memakai Vitama sebanyak 6 botol. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sebelumnya mata saya kabur, pandangan gelap. Ayo buat para pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Iya Pak, silakan perkenalan dulu, namanya siapa, alamatnya di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selamat Dayaki, RT 4 RW 4 Desa Kaliputih, Pengging.
1: Iya Pak, selama ini punya keluhan sakit apa Pak?
2: Saya sudah beberapa tahun telah jatuh di sumur. Saya terkena sakit saraf kejepit. Sudah beberapa tahun berobat, namun alhamdulillah berhasil. Setelah minum Habutop sudah 3 botol ini, alhamdulillah ringan, sudah tidak seperti capek.
1: Berarti sekarang setelah konsumsi Habutop mulai ada perubahan ya Pak ya?
2: Alhamdulillah sudah baik, sudah banyak sekali perubahan, walaupun belum 100% namun sudah baik.
1: Iya, silakan Pak, mungkin punya pesan ini untuk para pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Bapak.
2: Ya, kepada masyarakat siapa saja yang kena penyakit saraf kejepit maupun penyakit yang lain, silakan mengonsumsi Habutop. Insya Allah akan berkurang penyakitnya, akan sembuh kembali. Habutop, obat herbal yang paling top, bisa dibeli di apotek maupun agen-agen yang terdekat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat

0: 73 Pejagalan Balai Dono Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri Purworejo.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM

0: Mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas, terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus, terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu, maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: suara kamu kok bendeng, Nin?
1: Iya, Mel. Aku lagi gak enak badan. Tenggorokan sakit. Flu sama badan rasanya greges banget.
0: Berarti lagi musim ya, Min? Dimana-mana pada sakit. Mungkin karena cuaca, Nin.
1: Iya, kayaknya deh, Mel.
0: Nih, minum Habutop aja. Aku selalu stok Habutop di tas buat menjaga daya tahan tubuh, apalagi lagi musim yang kayak sekarang ini.
1: Wah, pantas aja kamu selalu fit dan jarang sakit. Ternyata Habutop rahasianya.
0: Iya dong, Min. Udah nih, diminum Habutopnya. Nih, aku kasih buat kamu. Minum 3 kali sehari ya, Min. Sekali minum 2 kapsul, biar kamu cepat sehat.
1: Makasih banyak ya, Mel.
0: Sama-sama, Min.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
4: 98.4 Star FM Kebun.

0: Oh, ada paket. Bunda simpen di atas meja kerja ya.
1: Oke, Bun. Aduh, gak sabar nih. Pengen buka paketan alat servis. Lah, ini paketannya kecil banget. Eh, kok nama penerimanya Samsul? Bukan Syamil? Bun?
0: Kenapa ya?
1: Ini kok paketannya atas namanya Samsul sih?
0: Syamil kali ya. Tadi kurir paketnya nganter ke sini kok.
1: Iya, emang alamatnya sama sih. Emang Bunda gak baca dulu nama penerimanya, Bun?
0: Baca kok ya. Orang beneran Syamil tadi Bunda lihat juga.
1: Nih, baca lagi.
0: Iya, Syamsul. Gimana tuh ya?
1: Ya balikin lah sana, anterin ke Pak Samsul. Lagian kan ayah udah sering bilang, Bun, beli Vitama. Bun, Vitama, Bun. Bunda malah jawabnya, iya, tar sok. Sok, tar terus. Ntar besok. Pusing lama-lama. Vitama jelas-jelas buat kesehatan mata, Bunda. Juga buat segala keluhan mata. Dibilangin suruh beli, malah bilangnya mending uangnya dipakai beli lauk pauk lah, inilah.
0: Ampun ya. Ya deh, Bunda beli sekarang ya. Tapi uangnya minta lagi. Hah? Soalnya yang kemarin ayah kasih buat beli Vitama, malah udah Bunda beliin stok bumbu dapur buat 2 minggu ke depan.
1: Hah? Astagfirullah, Bu. Garam sampai segitu banyaknya, Bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Vita, alamat Desa Pituruh. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan nyeri pada punggung juga batuk kering. Alhamdulillah setelah minum Habutop sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 7.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Samina. Alamat saya dari Padang Jaya. Saya sudah memakai Vitama sebanyak 6 botol. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sebelumnya mata saya kabur, pandangan gelap. Ayo buat para pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih.
2: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: Suara kamu kok bendeng, Nin?
1: Iya, Mel. Aku lagi gak enak badan. Tenggorokan sakit. Flu sama badan rasanya greges banget.
0: Berarti lagi musim ya, Min? Dimana-mana pada sakit. Mungkin karena cuaca, Nin.
1: Iya, kayaknya deh, Mel.
0: Nih, minum Habutop aja. Aku selalu stok Habutop di tas buat menjaga daya tahan tubuh, apalagi lagi musim yang kayak sekarang ini.
1: Wah, pantas aja kamu selalu fit dan jarang sakit. Ternyata Habutop rahasianya.
0: Iya dong, Min. Udah nih, diminum Habutopnya. Nih, aku kasih buat kamu. Minum 3 kali sehari ya, Min. Sekali minum 2 kapsul, biar kamu cepat sehat.
1: Makasih banyak ya, Mel.
0: Sama-sama, Min.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
4: 98.4 Stara FM

0: Itu kan cuma punya baju-baju biasa buat kondangan, bukan baju-baju butik. Emang kelihatan ya bedanya baju butik dan baju-baju pasaran?
1: Apa sih, Bun? Bunda ngomongin apa?
0: Itu Lusa, kan mau kondangan pernikahan anaknya Pak Tony, temennya ayah itu loh. Terus di undangannya ada dress code-nya, harus pakai baju butik.
1: Ah, masa sih, Bun?
0: Iya.
1: Kok bisa? Sini-sini, ayo lihat lagi, Nen.
0: Ini.
1: Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik, Bun, bukan butik. Kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan? Masa lebih besar modal berangkat kondangannya daripada isi amplopnya?
0: Kok Bunda tadi bacanya butik loh ya?
1: Ya berarti mata Bunda perlu pertolongan itu. Cepat atasi. Ikhtiar pakai herbal Vitama aja, Bun. Vitama kan solusi kesehatan mata. Juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
0: Ya udah beliin aja tuh ya. Malu ibunda, batik jadi butik.
1: Untung gak jadi botok.
0: Untung gak botak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
4: 98.4

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dengan ibu siapa, dari mana bu?
2: Dengan Siti Nuryanti.
1: Alamatnya di mana bu?
2: Alamatnya Peniron.
1: Oh iya. Sebelumnya beli Habutop buat siapa?
2: Ya buat sendiri. Keluhannya itu tangan, kadang-kadang kalau bangun tidur nggak bisa ini, nggak bisa megang apa-apa, mas gitu. Karena perutnya sakit gitu. Saya juga suka ngeluarin darah kemarin-kemarin. Sekarang sih udah nggak berhenti, alhamdulillah.
1: Berarti berkat minum Habutop sekarang udah lebih baik kesehatannya ya bu? Berarti ibu udah beli berapa botol bu Habutopnya?
2: Baru sebotol.
1: Iya baik ibu. Ada pesan-pesan nggak bu buat para pendengar lain barangkali yang punya keluhan seperti ibu?
2: Pesannya mudah-mudahan itu yang sakit bisa sembuh dengan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu. Tapi harus rutin ya mas.
1: Iya ibu, terima kasih bu untuk pesan-pesannya, semoga bermanfaat buat para pendengar lainnya bu ya.
2: Amin.
1: Selamat siang ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Star FM Kebumen. Halo, hai. Derena balik temenin Anda siang hari ini jam 1 sampai jam 3 di Zona Tersantuy. Kita Zona Malaysia, full lagu-lagu jiran. Ya, mau gabung langsung aja. SMS WhatsApp ditunggu di 085186069984. Sekali lagi yang ikutan gabung boleh banget kirimnya di 085186069984 bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habutop Sultana Vita Mavitapedia Teh Moro dan juga Otipus. Thank you banget yang udah SMS, udah WhatsApp. Nanti dibaca satu-satu ya. Baiklah, kita ke lagu. Lagu yang satu ini Rena kasih Sonia, Luru Cintaku.

0: dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah saya mencoba menggunakan Vitama. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
2: 98.4 Star FM Kebumen.

Hai hai, panas ya. Waduh, Kamis aja. Bentar lagi weekend, seneng. Rena temenin Anda yang mau gabung langsung aja SMS WhatsApp di 085-1860699-84 ya. 085-1860699-84. Halo Mama Najit, waalaikumsalam. Kabar Rena baik, kamu sehat Mama? Mada berhello boleh, selamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Zona Malaysia. Buat Mbak Rena sempat tugas sampai selesai, makasih Mama. Jian Jain, ya. Jian Jain, ready. Halo Bang Ali, apa kabar? Lagunya Dira yang tadi gilang rindu buat Medi Prasetyo. Di selang juga teman-teman satu bendera di Kebumen dan sekitarnya. Terima kasih juga. Halo Inoy, lagunya terlanjur, boleh. Assalamualaikum Mbak Rena. Teri di Pasar Ketuinangun, lagunya Perjalanan Sultan. Bisa-bisa, spesial buat bocilku di rumah. Buat Mbak Renanya, makasih. Mbak Teri, kembali kasih. Lagunya Sultannya ready ya. Halo Mama Nadia di Poncuwarno, apa kabar? Tak sedalam ini, boleh. Salamnya buat semuanya aja, Mbak Rena matugas ya selalu. Amin. Kasih ya. Satu lagi, siang Rena Tejo Ragil Saputra di Kompleks dalam Pasar Ketuinangun, lagunya Putus Terpaksa. Ditunggu bos, semua fans Star FM mendengerin aja. Kembali kasih. Madu VTPedia-nya harganya Rp60.000 ya Sobat Stara. Rp60.000 aja, bisa ningkatin nafsu makan, tambah sehat, menjaga daya tahan tubuh, tambah stamina juga, terus pemulihan pasca sakit, bagus banget. Ayo, madunya terbuat dari madu murni, sari kurma, temulawak, ikan gabus. Belinya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2000.

0: Mia, kamu jogging juga?
1: Iya nih, mumpung libur kerja dan udara lagi seger. Kamu rutin jogging, Pril?
0: Iya dong, nih. Kan aku lagi mulai jalani pola hidup sehat.
1: Oh iya, Pril. Katanya bulan lalu kamu sakit lambung. Bahkan sempat dibawa ke rumah sakit. Kok bisa cepat pulih dan segar gitu?
0: Ini karena aku minum obat herbal Habutop, Nia. Obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Yang manfaatnya bukan cuma membantu dalam pengobatan stroke, diabetes, asam lambung, darah tinggi, dan lain-lain. Tapi bisa juga buat suplemen makanan tambahan. Supaya daya tubuh kita kembali segar pasca sakit. Dan menguatkan sistem kekebalan tubuh dong pastinya. Biar selalu fit. Nih buktinya aku sekarang bisa fit lagi ikut jogging.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
5: 98.4, Stara FM, Kebumen.

0: Nay, ini jam berapa ya?
1: Jam 8, Cek. Kamu kok nggak berangkat kerja sih, Cek?
0: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
1: Ih, itu mah belekan kali, Cek. Nih, tetesin pakai V mata cair. Aku tiap mau sakit mata, selalu ditetesin pakai V mata. Terus jangan lupa, minum juga kapsul vitamannya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
0: Ya udah sini deh, Nay. Aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
1: Perih tapi undahannya seger di mata. Kotoran matanya pada keluar tuh. Takut ketularan. Nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
0: Bentar. Aman gak ini Vitama sama Vimatanya?
1: Aman dong. Udah halal, BPOM juga. Gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: yang mau pon live diangkatin ya. Salam Malaysia, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum. Iya, apa-apa.
0: Baik, sehat, alhamdulillah. Sehat, Mbak Warid.
1: Sehat.
0: Oke, mau lagu apa nih?
1: Lanjutnya Isabella udah diputar belum?
0: Belum, nanti diputar ya. Tunggu.
1: Ya, selamat pagi.
0: Salam-salam, Mbak.
1: Di sana ini salam buat Ibu Asi, selamat siang Bu. Ibu Asi juga selamat siang. Bunda Jini juga selamat siang. Ada Ibu Matur juga, ada Pak Katina, ada Mama Rui, selamat siang. Ada Putri Selatan juga, selamat siang. Terus ada Pak Sri, Mama Rizky juga, selamat siang. Ada Andre, selamat siang, Andre. Semangat kerjaan, Andre. Terus ada Kang Jata, Kang Muslim juga. Ada Kang Arif Firdan. Ada Pak Sutar juga, selamat siang, Pak Sutar. Ada pemain orang juga, selamat siang. Dan semuanya yang lagi dengerin zona Malaysia. Pak Mbak Rena, terima kasih waktunya malam ini.
0: Ya, kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon kedua di belakangnya Mbah Warid. Apakah? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pagi. Pagi, bangun.
2: Bang Wari jangan berisik, Bang Wari jangan nyari-nyari Isabella. Isabella lagi panen itu, lagi gepyo. Jangan diganggu, Bang Wari. Bang Wari, jangan ganggu Isabella, Bang Wari.
0: Ngeri nih kalau udah mau deket.
2: Masih ada getuk enggak, Mbak? Itu Mbak Rena?
0: Apa?
2: Masih ada getuk enggak di situ? Di situ?
0: Mana ada getuk?
2: Tuh, tadi Mbak Cindy ke situ no. Sekarang masih di Babat Saru no.
0: Oh iya kah?
2: Iya, tadi pagi nganterin getuk. Ini siang-siang juga kayaknya mau nganterin getuk sama jambu no.
0: Iya kah?
2: Iya no, Mbak Cindy no, ditunggu no. Aku mau lagunya apa? Seribu Kali Sayang.
0: Oke.
2: Ini lagu favoritnya orang keliru.
0: Memang
2: mudah-mudahan
0: iya.
2: Orang Klirong lagi monitor juga ya. Dia kan orang monitor, orang Klirong itu kerjaannya apa sih Mbak Rena, penjahat ya?
0: Jangan
2: kan
0: suka
2: kalau ganti. Kalau cewek penjahit, kalau cowok kan penjahat.
0: Gitu. Boleh lah,
2: iya, terserah. Kan bedanya I sama A.
0: Oh, gitu.
2: Ay, penjahat. Lagi monitor enggak penjahat? Mbak Warit gercep banget ya. Jauh-jauh, alhamdulillah. Mbak-mbak, mbak-mbak, itu loh, gercep-gercep sekarang semenjak mereka kenal Habutop loh, Mbak Rena.
0: Mantap.
2: Contohnya no, Mbak Ahmad no. Mbak Ahmad yang ada di Waring, tetangganya Bu Ayu. Yang kemarin pertama kali apa ketemu sama Mbak Rena itu kan?
0: Iya, iya.
2: Ya mbak-mbak banget itu kan? Tapi masih gercep, bisa naik ya kan? Coba iya. Kalau nggak kenal Habutop, nggak kenal Setara FM, mereka kan nggak kenal Habutop, Mbak Rena. Harus semangat Habutopnya, jangan lupa diminum terus, Mbak Warid, Mbak Ahmad, ya kan? Pak Paijo apalagi nih? Cuma Pak Paijo rajin atensi, tapi nggak pernah mau naik, Mbak Rena.
0: Oh gitu, kenapa
2: iya,
0: ya?
2: Iya, Pak Paijo apa takut merosot, apa gimana kalau naik, Mbak Rena? Kasih tahu dong, Mbak Rena suruh naik. Kasihan, dia dibawa terus, ya kan? Udah deh, buat Bu Ayu juga gak usah disenggol, lagi sinoman. Bu Fatur juga lagi senyum-senyum, paling ya tiduran goleran sebatang kara ya kan? Udah deh, buat Mbak Rena tugas, tetap semangat, aku tunggu lagunya apa, coba judul.
0: Seribu Kali
3: ayo,
0: Sayang.
3: Ayo, ayo, ayo, ayo.
2: Bye, maksimal.
0: Makasih.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, apa kabar?
1: Halo, Jeng. Aku lagi bolang, Jeng.
0: Oh ya, bolang di mana?
1: Serbani lah sore. Pet esok.
0: Ulu-ulu, ke subuh apa?
1: Ke subuh lah.
0: Tekan ngendi wes?
1: Sekarang ring dindi ora.
0: Waduh, ya habis leren kesel.
1: Ngomong mau kober, ngara kober ora bisa lunga.
0: Bener. Mau request lagu?
1: Lagunya kayak cinta bapak bahagia.
0: Oke, ditunggu.
1: Aja ngantuk ya next siaran ya, semangat aja nyong.
0: Lah, aku udah siap.
1: Nanti bisa lunga-lunga. Siaran turu.
0: Idi.
1: Salamnya kok kabeh bae lah pokoknya. Selamat siang buat Barena ya metuka, tetap semangat buat rezeki full barokah. Tak kembali lagune karo mlaku. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, kita ke lagu lagi nih spesial yang tadi di request. I wish you Isabella.

0: satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya sudah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
3: 98.4 Stara FM K.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana, alamatnya di Padang Jaya RT3 RW11. Saya mau berbagi pengalaman. Suami saya mempunyai gejala katarak. Terus dengar di radio ada obat Vitama. Terus saya beli. Setelah 3 hari pemakaian, ada perubahan loh, penglihatannya jadi jelas dan tidak buram lagi. Ayo buat teman-teman semua atau saudara-saudara yang punya keluhan seperti suami saya, ayo beli Vitama di radio-radio atau agen-agen terdekat. Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

Oke, masih di zona Malaysia. Aku baca lagi yang udah gabung ya. Yang udah SMS, yang udah WhatsApp, buat yang belum. Ayo kirim 085-1806-9984. 085-1806-9984. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Rena dari Haryanto di Pagedangan. Salamnya buat istriku Haryani. Ngemping aja lagunya Andai Tak Berpisah, boleh? Wah, Haryanto Haryani nih, mantap. Andai Tak Berpisahnya ready, ditunggu ya. Kasih. Kok bentar-bentar aku salah masuk file nih. Andra Respati. Oke. SMS-nya udahan, kita ke WA lagi. Halo penjahat. Penjahit. Si penjahit lagi ngopi, Bun, katanya. Wih, es kopinya pakai ice. Ice coffee. Mantap. Mantap, semangat penjahat. Salah lagi. Ke Star FM ya. Selamat siang juga, udah sore ini, siapa nih? Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Rena, zona Malaysia, salamnya buat anak-anak. Apa nih, DSDR tuh mana? Buat semuanya aja, makasih. Terus, halo Mbak Yaya. Duren Ambal, Mama Vian, tadi gak bisa naik ya. Sehat-sehat semuanya. Ya mau beli Temoro, harganya cuma Rp15.000 aja ya. Beli langsung di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.

gitu. Tadi dia request ini nih, langsung dikasih dulu ya. Anda Respati dan Kiswawan Dira, Andai.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu, ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
0: Oh, alhamdulillah, ibu baik, Nduk. Dan alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
1: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
0: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
1: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 7.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani, alamat Panjer Kebumen. Saya punya keluhan sakit lambung, perut rasanya sebah, dan sering serasa kembung dan mual.

0: Sudah minum obat apapun, belum ada hasil. Setelah konsumsi obat herbal ramuan asli Arab, Habutop, baru habis satu botol. Alhamdulillah, keluhan saya hilang. Perut sudah tidak bermasalah lagi. Makan apapun jadi serasa lebih enak. Dan saya tetap lanjut minum Habutop sampai sekarang. Habutop emang obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
2: 98.4 Stara FM.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana, alamatnya di Padang Jaya RT3 RW11. Saya mau berbagi pengalaman. Suami saya mempunyai gejala katarak. Terus dengar di radio ada obat Vitama. Terus saya beli. Setelah 3 hari pemakaian, ada perubahan loh, penglihatannya jadi

0: jelas dan tidak buram lagi. Ayo buat teman-teman semua atau saudara-saudara yang punya keluhan seperti suami saya, ayo beli Vitama di radio-radio atau agen-agen terdekat. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutha Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulu Pitu, atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo, Kuayuhan.

0: Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habutop, mau diminum enggak?
1: Oh, Habutop ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Atau benar, Win? Salahnya di mana coba?
1: Ya kan serem, Cun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasi di kos kita mau tak habisin.
0: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
1: Cun. Apa itu, Cun?
0: Apa sih, Win?
1: Apa itu?
0: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
1: Itu putih-putih, Cun. Lari, Cun.
0: Hei, nanti dulu, mana-mana.
1: Itu tuh di samping rumah Pak RT.
0: Astagfirullah, Win. Itu dasternya Bu RT. Kan tadi pagi aku lihat Bu RT pakai daster itu. Gimana sih?

0: Emang Bu RT.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM.

0: Tolong aku minta maaf ya, papa aku tadi sampai gituin kamu.
1: Ya, papa kamu gak salah kok. Mendingan kamu sama yang lain. Memang aku gak pantas buat kamu.
0: Ya tapi cuma aku, Ror, yang tahu siapa yang pantas buat aku.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampe, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen.

0: tempat saya ke pasar Kuto Winangun itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habutop, saya pernah beli obat di apotek. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habutop, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habutop. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu mas?
2: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03, RW 03, Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Iya, ya di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silahkan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Ya, mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, mendingan lah.
1: Udah mendingan?
2: Sudah bisa melihat jelas.
1: Berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan, Bojongsari, Alian.

0: sering pegal ini. Setelah saya minum Herbal Top, alhamdulillah sekarang sudah tidak kambuh lagi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya atau keluhan lain, minumlah saja Herbal Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Herbal Top.
2: Dapatkan Herbal Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32294 081-222-32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Herbal Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
1: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: For all the good times and all the bad times, I'll follow you.
1: Tuh ada suara aku ya?
2: Ya, tuh ada paket. Bunda simpen di atas meja kerja ya.
3: Oke, Bun. Aduh, gak sabar nih. Pengen buka paketan alat servis. Nah, ini paketannya kecil banget. Kok nama penerimanya Samsul? Bukan Syamil? Bun?
2: Kenapa ya?
3: Ini kok paketannya atas namanya Samsul sih?
2: Syamil kali ya. Tadi kurir paketnya nganter ke sini kok.
3: Iya, emang alamatnya sama sih. Emang Bunda gak baca dulu nama penerimanya, Bun?
2: Baca kok ya. Orang beneran Syamil tadi Bunda lihat juga.
3: Nih, baca lagi.
2: Iya, Samsul. Gimana tuh ya?
3: Ya balikin lah sana, anterin ke Pak Samsul. Lagian kan ayah udah sering bilang, Bun, beli Vitama. Bun, Vitama, Bun. Bunda malah jawabnya, iya, tar sok terus. Besok entar. Pusing lama-lama. Vitama jelas-jelas buat kesehatan mata, Bunda. Juga buat segala keluhan mata. Dibilangin suruh beli, malah bilangnya mending uangnya dipakai beli lauk pauk lah, inilah.
2: Ampun ya. Iya deh, Bunda beli sekarang ya. Tapi uangnya minta lagi. Hah? Soalnya yang kemarin ayah kasih buat beli Vitama, malah udah Bunda beliin stok bumbu dapur buat 2 minggu ke depan.
3: Astagfirullah, Bu. Garam sampai segitu banyaknya, Bu.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
4: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
4: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
6: 98.4

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habuto, mau diminum enggak?
1: Oh, Habuto Ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak

0: Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
2: 98.4 Stara FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Bijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

0: 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kota Winangun, Kebumen.
1: Kata saniki mbah-mbah profesine dadi MPR, momong putu resik-resik. Gajine 5M. Mumat-mumet mubang-mubeng mencret. Putu, selama masih ada orang tua kandungnya, bapak ibunya masih ada, kok diasuh mbahnya? Gak mungkin sukses hidupnya, gak mungkin bisa jadi orang hebat. Karena tugas mbah itu bukan ngasuh cucu, tugas mbah bukan didik cucu, tapi didik bapak ibunya cucu. Tak beleni. Pengumuman. Janji bapak ibu ejeh ono, putu kok dimong bae, ora bakal sukses uripe, ora bakal iso dadi wong hebat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladhi an'ama alayna wa hada wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa sayyidina wa maulana muhammadin al-mujtaba wal muqtafa

المتقين إماما أما بعد أصحاب الفضلاء علماء أنا الكرماء para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh yang kita ta'zimi, yang kita mohon doa dan pangestunya, ketua dan segenap pengurus yayasan, kepala bersama Dewan Guru SMK Islam Durenan bersama seluruh staf karyawan-karyawati yang kita hormati, Bapak dan Ibu wali murid, para tamu undangan, adik-adik siswa-siswi SMK Islam Durenan yang kita cintai, yang kita banggakan, sahabat-sahabat Banser yang luar biasa, adik-adik dari Pagar Nusa yang keren-keren, Bapak, Ibu, saudara-saudara, seluruh jamaah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali ngaji malam ini, mari kita dengan ikhlas, dengan khidmah, dengan khusyuk membaca suratul Fatihah, bertawassul, bertabarruk, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan SMK Islam Durenan dijadikan Allah sebagai lembaga yang manfaah, maslahah, barokah fitini wa dunia wal akhirah. Juga mudah-mudahan seluruh pengurusnya, para guru-gurunya, dan orang-orang yang berpartisipasi, berkontribusi dalam perjuangan di SMK Islam Durenan diberikan kekuatan lahir batin, diberikan kesabaran, keikhlasan, keistiqomahan, bisa mendidik dan mengantarkan siswa-siswi yang belajar di sini agar menjadi generasi yang sholihin sholihat, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat untuk masyarakat, agama, bangsa dan negara. Ala hadhihin niyyah al-fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim ghairil maghdubi alayhim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Para jamaah rahimakumullah, keberadaan SMK Islam Durenan di bawah naungan LP Ma'arif Nahdlatul Ulama ini merupakan mata rantai dari estafet perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawa ke Indonesia ini oleh para aulia, para wali, diteruskan oleh para ulama dan para kiai sampai saat ini dalam rangka proses regenerasi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Manusia, ini yang hadir manusia semua apa bukan ya? Oh iya, manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan sebagai makhluk yang paling mulia dan dimuliakan. Tapi akhir-akhir ini banyak manusia yang menurunkan derajatnya sendiri karena ikut-ikutan perilaku dari makhluk yang derajatnya lebih rendah, yaitu binatang.

yang hanya menjalankan proses reproduksi tapi tidak mempersiapkan proses regenerasi. Seakan-akan kita terdidik untuk kepentingan kapitalisme dan materialisme saja. Kok koyo gak ngerti ya dijak ngomong ini? Kan ini di lembaga formal, di kalangan akademis, beda ketika yang saya hadapi kalangan jemburis. Segala sesuatu saat ini diukur dari materi dan kekayaan. Orang sukses, orang berhasil, itu ukurannya materi dan kekayaan. Pokok ada orang bisa jadi kaya, duitnya banyak, hartanya berlimpah, dianggap berhasil, dianggap sukses. Di mana-mana seperti itu, termasuk Trenggalek. Jadi orientasinya hanya soal penghidupan, bukan masalah kehidupan. Sehingga orang-orang sekarang penghidupannya rata-rata baik,

kendaraan, anggaran, keuangan, termasuk departemen perbadokan. Ini penghidupan. Kalau kehidupan itu cakupannya spiritual, moralitas, karakter, akhlak, kemanfaatan, ketentraman, kebahagiaan, itu kehidupan. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang sekarang penghidupannya rata-rata sudah bagus, tapi kehidupannya buruk. Kehidupan kita kalah sama orang dulu. Moralitas kita kalah dengan orang dulu. Ketentraman hidup kita kalah dengan orang dulu. Kemanfaatan dan keberkahan hidup kita kalah dengan orang dahulu. Kalau kekayaannya menang orang sekarang, wong saiki sugih-sugih, nek wong biyen melarat-melarat. Biyen wong pengen mangan sego putih lawuhe iwak pitik, kuwi ngenteni dina-dina becik. Nek saiki mangan sego putih ben dina, masalah pitik urusan sampean. Biyen wong mangan lawuh telur goreng, lawuh dadar, kuwi ngenteni ndok kopior. Mangan buah ngenteni sisane codot. Wong biyen saiki sampean butuh mangan menu apa wae, kuliner model piye wae, iso sak bledose wetengmu. Mula mbiyen nek ana wong lara niku rata-rata penyakite mergo kurang mangan. Saiki nek enek wong lara rata-rata penyakite mergo kakean. Yo mangan ngono ae kok mbadok. Allahumma sholli ala Muhammad. Pakaian. Wong biyen pakaiane elek-elek. Biyen iso tuku klambi anyar kuwi ming setahun sekali ngenteni bodo. Nek ra bodo ra iso tuku klambi anyar, kuwi wae anake wong sugih. Bodo iso tuku klambi anyar, nek anake wong ra duwe bodo-bodo ya klambi lawas diwenter ngono ae. Sing penting ganti warna. Saiki ya Allah, klambi niku seminggu ganti, seminggu ganti, seminggu ganti. Apa maneh wong wedok? Ono model anyar online, model anyar online, model anyar online. Ram mikir sing lanang kerja sampai gegere puklek. Apa meneh urusan ngramot awak? Arep adus saya pakai lulur, pakai mangir, pakai lotion, pengharum helek. Bisa diopok-opok cap daun sirih. Apalagi daerah wajah, krim pembersih muka, ono krim malam, krim siang, krim bedug, krim asar. Pakai lipstick, eyeshadow, blush on, foundation. Ini wong lanang aduh sih ora sabunan no. Arep lunga kelambenan karo melayu turut dalan yo budal ae. Makane nek mlaku bareng sak bojone disawang kok kadohan kontras, mama keren papa ora kopen. Mama modis papa jemburis. Mama meling-meling pipinya, papa meling-meling gegernya. Mama mulus papa kayak wedus. Mama glowing papa kayak terenggiling. Kanthi wong wedok ki senengane seragam, ngene apa nggih?

Kesan omah wong biyen omahe elek-elek. Biyen omahku bolong-bolong sampai sedeng di brosot kirek. Ki trocoh lek adem ngene iki angine mlebu wuk-wuk-wuk-wuk. Saiki mana ada omah elek? Durenan ini hampir enggak ada rumah jelek. Api-api kabeh, alhamdulillah. Nah, cuma kadang-kadang sampean rumongso omahe elek, iku asline omah sampean ora elek. Sangkingane ana tangga bangun omah luwe apik ngungkuli omah sampean. Akhire omah sampean malah ketok elek. Dadi cuma salah posisi tok. Wong apik eleke omah kuwi padha karo wajahe wong. Wong lanang iso ketok ganteng, iso ketok elek, tergantung jejerane. Jejer wong elek, ketok ganteng. Lek jejer wong ganteng ya ketok. Mulane ibu-ibu sampean lek pengen ketok ayu, lungguh sak lungguh sing ati-ati. Golek rombongan wong elek. Sampean delusup no tengah-tengah mesti ketok ayu dhewe. Dene kok dijejeri wong ayu nang cepet-cepet pindah nggon. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sekali lagi SMK Islam Durenan hadir dalam rangka proses regenerasi, bukan hanya reproduksi. Kalau regenerasi itu menghasilkan anak historis, anak zaman, anak sejarah yang mampu menorehkan tinta emas dalam hidupnya, mampu mengukir prestasi gemilang dalam perjalanan hidupnya, itu anak historis. Kalau reproduksi itu hanya menghasilkan anak biologis, anak hasil dari departemen perpetingkringan. Itu anak biologis, anak hasil upluk-upluk. Mohon maaf, proses regenerasi akhir-akhir ini terhambat. Halo, ketinggian bahasa saya. Boleh saya pakai bahasa Jawa? Campuran, gak? Oke. Soalnya niki sing rawuh kan onok milenial, onok STW. Yono sing goblok-goblok ngono kae. Jadi ya kudu mencakup semuanya. Mohon izin. Ngapunten. Proses regenerasi akhir-akhir ini terhambat dan terhalang oleh kemajuan zaman. Zaman sekarang disebut zaman digital, zaman milenial. Apa menang? Orang ngaji zaman ini dengan orang ngaji zaman dulu beda. Orang dulu itu kalau ngaji bawa kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Kalau anak sekarang kitabnya bukan Fathul Wahab tapi Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, dan Nihayatul TikTok. Guru besarnya Syekh Google radhiyallahu anhu. Maka manusia zaman sekarang mau enggak mau harus bisa menjadi manusia-manusia siluman. Kok apa kuwi? Apa maksudnya manusia siluman? Manusia yang harus hidup di dua dunia. Kalau manusia dulu hidupnya cuma di satu dunia, dunia nyata. Tapi manusia sekarang di samping hidup di dunia nyata, justru lebih banyak hidup di dunia maya. Betul? Saya akhir-akhir ini kalau nerima undangan ceramah itu simalakama, antara diterima atau ditolak. Bingung saya.
diterima ki bingung ne wong, gak diterima ki kok ya sapa ngomong eman pikiranmu ya. Diterima ki bingung ne wong, gak diterima ki kok gak tegel, tidak mentala. Mosok disuwun ngaji waktunya longgar kok enggak mau, tapi arep diterima bingung nih wong. Saya maunya ngaji itu 100% di dunia nyata, tapi rata-rata jamaah yang saya hadapi mereka lebih banyak hidup di dunia maya melalui apa yang semua tangan sudah pegang, sering saya sebut sebagai setan gepeng. Ngaji zaman biyen kuwi ngedep kiai nggawa kitab maknani ngesai, minimal bawa catatan. Semua keterangan yang penting dicatat, didengarkan, difahami, dihafalkan, diamalkan dulu. Tapi sekarang ndak. Sekarang kiainya ngaji, jamaahnya selfie. Lha kae kutung kuning kae, lha kae. Ket mau ngenang ngene. Yo ketok wong aku ning dhuwur. Saya di atas, saya bisa melihat sak polahe sampean. Nek sing ngemiki kae yo ketok. Rasah pamer aku wis duwe dhewe. Sekarang gitu kok. Kiai ini ngaji, jamaahe selfie. Kiai ini serius, jamaahe update status. Kiai ini petentengan, jamaahe chattingan. Kiai ini konsentrasi, jamaahe gawe story. Saiki modele ngono. Gara-gara itu pula orang sekarang jam tidurnya pada mundur. Utak-utek HP. Kalau orang dulu tidur itu jam 9 malam, paling dalu jam 10 bengi wis padha turu. Mulane wong biyen anake akeh-akeh. Lho, kan turune sore. Dadi suwengi iki mbuh iso ping pira ngono. Orang sekarang dini hari baru pada tidur, betul? Maka banyak yang sholat subuhnya kesiangan. Usulli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati karinan lillahi taala. Aja guyu kelakuanmu yang ngono kuwi. Gara-gara itu pula dunia sekarang jadi terbalik. Anak benar-benar memuliakan orang tua, mementingkan orang tua. Ayo Bapak Ibu tolong dijawab. Anak sampean saiki luweh mentingno ibuke napa HP-ne? Luweh gatekno bapake napa HP-ne? Luweh sering nyekel Qur'ane napa HP-ne? Luweh sering maca bukune apa HP-ne? Itulah dunia sekarang. Ngapunten. Kalau dulu anak berbakti kepada orang tua, sekarang kebalik. Sekarang malah orang tua yang berbakti kepada anak. Biyen wong tua kendel ngongkon anak, saiki anak do kendel ngongkon wong tua. Biyen anak manut wong tua, saiki malah wong tua manut anak. Bebasan kebo nyusu gudel, padahal gudel urung metu pentile piye leh nyusu. Iki aturan ora bener. Sorry ya, sekarang banyak orang tua yang berbakti kepada anak. Anak itu udah dikandung, dilahirkan, dibesarkan, sekolah diantarkan. Saiki sekolah 30 meter jaraknya teko omah. Orang tuane antar jemput, nggih napa nggih? Nggih. Biyen bapake sekolahe piye, ibuke biyen sekolahe piye. Waduh, mlaku nyeker.
ora sepatunan, ora sandalan, budal dhewe, ra usah diterne. Saiki anak sekolah 30 meter e antar jemput. Isuk ibu wis ngeterne anake sampai tekan sekolahan, anake dikongkon mlebu kelas. Udah ya sayang, masuk kelas dulu. Nanti kalau pulang mama jemput. Mama sekarang mau tandur. Papamu nanti enggak bisa jemput karena papamu Daud. Durenan, durenan. Emang sekarang banyak orang tua yang berbakti kepada anak. Banyak orang tua jadi pembantunya anak. Coba dipikir. Anak sudah dikandung, dilahirkan, dibesarkan, sekolah diantarkan, kuliah didaftarkan, kos-kosan dicarikan, pekerjaan dibelikan, nikah dikawinkan, punya anak diasuhkan. Mulane saiki akeh mbah momong putu. Gini apa nggih? Mbah, wis wayahe sepuh, niku kudune ngenakne awak. Ngakehne ibadah nyaket marang Gusti Allah, nggo persiapan sangu madep Gusti Allah. Lah kok diploro putu? Kata saniki mbah-mbah profesine dadi MPR, momong putu resik-resik. Gajine 5M. Mumat-mumet, mubang-mubeng, mencret. Putu selama masih ada orang tua kandungnya, bapak ibunya masih ada, kok diasuh mbahnya, gak mungkin sukses hidupnya, gak mungkin bisa jadi orang hebat. Karena tugas mbah itu bukan ngasuh cucu, tugas mbah bukan didik cucu, tapi didik bapak ibunya cucu. Tak beleni, tak beleni. Pengumuman. Janji bapak ibu ejeh ono, putu kok dimong bae, ora bakal sukses uripe, ora bakal iso dadi wong hebat. Soale mbah nyang

mulane ora dididik tapi cuma dimong. Orang ngira iso sukses. Kula niki umpama ya, umpama kula. Umpama kula wis duwe putu. Terus karo anakku dititipi putu kula. Lek mek sak jam rong jam ditinggal seminar, ditinggal rapat, aku gelem. Tapi nek seminggu rong minggu moh aku. Kate anakku moro, "Mbah, titip putu nggih, dimong. Sorry, Bro." Tugasku didik kamu, bukan didik anakmu. Anakmu tanggung jawabmu. Anakku misalnya bantah, "Berarti Mbah ora sayang putu." "Oh, sayang banget. Aku luwih sayang putuku timbang dirimu. Aku luwih seneng nyawang putuku timbang nyawang raimu." Blenger aku wis. "Ya mergo aku sayang putuku, mulane aku mau ngemong. Kok lek tak emong, gak mungkin hebat putuku. Nek tak emong, gak mungkin sukses putuku. Mulane aku mau ngemong. Nomor loro le, aku mau nek kowe anakku iki sok mlebu neraka gara-gara ra tanggung jawab didik anak." Pengumuman, "Mbah sing dititipi putu balik nih." Kudung coklat putumu balik no. Uang kok kalah karo pitik. Ojo kalah karo pitik. Sak dunyo ora ono bapak pitik tanggung jawab ya ora ono. Loh, lanangan pitik yang ngono kae to. Bledheki babon apa doro, lanangan pitik lho, golek wedoan pitik. Bareng wis nemu babon dirayu. Nek ngerayu toaf muter wer iki karo wiridan akhire babone kenek ndoprok mekokok. Bareng babone wis mapan, lanangan pitik munggah celingkri terus digasak cetet rampung lenggasak medun karo gaber-gaber ngono kae turut nyingkreh minggat ora tanggung jawab. Tapi ibu pitik sukses mendidik anak-anaknya. Ibu pitik ngendoke ikhlas angkreme khusyuk. Ana pitik ngendok ora ikhlas? Ngendok ikhlas angkrem khusyuk. Ndok rolas netes bareng ora stres. Manak pisanan rolas lho nyantai. Tenang masih. Ora bingung, ora gupuh. Soale anak ora disawang, ora dipikir, ora dinasakne. Disawang marake ruwet, dipikir marake mumet, dirasakne marake sumpek. Terus diapakne? Dilakoni. Anak dididik sebaik-baiknya. Anak pitik dididik apik sesuai dengan pri perpitian. Begitu dewasa bisa menjadi pitik yang baik menurut pri kepitian. Tapi anake wong durenan akeh sing dididik ra karo-karoan cilikane, dewasanya belum tentu bisa jadi manusia yang baik menurut pri kemanusiaan karena salah memilihkan lembaga pendidikan. Sing bener SMK Islam Durenan. Sing ngundang kene kok. Gue nek pengen tak sponsor nih ngundang gue. Halo. Halo. Mriki tasih enten mbah-mbah sing ngomong putu. Rampung pengajian tekan ngomah balik nih nang mae. Nyoh anakmu tak balik nih. Ngapa tombok di kongkon Anwar Zahid? Saya tanggung jawab. Oi, oi, ojo kalah karo putu.
pun jaga suwe-suwe. Gini, supaya anaknya sukses dan hebat, ada rumusan sederhana. Tolong diperhatikan. Ini aku ngarangi suwe. Kalau anak manusia berasal dari benih yang tidak bervaritas, karena bapak dan ibunya tidak jelas, orang-orang yang tidak punya moralitas, apalagi anak itu produk dari pergaulan bebas, ketika mengandung ibunya tidak ikhlas, saat melahirkan tidak diurus dengan pas, tidak dididik oleh ibu yang cerdas, tidak diberi ASI secara tuntas, tidak dipilihkan lembaga pendidikan yang berkualitas, hidupnya di lingkungan keluarga yang keras tapi tidak tegas, terlebih dekat dengan narkoba dan miras, anak hanya digelontor dengan fasilitas tanpa batas, tidak dididik secara realitas. Ketika memasuki usia pubertas, jika anak itu pasif, biasanya jadi pemalas. Jika anak itu agresif, akan jadi beringas, terlibat kriminalitas, dan jadi pengganggu kamtipmas. Angel gerangkean kata-kata ini ki. Sopo ngomong larang. Pengen murah yo mudinmu kon ceramah. Wes tak baleni rungokno. Kalau anak manusia berasal dari benih yang tidak bervaritas, bibite ora unggul, bibite elek, bibite ecek, bapak ibunya tidak jelas, Islam imannya tidak jelas, takwanya tidak jelas, akhlaknya tidak jelas, nasabnya tidak jelas, apalagi anak itu produk dari pergaulan bebas. Contoh, anak hasil pemilu, perkawinan hamil dahulu. Kalau orang dulu bilang LKMD, lamaran keri meteng disik, coro Trenggalek tengkek biri, meteng dikek rabi keri. Lek corong gen kula Bojonegoro MBA, merit by accident. Nah. Ibunya mengandung tidak ikhlas. Ini penting. Anak dulu kok baik-baik akhlaknya? Karena ibu zaman dulu kalau hamil itu ikhlas-ikhlas. Biyen bu, ana wong wedok duwe anake wis pitu. Lampun kathah to. Anake lho wis pitu, krasa wetenge lara. Mara dokter. Bareng rampung periksa, diomongi doktere, "Bu, madarane mboten sakit, mboten napa-napa. Ibu isi meleh. Ibu hamil meleh." Ngono ku guyu kok. Seneng ngono. "Napa nggih, Pak Dokter?" "Nggih, ibu hamil meleh. Alhamdulillah. Kok tasik sakit nggih, Pak Dokter nggih?" Seneng. Seneng eram. Muleh cepet-cepet metuki bojone, "Bapake, bapake." "Apa? Aku arep ngomong." Sing lanang ya penasaran, "Kenapa to sajake kok?" "Berita gembira, berita baik." "Apa?" "Aku meteng meneh." "Apa iya to?" "Bar periksa nang gone Pak Dokter." Sing lanang ya suweneng, "Alhamdulillah, bojoku pinter." Ngono. Bapake seneng, ibuke seneng. Anak masih di kandungan, bapaknya ridho, ibunya ridho, alamat Allah ridho. Ridhollah fi ridhol waliden. Allah ridho kepada anak kalau
kedua orang tuanya ridho. Iki anak sik nonjuro kandungan nih lo. Wis oleh ridane Gusti Allah. Mergo bapak e ridho, anak ibu e yo ridho. Anak wis diridane Allah, mesti dadi anak api. Saiki gak, wong wedo anak e lagek loro lho, lagek loro. Krasa wetenge loro periksa nang dokter, terus karo dokternya diomongi, "Bu, perutnya enggak apa-apa kok. Selamat ya, ibu hamil lagi." Rangguyuk ngono. Iso kaget, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Lah, kok saged meteng, Pak Dokter? Dokter iki ya tambah bingung. Ya mbah, lah kowe nyapa ae karo bojomu kok? Teko aku. Kula kan sampun ngombe pil, Pak Dokter, kok tasik saged meteng. Sedih karo dokter dijelasno, "Bu, mungkin sampean nek ngombe iki urutane salah. Sakjane ngurute nengen, sampean ngurute ngiwa." Ngono ku tambah suwute, "Ya Allah, salah meneh." Mulai betutut arep ngomong bojone iki maju mundur mengomingkem. Nekat akhirnya, "Mas, aku harap ngomong sama nojo nesu ya." "Apa?" "Tenan ya, nojo nesu ya." "Ono apa?" "Aku le meteng maneh." "Hah? Enggak iso meteng. Masih ngelanang yang ngono pisan, masih ngusrek ya dik nih. Lepilmu gak mbok ombe apa ya? Pilmu gak mbok ombe." "Ya wis, Mas. Tapi nek ku ngombe lho, Mas, urutane salah. Sajane nengen nang urutku ngiwa." Sing lanang tambah muring-muring, "Goblok." "Niteni ngono e ra iso. Kuwi kan ana panahe to, ora melek, matamu ora melek." "Ora mbok delok panahe kuwi mbono." "Ya Allah, anak masih di kandungan, ibunya tidak senang, ibunya enggak mengharapkan, bapaknya juga enggak mengharapkan, ibu bapaknya sama-sama enggak ridho, alamat tidak diridhoi Allah." "Cek nang jero kandungan wis gak diridani Allah. Dadine yang ngono-ngono kae." "Ibu. Bu. Eleng-eleng bu, nek hamil sing ikhlas disyukuri niku nikmat amanah saking Gusti. Sing meteng alhamdulillah." Betapa banyak pasangan suami istri yang lama mendambakan keturunan berpuluh-puluh tahun gak dikaruniai anak. Ngono lho. Berikutnya, tidak diberi ASI secara tuntas. Anak dulu akhlaknya bagus-bagus karena ibu zaman dulu kalau mementili anaknya itu tuntas. Dulu mengemii. Menurut petunjuk Al-Qur'an kan 2 tahun haulaini kamilaini. 2 tahun sempurna. Anak zaman dulu ku sama ibunya dikasih ASI dimii 2 tahun. Kadang punjul ono sing sampai wis sekolah kelas 6 lho, jek mentel. Malah wong iki sampe saiki isek iki. Sampai kula supaya Pak Kapolsek Pandan Ramil mboten kula sebut, ngapunten dan ijen dan kelalen aku. Ya wis saiki tak sebut wisan. Lali kok mosok wong ra leh lali. Padahal yo nang pinggirku. Pak Babinsa ngapunten mboten kula sebut wau. Nesu dan medun maneh. Ini Kapolsek teladan, jadi bukan hanya anak buahnya yang diperintah ngepam, tapi beliau terjun langsung. Tepuk tangan untuk beliau. Allah. Yang ini kudune. Yes, bareng ini tak tambahi sret si tongkas AKP. Ini, iki lagi inspektur 1. Mari ini yang sret. Ini. NRP-nya berapa dan? Nanti catat dan beres. Lah. Boloku ini pun dah wis bintang-bintang. Orang mek sret-sret ngene iki.
menengok ke urusanmu. Jadi dulu anak itu dikasih ASI sampai 2 tahun lebih, bahkan sampai disapeh-sapeh nonggih bung ya, dielet-eletin jet. Kadang wae mau niku direnyet terus usep-usep nang ngene. Biyen sekarang kadang cuman 2 bulan dikasih ASI, ada yang 3 bulan, alasannya sibuk kerja, alasan wanita karir, macam-macam. Cuma 2 bulan, 3 bulan, ada yang enggak sama sekali. Ditukokne sing pabrikan, padahal sing pabrikan niku to produk sapi. Jadi sekarang banyak ibu-ibu yang ikut program sapinisasi. Lho anak mulai kecil dikei susu sapi, gedene ya dadi anak. Ya anak uang, cuma nyusu sapi. Jangan heran kalau karakternya mirip pedet. Dikongkon ngaji malah ibu itu saundang-sundang. Pedet tok. Ayo sekolah, ayo budal sekolah. Nyelentik-nyelentik. Pedet. Tolong ibu tukone lengo nang toko sedelo. Moh. Pedet. Siapa ngomong podong? Makasih. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa sih enggak mau menyusui, maaf, padahal itu menurut kesehatan. Niku bu, niku nek didamel anak lho, dudu bapake lho. Alah kok malah bayangne to. Niku nek didamel me. Iku makin sehat, bisa mencegah kanker, bisa mencegah macam-macam penyakit. Baik untuk ibunya maupun untuk bayinya. Bapaknya ini wereng pengganggu. Wis gerang ra gelem ngalah karo anak, ora isin tuwek kok oyok-oyokan karo bayi. Ganjaran nih gede niku bikul lima syotin mi atau hasanatin sak sesepan untuk ganjaran satus no serut satus serut rongatus. Gak gampang lo golek ganjaran rongatus sih, serut lima ngatus ngane sekali-kali ngemi karo sangu kalkulator kapan kroso serut cetek ngelih rampung totalan. Lenek 10 serut sewu. Lenek anak nganti tekan SMK ora disapeh. Ayo. Piro kuwi ganjarane? Mono kok dogah ngono. Wes bapak rasang guyu wekmu ra metu sampean ora entuk ganjaran ngono kuwi. Wemu rametu, masih yo disedot nganggo desel yo rametu. Paling mek nyemok abang ngono ae. Berikutnya. Tidak dididik oleh ibu yang cerdas. Ini penting. Ibu yang cerdas, bahwa mohon maaf, pendidik anak itu bukan bapak tapi ibu. Bapak, kita sama-sama laki-laki harus fair. Untuk urusan anak, bapak itu hanya tanam saham. Ya cuma penanam saham tok. Semuanya ibu. Maka pendidik anak itu adalah ibu. Halo. Pendidik anak itu siapa? Ibu, bukan bapak. Sorry bapak, jangan marah. Aku juga bapak kok. Ya kita harus jujur, harus fair lah. Urusan mendidik anak itu ibu. Al-um madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama dan paling utama bagi anak-anaknya. Memang
laki-laki dengan perempuan itu beda urusan anak. Kalau udah sama-sama punya anak, laki-laki dengan perempuan itu karakternya beda. Kalau perempuan, jika sudah punya anak, itu dia lebih menonjol sifat ya maksudnya aku ngekei penjelasan wong sing rapate cerdas sih kan kudu nganggo kata-kata sing gampang difahami, ngono lho maksudku. Perempuan kalau sudah punya anak itu lebih kuat nalurinya sebagai ibu daripada sebagai istri, maka dia lebih memprioritaskan anak daripada suami. Tabaleni, perempuan kalau sudah punya anak itu lebih kuat nalurinya sebagai ibu daripada sebagai istri, sehingga dia lebih mementingkan anaknya daripada suaminya. Bapak harus ngerti dan paham, kalau sudah punya anak, istrimu pak itu lebih mementingkan anakmu daripada dirimu, karena dia menikmati sebagai ibu, nalurinya lebih kuat sebagai ibu daripada sebagai istri, lebih semangat dan lebih bahagia nikmat merawat anak daripada melayani suami. Beda dengan laki-laki. Laki-laki kalau udah punya anak lebih kuat nalurinya sebagai suami daripada sebagai bapak, maka dia mintanya dilayani istri, gak pati ngurusi anak. Bukti wong wedok ditinggal mati suami, duwe anak cilik-cilik telu, sing dipikirne napa? Anak, gedekne anak, nyekolahne anak, golek biaya nggo anak, ngono. Saiki wong lanang ditinggal mati istri, duwe anak cilik-cilik telu, sing dipikirne apa? Anak ratus ya wis. Sehingga maaf kalau untuk urusan anak bapak kalah jauh dengan ibu. Delok toh, semuanya ibu kan yang mengandung ibu. 9 bulan lebih berat itu pak, tambah gede tambah abot, enggak kena diselehno. Yo kok kena diselehno, waya masa umbah-umbah nyapu selehno, kena isbar cendel noneh ra kena abot pak, yakin bapak enggak sanggup. Coba latihano meteng-metengan, kelopo talekno wetengmu sangang ulan nek kuat. Yang melahirkan anak ibu. Selesai tugas ibu? Belum. Nanti anak bayi rewel, ibu pula yang mengeneng-enengkan. Wis to sing penting sampean paham. Anak ngengek pipis, ibu yang menyawii. Bapak gak kira ngurusi wong ngerti anak ngengek ngono ku. Bojone sing diceluk, "Yo, iki lho, anakmu ngesing iki lho." Wis anakmu wong iku ya koalisi wong loro. Gimana? Ya Allah, ibu semuanya ibu. Hei, anak kehausan, ibu yang anak lapar, ibu pula yang mendulang. Apa bahasa Indonesia nih? Moh, aku gak seneng kata-kata suap. Indonesia hancur gara-gara kaken suap. Terus mendulang, melotek dan melolohnya. Terlebih ketika anak sakit, sopo sing ramut ibu. Ya Allah, duwe bayi, duwe anak cilik awake panas demam, ibu ket mulai isuleh ngemban gendong. Nang kuat wong wedok is, pundake yo gak sempal. Isuk sampai tengah wengi, ambek dipok-pok. Jeng jeng sayang. Anak ibu sakit ya, cup sayang. Anak ganteng, padahal anak ireng korengan. Anak ganteng. Bapak tahu apa coba? Yang menunggui ngorok. Kalah pak. Sehingga organisasi apa ya
asale cilik dicekel wong lanang ambek dicekel wong wedok, luwih gedhe nek dicekel wong wedok. Ya. Dadi asale cilik dicekel wong wedok iso gedhe. Kok apa kuwi organisasi? Eh mbah-mbah pikiranmu ngono ae. Eh karena pendidik anak itu ibu, maka kalau pengen anak kita hebat dan sukses, anak kita membutuhkan 3 ibu dan cukup 1 bapak saja. Kalau pengen anaknya sukses, anak membutuhkan 3 ibu dan cukup 1 bapak saja. Sehingga ketika Kanjeng Nabi ditangleti sahabat, ya Rasulullah, siapa di dunia ini yang wajib aku berbakti kepadanya? Ummuka, ibumu. 1. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. 2. Lantas siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. 3. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Baru abuka. 1. Ibunya berapa? Yang kenceng ibunya berapa? Bapaknya berapa? Jadi kalau bapaknya 1, ibunya 3. Tenang bu, tenang bu. Ini 3 ibu, bukan 3 istri. 3 ibu, bukan 3 istri. Mosak masuk, mosak masuk. Orang ganteng, oon. Halo. 3 ibu yang dimaksud siapa? 1, ibu kandung. 2, ibu susu. 3, ibu guru. Ibu kandung yang mengandung dengan ikhlas, ibu susu yang menyusuinya dengan tuntas, ibu guru yang mendidiknya dengan cerdas di usia emas, pasti anak hebat berkualitas. Sebagaimana Rasulullah, ibunya juga 3, ibu kandung, ibu susu, ibu guru. Siapa? Ibu kandungnya Siti Aminah, ibu susunya Halimatus Sa'diyah, ibu gurunya Ummu Aiman. Nah, kalau anak sekarang kan ibu kandungnya Siti, ibu susunya sapi, ibu gurunya TV sama WiFi. Ngono kok dikongkon hebat. Berikutnya, tidak dipilihkan lembaga pendidikan yang berkualitas. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini lembaga pendidikan berkualitas ini penting. Dibilang kualitas, ini mampu melahirkan generasi yang pinter dan bener, bener dan pinter. Bukan cuma pinter tapi enggak bener, bukan cuma bener tapi enggak pinter. Soalnya pinter kalau enggak bener, keblinger, berpotensi ngerusak bekakas. Setahu saya yang ngerusak itu bukan orang goblok tapi orang pinter. Halo. Innama ahlaka syayana ahluh, yang merusak tatanan sembarang kaleri wong pinter-pinter. Saya berani bersumpah demi Allah, yang merusak hutan di negeri ini bukan orang hutan. Sing rusak alas itu duduk ketek. Ya wong pinter-pinter tapi kelakuane luwih bejat tinimbang ngono kuwi. Hei. Eh, sing ngenteni duwite negara jatahe rakyat, wong goblok napa wong pinter? Pinter. Sing goblok pengen tapi ora ngerti carane. Sampai ora duwe kesempatan. Sing uripe bingung ne wong iki wong goblok napa wong pinter? Wong pinter, wong goblok ora iso bingung ne wong, dhek bingungi karepe dhewe. Niku pinter nek ora bener, bener kok ora pinter, guyone wong. Ana lho bener ora pinter. Kelangan sepeda motor yo. Ora lapor polisi malah syukur. Alhamdulillah. Nah, koncone kaget toh, bro. Sepeda motormu hilang. Gak
tak lapor polisi kok malah alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Biasanya yang apa-apa tak tumpaki ora ilang. Iki ilangnya kok pas gak tak tumpaki. Lah umpama ilangnya pas tak tumpaki, aku lak katut ilang. Iki yo bener. Tapi gobloke pol-polan. Engko suwe-suwe kelangan bojo barang lak ngono. Alhamdulillah ilangnya pas gak tak tumpaki ngono. Umpama ilangnya pas tak tumpaki lak katut ilang pisan ngono. Bener tapi gak pinter. Nah, saiki wong kene urung ngerti to saiki hitungane per menit. Ngene. Dek, aku tekok, tak ngadek aku. Aku tekok. Sampean milih ndi? Duwe anak pinter tapi gak bener karo duwe anak bener tapi gak pinter. Ayo milih ndi? Ra milih. Oh, golput iki. Berarti anakmu ya ora pinter, ora bener, ora bener, ora pinter, persis bapake. Kon milih kok ora milih. Ya nek iso ya pinter ya bener ya bener ya. Wis ngono ae. Saiki ngapunten nggih, ngapunten kula kalih riwariwi. Kalau nek lungguh terus ngono kok ya kurang gerak, darah membeku. Nomor loro ya ben cidik karo ngene-ngene iki. Nah aku kok nyedeki ngono-ngono ku alergi aku. Kok ya. Saiki ngene. Rekono sayang. Supaya pinter, sampean lek pengen anake pinter, resepe sekolahno. Aku krungu-krungu wong pinter-pinter ki rata-rata kok tau sekolah. Lek anake pengen pinter ngaji, pondokno ning pesantren. Sak ngertiku, kiai-kiai alim niku kok tau mondok kabeh. Ora tau mondok dadine yo ngene-ngene iki to. Maknane Bapak Ibu, semua orang tua pasti bercita-cita anaknya lebih hebat daripada orang tuanya, betul? Bahkan sejelek-jeleknya orang tua pengen anaknya baik. Maling iku elek. Gak ada maling yang bercita-cita anaknya meneruskan perjuangannya. Gak ada maling yang bercita-cita anaknya jadi maling. Apa ono maling udang anaknya kok cepet gede ya nak, sok ngenteni bapak. Bapak iki maling sukses nak. Dunyo sak meneh kae iki oleh nyolong bapak. Bapak hebat maling gak tahu kecekel polisi. Polisi gak tahu ngenekno bapak. Kowe sok kudu iso dadi rampok internasional. Ndak ada walaupun bapake maling yo cita-citane yo. Heh, nak, wis aja kaya bapak nak. Bapake bajingan tengek nak. Wis cukup bapak anak sing kaya ngene. Awakmu sok mondok nak ning pesantren ben dadi kiai nak. Dadi kaya Anwar Zahid kalau penak nak kae. Yang ngomong sedelok ini hasilnya wis ra karo-karuan nak kayak penak. Eh, aja dadi kaya bocah sing nongi sore panggung wi nak yo. Iki entek-entek panganan ra metu kayane ngene-ngene ku. Maling iki cita-citane ngono. Sepurane wong wedok nakal sing tukang zina, apa jenenge? Yo begenggek jenenge. Cara kene begenggek ngono. Bahasa Inggrisnya the lonte. Itu bahasa Inggrisnya. Nek wong-wong nyebut PSK, perempuan suka konoan. Nek wong Jawa ngarani sundel, nafsune kendel. Sering disebut balon, sing bayar oleh kelon. Ono sing ngarani WTS, wadah titip senjata. Nek cacah ngene iki nek ngarani I love you. Dudu I love you, I love you. Mari dilapi tinggal mlayu. Kuwi ndak ada yang bercita-cita anak nakal, walaupun dia begenggek jere cah iki. Ora eneng kok ngundang anake, nduk, cepet gede ya, nduk ya. Pe sok kudu luweh laris timbang buke. Buke mbiyen ki laris nduk suwengi iso ngandangne manuk 22 nduk. Kowe sok paling gak suwengi kudu iso ngandangne manuk 50 nduk. Ra ono. Ra ono. Masih wong wedok nakal iki lho. Iku nek ngundang anake yo, nduk. Jangan kayak mama ya nak ya. Cukup mama yang terjerumus ke lembah hitam. Cukup mama yang nista. Kamu nanti masuk ke pesantren. Sekolahmu nanti di SMK Islam Durenan dok. Iki sing tepuk tangan iki ono sing anake begenggek tenan to kene.
kok tepuk tangan nih kamu. Kamu nanti jadi bunyain dok, jadi wanita soleha untuk nebus dosa-dosa mama ngono. Ibu MBN cuma SMP, bapak SMP, anak harus sarjana. Nek perlu titelnya, gelar akademisnya lebih panjang daripada nama asli.

kiai, kabeh cita-citane ngono. Bu. Ngono ngomongi anak aja kok wis aja atik sekolah dhuwur-dhuwur, rasa sekolah dhuwur-dhuwur pedati apa? Bayare larang-larang tenteki duwe. Bapakmu ra sekolah ya urip. Ya ora apane tok sing ra sekolah urip. Bedes sih ra sekolah ya urip. Mangkel aku ngono. Sekolah no maksudku ngene ojo eman ngetok no biaya bondo duwe kaya nyekolah no anak nguliah no anak mondo no anak nang pesantren nge apa nih SPP nunggak terus no kelakuane wali murid SMK Andurenan nunggak terus alasane SPP-ne larang. Larang murahi ndelok kualitas. Kualitas mundak api ya mundak larang. Nah SMK Islam Durenan iki kan wis kualitas to. Kok sambat larang ae. Rata-rata gurune iki dudu PNS. Bayarane ya dicukukno teko kuwi. Lha kowe nek ora gelem bayari SPP, ulangen dhewe anakmu. Woi. Woi. Aja eman ngetono duit nggo mbiayai sekolahe anak aja eman. Nggih, Bu, nggih. Nggih apa gelang mbok gedhekno, kalung mbok gedhekno. Bayar SPP. Eman. SPP saulan piro kok eman nek gelange ya Allah renteng-renteng kaya jaran kepang. Lha wong wedok kene gelange akeh mesti pamer nang ira dek ora. Apa tujuane gelang akeh nek gak dipamerno? Mlaku e krimping krimping krimping. Salat takbir nek ngangkat tangan ya Allahu Akbar. Nyelau kalau nganyar kadek gede ngono kuwi ora sumuk barang yo gayane jilbabe lo dibuka mbak kok sumuk mbak yo gandul rasa guyu kelakuanmu yo ngono kuwi kok kudung ireng kalunge langsung dilebokno neh gek menge dipamer-pamerno gandule. Wong tua eman biayai pendidikane anak usahlah besar. Kenapa? Karena sesungguhnya yang dipakai membiayai pendidikan anak itu rezekinya anak, bukan rezekinya orang tua. Cuma memang sama Allah dititipkan ke orang tua. Kenapa kok dititipkan ke orang tua?

baik jika dikasihkan langsung ke anaknya, maka sama Allah dititipkan ke orang tuanya. Jadi banyak rezeki orang tua sing katutan rezekine anak. Iku asline rezekine anak.

tak kei bukti. Ayo bapak-bapak, taman biyen sek Joko turung rabi duwe apa sampean? Ayo ngomong. Ya mek suri tok kuwi. Nanti-nanti digawa riwari-wi gawa suri tok iki lho, ora gablek apa-apa sek Joko. Gayane celana sak montol-montol. Isine dudu duwe damen. Duwe apa sampean biyen sek Joko? Ngomong. Bareng sampean rabi terus duwe anak iso bangun omah. Katutan rezekine anak. Duwe anak meneh iso tuku sepeda motor, iso tuku kendaraan, katutan rezekine anak. Duwe anak maneh iso tuku tanah, tuku sawah, iku katutan rezekine anak. Saman yo ngono Bu. Eling-eling, saman biyen sik perawan, duwe apa njajali? Eh? Ya apa-apa ya Pak.

0: randuwe apa-apa.
1: Bareng sampean rapi, saiki yo duwe dompet. Nanti-nanti dikempet dompete. Duwe. Iki yo do ngempet dompet. Duwe tas. Duwe kulkas. Bareng wis rapi, enggak ada anak terus di apa-apa kok. Di sepeda motor, di oma, di kulkas. Kuwi katutan rezekine anak. Wong tuwa ben sadar, ben ngerti karo Allah dikei simbol, dikei lambang, lambange ditemplekno nang dadane wong wedok. Nggo bukti nek katutan rezekine anak. Wong wedok ki nek sek perawan, urung katutan rezekine anak, dadane ya telepes biasa roto sret ngono. Ya mek mental sakti ngono mekan. Sret roto urung katutan rezekine anak kok. Delok to. Rasa digrayangi kok. Ngawur. Bareng rabi terus duwe anak digo ngemiki. Mundak gede nyut. Ki ketemplekan rezekine anak. Duwe anak neh nggo ngemiki anak nomor loro. Ya mundak gede neh nyok. Ketambahan ditemplei rezekine anak meneh. Duwe anak meneh, nggo ngemiki anak nomor telu. Masya Allah, iso kaya mondong semangka kiwa tengen. Mergo katutan rezekine. Tambah gede, tambah gede, tambah gede. Bareng wis pegel ngemiki, wis ra duwe anak. Ya mundak cilik neh. Mundak cilik, mundak cilik, mundak cilik. Suwe-suwe kempir karek tengere tok. Ngelembreh kewer-kewer. Tinggone BH yo mbroso to. Mergo kok guyu to. Ya wis mbah rasa digrayangi kok. Iya iki nggonku kewer-kewer. Wis ora ketemplekan rezekine anak. Wis dicabut ambe Gusti Allah. Anake wis gede-gede, rezekine wis dikekno langsung nang gone anake. Ora ngandel ya wis. Ngene iki nek ku mikir suwi kok. Paham mboten? Aja eman ngetokno duwe nggo mbiayai anak. Piye maksude? Kontrake sak jam iki wis lebih iki. Piro maksude wong-wong iki? Ngaji kok ora leh wis. Yo ngundang meneh. Lah iki pentinge ngene lho. Eh, rungokno to. Iki SMK. Tapi SMK Islam terus di bawah naungan LP Ma'arif. Kuwi wae wong NU Nahdlatul Ulama. Kok tak sponsorno terus yo. Dhisik wis tau tak sponsorno kok. Aku kan wis tau ngajino kene to mbiyen. Lho ping 3 malan. Saniki kepala sekolah sing pundi? Pak Solihin sama kene kepala sekolah. Jenengan, Pak. Kok gak potongan. Nembe maksudnya beliau Pak Solihin nggih. Alhamdulillah Pak Solihin selamat mengemban tugas. Tapi muridnya nok ini nurut-nurut kok Pak Solihin ape-ape muridnya. SMK Islam. Lah ini lho. Ini soal pendidikan yang penting banget. Wong pinter karo wong bodoh ki rapodo. Makanya Qur'ane kae ul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ndak sama. Orang pinter dengan orang bodoh itu ndak sama. Segala sesuatunya ndak sama. Gayanya enggak sama. Cara jalannya enggak sama. Ambune lho rapodo. Wong pinter ambek wong goblok. Wong pinter ya ambune sedep-sedep piye. Diomongi kok wah ngono. Rapodo. Wong pinter lagi teko sing nyambut sak pirang-pirang. Kowe gemeng disambut sapa kowe? Mesti kandhani kok. Rapodo, sak apa-apa nih lo rapodo. Ini mbok. omongane ya ora padha. Ibadahe ya ora padha. Makane dawuh naumul alim khairun min ibadatil jahil. Turune wong pinter, turune wong alim iku luwih apik timbang ibadahe wong bodho. Turune kiai luwih apik timbang ibadahe santri. Ngono lho. Maca Qur'ane ya ora padha, ayatun min alim khairun wa habu ilallah min juz'in wahidin minal jahil. Satu ayat yang dibaca oleh orang alim lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada wong bodoh maca sak juz. Mbah Yai maca sak ayat tok nun ngono tok. Tapi sing maca Mbah Yai yo sesuk maca neh qaf sak ayat. Iki sing maca Mbah Yai luwih apik timbangane cah ngono-ngono kuwi maca sak juz. Ganjarane akeh Mbah Yai sing nun, padahal cah kuwi sampe meniren lambene. Muntuk-muntuk. Apa maneh Mbah Yai kok maca sak juz? Kuwi luwih apik timbang wong bodoh khatam sak Quran. Mulane rata-rata kiai iki do wegah kon darusan. Kuatir kokean ganjaran. Zaman tahu krungu ana kiai khataman mulai alif lamim sampai kulatu brobinas seru wegep darusan kiai ora pede kuwi kok wedi kurang ganjarane wong sak huruf e ngalang-alangi sak jus wong goblok kok. Mulane kiai niku jarang melok khataman bareng ngono ku jarang. Ya Allah ya Allah. Aja rame-rame wong pinter ambek wong goblok nyolongi lho ora padha. Hasil nyolongnya juga enggak sama. Wong goblok sing dicolong apa? Paling BH dipeme dicolong. Sandal jepit. Wong goblok sing dicolong ya mentok, bebek, pitik. Kuwi pitike urung kecekel, wong wis kecekel sik. Kelase nyolong pitik, goblok. Pitike ora kecekel, wong kecekel, saduki wong akeh. Lah nek wong pinter nyolonge triliunan. Aman ora kecekel ora konangan polisi goleke ora nemokno polisine bingung saking pintere malinge padahal kuwi nyolong hasilnya piro triliunan aman ora kecekel ora konangan ngono ku nondi-nondi sik disebut yang terhormat padahal bajingan tengek. Ngunukin nekani acara ya disebut yang terhormat seragame yang apik melinti ngono yang terhormat padahal bajingan tengek we. Mulane kowe nek apa dadi maling pinter sik kowe. Nek sik goblok ngene iki aja nyolong. Nanggung. Lah terus iye karepeng. Nah, ngene to ngene. Soalnya kita itu punya tugas berat. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Niki ayate nek santri-santri niki apal wong siswi SMK Islam Durenan no. Apal mesti apal mesti paling ndak lulus SMK Islam Durenan iki entuk 15 jus. Jus apel, jus mangga, jus wortel, jus pepaya, jus ada nanti ada kelas tahfidz, ada kelas khusus pendalaman Al-Qur'an. Ada SMK Islam mau pada no kalau SMK sing ora Islam. Halo, halo. Lah Allah yang menyatakan kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat terbaik. Siapa yang dimaksud kalian? Umat Islam. Umat Islam yang mana? Umat Islam yang mayoritas tentunya. Di dunia ini negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia dengan penduduk beragama Islam paling banyak di dunia adalah Indonesia. Maka harusnya Indonesia menjadi umat terbaik. Loh hitopnya Allah.

0: begitu, kalian umat Islam adalah umat yang terbaik. Kalian umat Islam harus jadi umat yang terbaik. Umat Islam di dunia ini yang paling banyak Indonesia. Harusnya Indonesia menjadi umat yang terbaik. Kalian orang Indonesia harus jadi yang terbaik. Sudahkah kita seperti itu? Woi, coba kita terbaik dari segi apa? Ekonomi? Politik? Olahraga? Woi, woi, kok gak jawab toh? Teknologi? Coba kalau teknologi, sampean kalau mendengar BMW, wah Jerman. Sampean kalau dengar Samsung, wah Korea. Nike, Adidas, wah USA, Amerika. Apalagi Jepang, wah keren. Honda, Jepang. Ayo nyaut, nyaut. Honda, mau kurang banter. Honda, Yamaha, Jepang. Muni Jepang kok abot men. Honda, Yamaha, Toyota, Suzuki, Kawasaki, Mitsubishi, Soto, Lamongan, Sate, Madura, Pecel, Medion, Jenang, Kudus, Wingko, Babat, Ngo Gudeg, Jogja. Jadi kuntum ummatan badokan lillahi ta'ala. Hanya soal panganan ini juara. Lewang aku ngaji neng Korea, aku ngaji neng Taiwan, ngutawani panitia. Apa? Kerso soto apa? Soto Lamongan temeriki apa? Soto Lamongan tekan Korea Selatan. Tiwul Trenggalek. Trenggalek ini apa tiwul kalian apa? Lodo. Iya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Malulah kita, harusnya kita malu. Malu. Isin. Wah, negara liyane lho wis tekan bulan. Wis iso incak-incak bulan. Indonesia kini arep bodo sik geger perkara inceng-incengan bulan. Lha ya to, iki sido bodo apa ora sik tak incenge sik. Lha sing kono-kono wis do incak-incak ngene. Bulan iki lho diincak-incak, kene sik ngincenge. Astagfirullah. Makanya kadang kalau lagi mengikuti sidang isbat penentuan kapan datangnya bulan Ramadan, kapan datangnya bulan Syawal, 4 jam sidang buka rampung-rampung, debat kusir, padahal dalile mulai dulu ya itu ae. Biyen dalile sing ngono-ngono kuwi sing masyarakat ngenteni sida bodo apa ora iki. Sidang ora barbar iki sida bodo apa ora. Perkarane sing inceng-incengan mung lho. Sito yang ngitung, sito yang nginceng. Jisale, ngomong, hari raya jatuh pada Rabu, karena berdasarkan hisab hitungan ini, sito yang, belum ruya, belum bisa diruya, karena ketinggiannya masih segini-gini, sito yang, sudah, Rabu itu sudah, belum, harus kemes, harus Rebo, harus kemes, ribut, umpomo aku yang mimpin sidang, palu langsung tak cukup. Ini gak diketok palu, ini gak beres-beres sidang, langsung tak tutuk no. Dok, dok, dok, ojo ribut, ojo geger, saya pimpinan sidang memutuskan poso dibaleni meneh. Rasito bodo. Karuan no. Nomor dua, keputusanku untuk menentukan kapan datangnya bulan Ramadan, kapan datangnya bulan Syawal, biar enggak ribut, biar enggak gegeran. Tahun depan yang ikut sidang khusus perempuan, laki-laki ngeribeti. Kalau perempuan mesti benar, karena perempuanlah yang paling tahu persis kapan datangnya bulan. Ngono.
1: Love you.
0: Halo. Halo. aku tahu kamu sayang banget sama aku. Sama sih, aku juga sayang kok sama kamu. Mwah, love you.
2: Alah, sembales tuwek mau.
0: Maksudku pinggirnya kuwi kok. Salah sasaran. Allah. Nah ini loh pentingnya, pentingnya pendidikan itu mriki Bapak Ibu. Pentingnya pendidikan itu di sini. Terlebih ini warisan, anggap ini sebuah warisan celengan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akhir-akhir ini juga ada mulai digoyang. Bagaimana dulu rintisan perjuangan Islam di Indonesia yang dengan lemah lembut melalui perdagangan, pernikahan, silaturahim, tanpa poyok-poyokan, tanpa gontok-gontokan, tanpa konflik. Islam Malik Grembyang neng Indonesia yang dulu ateis, tidak kenal Tuhan, tidak beragama. Dulu seperti itu kondisinya, hampir 90% memeluk agama Islam karena caranya yang bagus melalui akulturasi budaya. Bandingkan dengan Belanda. Belanda 350 tahun lebih menjajah Indonesia. Ini bukan hanya menjajah ekonomi, menjajah akidah juga. Mereka menyebarkan agamanya. Tapi agama yang ditawarkan Belanda gak laku di Indonesia. Kenapa? Mereka pakai kekerasan. Mereka kereng. Masyarakat kita gak suka cara seperti itu. Gak payu agama sing disebarno Londo. Yang payu, yang laku, yang laris, yang disukai masyarakat, diterima oleh masyarakat Indonesia, agama yang disebarkan oleh para wali, agama Islam. Karena caranya tadi, ini agama, ini budaya, ini syariat, ini adat, ini islami, ini tradisi. Tidak dipertentangkan, tapi dijodohkan, dipadukan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.
2: Biar ngono kok carane?
0: Penyebaran Islam di Indonesia gayanya gak sama.

0: Gio, apa mas?
1: Itu yang sama Tante Weni itu anak siapa sih? Yang gadis itu?
0: Oh, itu si Silani. Ramanya Tante Weni lah. Bentar lagi lulus sarjana tuh. Gimana sih Mas Gio ini? Gini nih, kalau jarang ikut kumpul keluarga, gak tahu sama saudara sendiri.
1: Ya maklum, kan masih sibuk kerja. Tapi serius, itu anaknya Tante Weni. Tante Weni kan masih muda gitu, masih udah punya anak gadis aja.
0: Ya ampun, kemana aja sih kamu mas? Tante Weni ini kan udah hampir kepala 6. Ya jelas anaknya udah gede lah. Lagian Tante Weni emang kelihatan muda terus, walaupun udah mau kepala 6. Karena usut punya usut nih, Tante Weni suka rutin minum herbal ramuan Arab Habutop.
1: Waduh, herbal apa itu? Kayak nggak asing namanya.
0: Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling top. Bisa buat menjaga daya tahan tubuh, memperlancar peredaran darah, buat semua penyakit juga bisa. Terus yang paling penting juga nih, bisa mencegah penuaan dini. Makanya Tante Weni kelihatan awet muda.
1: Ya ampun, ternyata ada rahasianya tuh.
0: Ya iyalah, makanya mas juga minum Habutop deh. Bagus buat kesehatan loh. Badan jadi nggak mudah capek walaupun kerja seharian.
1: Iya deh, biar awet muda.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini dengan Bapak siapa? Dari mana, Pak?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Soeharto di Almaty Purworejo Purwodadi.
4: Dari Purwodadi Purworejo ya, Pak ya. Sebelumnya Bapak punya keluhan apa, Pak? Pakai Habutop.
5: Kaki itu kalau jalan itu rasanya linu. Kan minum Habutop rasanya kok enak banget mas Maris.
4: Jadi ada perubahan lebih enak gitu ya pak ya kaki?
5: Banyak sekali perubahannya mas Maris.
4: Sebelum minum Habutop sakitnya apa aja pak? Kakinya sakit?
5: Linu, kakinya itu linu nggak sama sering pusing
4: begitu.
5: Tapi sudah minum Habutop alhamdulillah. Banyak sekali perubahannya mas Faris.
4: Baik bapak sebelumnya tahu Habutop dari mana pak?
5: Aku tahu Habutop dengar dari radio, makanya aku langsung beli.
4: Oke, berarti bapak seneng dengerin radio ya pak ya?
5: Favorit mas Faris.
4: Favorit, baik bapak. Bapak boleh ada pesan-pesan buat para pendengar lain biar pakai Habutop kalau lagi sakit?
5: Oh ya, buat pesan-pesan buat semua pendengar radio di mana saja, kalau badan agak kurang sehat atau masuk angin, saya sarankan minum Habutop. Sudah ada di mana-mana sekarang.
4: Oke, baik Bapak, terima kasih apa yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat buat para pendengar ya Pak ya.
5: Ya, makasih Mas Faris ya. Waktunya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapat mendapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
6: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: ini Bu Asih. Saya abis beli Habuta di apotek.
1: Oh, emang siapa yang sakit?
0: Gak ada yang sakit, Bu. Cuma keluarga saya rutin minum Habuta setiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh biar gak gampang sakit. Apalagi cuaca lagi kayak gini, gak tentu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, kan?
1: Wah, pantesan keluarga Ibu Nia sehat-sehat. Ternyata rahasianya Habuta, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya juga mau beli ah, biar makin sehat kayak Bu Nia.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak R belakang Studio Lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

Selamat hari ini, Faris kembali lagi menemani Anda di acara DMK ya, Dangdut Malam Kebumen, dangdutnya asik banget. Edisi malam hari ini tuh edisi hari malam Kamis Jumat ya. Malam Kamis Jumat. Hari Kamis malam Jumat maksudnya. Tentunya hanya di 98.4 Radio Star FM Kebumen, bakalan temani Anda di malam hari ini. Yang mau bergabung boleh banget silakan aja merapat ya, lewat SMS, WhatsApp, boleh banget silakan merapat aja di 0851 8606-9984. Sembari Anda istirahat malam dan juga disambil mungkin pegang-pegang yang bisa dipegang malam hari ini ya. Biar cepat selesai megangnya gitu. Kalau tidur kan gak megang. Megang apa mas? Megang bantal guling maksudnya ya. Ya kerjaan maksudnya. Mungkin barangkali masih ada siap-siap buat lembur malam hari ini. Pasukan lembur siap tempur ya. Semoga makin semangat deh. Buatnya lagi pada jualan malam-malam juga, selamat malam laris manis para juragan ya. Nyalagi pada di jalan-jalan juga selamat malam. Tetap fokus, hati-hati di jalan nih gitu ya. Barangkali mungkin kemalaman pulang kerjanya. Atau mungkin barangkali juga masih dalam perjalanan karena mau pergi yang jauh. Mau bepergian jauh juga gitu ya, di jalan gelap gitu ya. Selalu waspada, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Jangan kebut-kebutan gitu ya. Biar selamat sampai tujuan deh ya. Ya udah kalau gitu, malam hari ini tuh Faris mau ngintin juga. DMK masih bersama Habutop maksudnya ya. Habutop, obat herbal ramuan rap yang paling top. Ada Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro juga ya. Tadi sudah munculnya ada Repot malam hari ini bareng VT Vera ya, buat pembuka malam hari ini di DMK. Ada lagu berikutnya untuk Anda nih. Dari backsoundnya ketahuan gak sih? Pasti kayaknya udah apal banget deh kalau cinta DMK ya. Apa cinta DMK? Ada Terlina bareng Ike Nurjanah. Jangan kemana-mana, pastikan stay tune terus di sini. Di 98.4 Radio Star FM Kebumen, DMK, dangdutnya asik banget.

0: Kak.
1: Makanya kamu rutin konsumsi herbal Habutop biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
0: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
1: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh, Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

Soto Lugu Bersin muncul dari koleksinya Evi Tamala dengan Cinta Biru ya. Selamat tolong buat yang masih monitor malam hari ini. Atau barangkali dia mau bergabung di WhatsApp dan juga SMS, masih Faris tunggu juga. Tapi kalau telepon nanti ya, Faris mau baca-baca dulu soalnya. Tapi sebelum baca-baca pesan yang sudah bermasuk di sini, yang udah pada atensi di sini, Faris kasih tahu informasi menarik untuk Anda yang lagi banyak sekali keluhannya. Karena entah itu banyak yang lagi menderita sakit kolesterol, darah tinggi, terus juga sering kesemutan, tekuk leher kaku, dan sebagainya. Karena disebabkan makanan yang kurang sehat. Terlalu banyak makan ya, makan daging barangkali gitu ya. Karena memang dari kemarin daging banyak, jadi ya memang begitu ya. Agak kebanyakan sih, soalnya enak dimasak ini itu akhirnya kebablasan gitu ya. Kebablasan makan terlalu banyak maksudnya. Tapi gak apa-apa sih kalau misalnya Anda mungkin saat ini masih ya, apa namanya, sehat gitu ya. Bersyukur juga kalau misalnya masih sehat. Tapi kalau masih apa namanya, masih merasakan sakit dan banyak dirasa, gak perlu bingung-bingung, silakan Anda cari Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang paling top ini berkhasiat juga untuk mengatasi kolesterol juga ya. Kolesterol, darah tinggi, asam urat, rimati, kuasir, ginjal, TBC, penyakit jantung, asma, liver, kanker juga bisa pakai Habutop ya. Sering banget masuk angin, terus juga punya daya tahan tubuh lemah, barangkali juga sering banget sakit dan sebagainya. Ini juga disarankan banget minum Habutopnya ya. Belinya di apotek-apotek dan juga di agen yang terdekat, harganya juga terjangkau. Mulai dari 100 ribuan aja, ada yang kemasan kecil, sedang, besar juga ya. Silakan barangkali Anda pengen yang besar juga boleh, yang sering boleh ya. Apalagi yang kecil bisa banget ya, silakan beli aja sesuai dengan kebutuhan. Di apotek-apotek sudah kita sel lagi banyak, silakan bagi warga daerah Kota Winangun. Bisa langsung beli aja di apotek Tahir Farma Kota Winangun di dekat rel kereta api Jebor Kota Winangun. Terdapatkan juga di apotek Sumber Waras Jalan Raya Kota Winangun dan juga di apotek Ziagbar di daerah Kota Winangun situ. Atau bisa dapatkan juga di agen Tejo Regal Saputra ya di komplek Pasar Baru Kota Winangun Blok B nomor 5 dan 6. Kalau untuk di Bonorowo bisa langsung merapat aja ke apotek Bonorowo ya, wilayah Perembun, Bonorowo sekitarnya situ, bisa beli di apotek Bonorowo yang stoknya banyak ya di situ ya. Kalau untuk wilayah Ambal, warga Ambal jangan sampai lupa yang kemarin ludes terjual juga tanpa tersisa Habutopnya di situ, sudah kita isi lagi sekarang banyak. Yang kemarin belum kebagian, sekarang sudah kita isi lagi banyak juga Habutopnya. Di apotek Ambal di Barat Pasar Ambal ya, warga Ambal ya. Kalau untuk daerah Bulpes bisa dapatkan juga di apotek Yakin Sehat Bocor di daerah Bulus Pesantren, atau bisa dapatkan juga di apotek Insan Sehat Bocor dekat KUD Bocor. Untuk yang berada di wilayah Klirong nih, dapatkan juga di apotek Al-Huda 3 depan Pasar Darwati, sama di apotek Cahaya ya di daerah Klegen Wonosari Klirong daerah situ. Terus di daerah Petanahan nih bisa dapatkan juga di apotek Petanahan Farma. Habutop Vitama sudah kita isi lagi, yang kemarin kehabisan Vitama juga sudah kita isi lagi banyak di apotek Petanahan Farma ya. Yang kemarin belum kehabisan, belum kebagian, bisa langsung ambil di situ juga sekarang ya. Untuk di wilayah Petanahan juga bisa dapatkan di apotek Tahir Farma juga Petanahan, apotek daerah Klirong, terus juga Petanahan, sama di apotek daerah ini Puring ya. Bisa dapatkan di apotek NSM Puring di depan Puskesmas Puring. Atau di wilayah daerah Puring bisa dapetin di apotek ini Salsabila Puring ya, dekat pasar Apotek Unitan Puring. Untuk di Kuarasan, warga Kuarasan gomong sekitarnya bisa langsung merapat aja di apotek Untung Farma Kuarasan di daerah Purwogondo. Terus untuk di daerah Gombong sekitarnya bisa dapatkan di apotek Tahir Farma daerah Rwokele ya. Depan SPBU Jatiroto, di situ ada apotek Tahir Farma 2 ya. Untuk di daerah Rawakali bisa dapatkan juga di apotek Tahir Farma 1 di daerah Rawakali situ. Apotek Tahir Farma di daerah Rawakali juga tersedia Habutop banyak, sudah kita selagi yang kemarin ludes terjual di situ. Di daerah Ayah nih, untuk wilayah Ayah dan sekitarnya, di daerah Kecamatan Ayah bisa dapatkan di apotek Tahir Farma 8 ya. Tahir Farma 8 di daerah Demang Sari Ayah, apotek Tahir Farma. Stoknya di situ ada, bagi warga Ayah sekitarnya bisa dapetin di situ. Tadi ada yang tanya di daerah belinya di mana Mas? Belinya di apotek Tahir Farma Ayah daerah Demang Sari ya. Paling ujung selatan kulon. Kulon ke selatan. Selatan paling kulon nih. Kalau Ayah tuh ke selatan kan ya. Selatan mau ke kulon. Ke barat. Pokoknya daerah Kebumen yang paling selatan, paling barat, paling ujungnya.
yang terkenal akan keindahan pantai-pantai selatan yang cantik-cantik banget ya. Nah udah gabung, selamat malam buat siapa ini, Mbak Bubut ya, Mbak. Waalaikumsalam juga Mbak. Katanya hadir di DMK sama buat Bu Asi, Bunder Mehanip. Ada Bu Yati, Mama Nomi, Mama Wulan, dan buat Pur, Bu Aptu juga, Terusita, Bang Andre, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Asri, dan Mama Nomi juga, Bapaknya Nora, Mama Abila, Pak Hafiz Jambi, terus juga Putri Selatan. Mbak Putri, Mbak Sri, Mama Fauzan, dan buat semuanya aja. Lagunya apa nih? Lagu Mego Mendung. Mego Mendung lagu apa ini? Nggak, dicari nggak ada Mego Mendung, Mbah. Itu lagu pop Sunda, Mbah. Nggak masuk, Mbah. Boleh diganti lagu lain ya, Mbah ya. Di belakang lagi, selamat malam buat Basri di Purworejo. Ketan gabung lagi, lagunya terlena. Salamnya buat yang lagi monitor aja. Bu Yati, ada Pak Sutar, Bu Karmina, Papa Ijo, Pak Ahmad, Pak Yanto. Buat Mbah Warid juga. Mbah Bu juga. Terima kasih buat Basri di belakang lagi, ada Bu Asi. Waalaikumsalam juga, Bu. Hadir di DMK ya, dengan lagunya 10 Jari Pitamala. 10 Jari Pitamala for Cari, tadi judulnya Cinta Biru, yang ini bukan, Bu. Salamnya buat semuanya aja, fans Star FM Santor Jago, ucapannya selamat malam aja, buat sore selamat tugas. Thank you Bu Asi di belakang lagi deh, Andre, malam juga, ikutan gabung di DMK Andre ya. Lagunya Kasih dan Sayang dari Nada Nadi. Kata Mikri, salam buat Bu Darvita, Bu Tika, Bu Asi, Bu Kumis, Tarosita, Mbak Sindia, dan Mbak Yaya, ada Mama Pian, Mama Asra, Mama Naomi, Mak Izan, ada Mbak Warid, dan buat semua sobat Star FM juga ya, buat sore selamat siaran. Oke, thank you juga buat Andre. Maaf kalau beli Habotop bisa COD apa enggak katanya. Satu botol harganya berapa? Daerahnya mana? Disebutin daerah alamatnya ya, biar kita anterin. Salam pelan juga buat Mona Didi Poncoarno. Waalaikumsalam juga Mas Faris. Lagunya Bumi Pun Turut Menangis ya. Di play dong single-singlenya buat semuanya aja. Selamat istirahat buat Faris, selamat tugas. Selamat malam juga di belakangnya Mama Nadia, ada Onti di Wadah Selintang nih. Waalaikumsalam juga ya. Selamat malam Jumat. Salam untuk semuanya yang lagi monitor. Lagunya Jodoh dari Manis Manja dong Mas Faris. Oke siap. Ada Putra Gagak Rimang, Judi Bunga, Jukli Rong. Selamat malam Mas Faris, gabung di DMK yang dunia asik banget nih. Lagunya Tang Ting Tong Ger. Salam buat Kang Wawat, Bang Andre, pada Selamat, Tua Pian, Om Gendro, Titin, dan semuanya aja fans Star FM. Oke siap. Mbak Bubu diganti apa Mbak? Diganti Takdir. Oke boleh. Takdir dari Nais Larasati ya Mbak ya. Ya abis ini muncul ya Mbak ya. Bu Asi ya, betul judulnya lupa. Oh ya oke. Judulnya Cinta Biru ya Bu. Di belakangnya lagi kita ke SMS yang udah ikut merapat. Selamat malam buat siapa ini? Oh. Ada Mbak Lian, waalaikumsalam juga di MK. Mau kirim salamnya buat semuanya aja. Katanya mereka selagunya datang untuk pergi. Oke, boleh ditunggu nanti lagunya ya. Selamat malam Bu Yati. Ikutan gabung juga lagunya Dicekam Kerinduan. Salam buat Bu Asi, Bu Tika, Bu Nervito, Mas Oyong, Mbak Sri, ada Mama Pian, Umi Hanif, Mbak Sakina. Mbak Saki, Mbah Sakiyah, bener. Dan semuanya aja. Oh iya, ya, oke, siap. Terima kasih Bu Yati. Haryanto di Pakedangan, selamat malam juga nih. Request lagunya dong, iming-iming. Salam buat semuanya aja. Oh, salamnya buat istriku Haryani di Ayam Putih. Sehat selalu ya, terima kasih. Sama-sama, kembali kasih juga buat Haryanto di Pakedangan sana, udah gabung juga ya.

Ya udah, kita kembali ke lagu dulu. Faris punya takdir dari koleksinya Nais Larasati. Jangan kemana-mana, pantingin terus pokoknya di sini di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Yang mau gabung di WhatsApp, SMS, dan yang mau telepon nanti Faris buka juga ya di 0851 8606 9984. Stay tune terus pokoknya di sini. Di DM kadang duitnya asik banget sampai nanti jam 10 malam.

sering pegal linu. Setelah saya minum herbal top, alhamdulillah sekarang sudah tidak kambuh lagi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
1: 98.4 Star FM.

0: Setelah kebersihan muncul, ada kasih dan sayang dari koleksinya Nada Nadia. Selamat malam buat yang masih bergabung di DM kasih dan sayang. Masih sayang gak sih? Masih dong mas. Masa gak sayang? Ada yang ngomong di teleponnya, boleh dicoba di 0851-806-9984 nya DM ke selamat malam. Halo, dengan siapa di mana? Sepertinya menghilang. Coba kita alihkan ke panggilan berikutnya, 0851-806-9984 nya buat yang bergabung di teleponnya boleh dulu ya. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Halo, Pak G. Kok nggak ada suara tapi bisa masuk, Rahul?
0: Berarti mode diam.
1: Diam tahu-tahu masuk aja gitu ya?
0: Mode senyap maksudnya.
1: Oh begitu. Rahul kemana kau semalam, Rahul? Hepo gitu, Rahul. Gimana sih jawabnya?
0: Mau ngomong gitu tapi takut nggak sopan.
1: Iya, sama orang tua tak jewer kalau deket asli. Rahul, aku lagunya coba ini masih baru banget, Rahul.
0: Apa itu baru seperti apa?
1: Maksudnya di DMK belum pernah di download, belum pernah diputer. Satu untuk satu.
0: Apa itu satu?
1: Obi rusak, Obi mesak.
0: Satu untuk satu.
1: Iya, enak pola lagunya.
0: Tak kira
1: lagu
0: satu
1: itu, Rahul.
0: Satu untuk semuanya.
1: Ojo, satu ya banyak satu aja, jangan dibagi-bagi, Rahul. Sukanya kayak gitu. Gak boleh ya.
0: Iya.
1: Ini yang tadi yang masuk tanpa suara siapa, Rahul?
0: Mbak Cindy.
1: Atau ke Mbak Cindy. Rahul, tadi pagi Mbak Cindy ke studio, Rahul.
0: Ngapain?
1: Nganterin Getuk.
0: Oh.
1: Iya. Kalau malam kenapa? Katanya mau nganterin jambu, panen jambu banyak, no, Rahul.
0: Takut kali kalau malam.
1: Enggak, udah aman, terkondisiin sekarang. Bu Kumis, monitor Bu Kumis, Pak Kumis. Selamat malam, istirahat. Bu Fatur, monitor enggak Bu Fatur? Bu Fatur, bangun, bangun Bu Fatur, Pak Fatur. Terus buat Pak Pai.
0: Jo.
1: Terus buat Mbak Ahmad. Iya. Mbak Ahmad kasihan dan tua, Rahul. Dia semangat. Itu gara-gara apa, Rahul?
0: Butop,
1: Rahul. Iya, udah sepuh juga dia merangkak-rangkak, dia mencoba selalu naik, ya kan, Rahul?
0: Betul.
1: Iya, kita kasih aplaus yang meriah, Rahul.
0: Petok.
1: Iya. Semangat banyak pengguna Habutop yang udah sepuh-sepuh, jangan lupa. Apalagi malam Jumat, Yasinan harus itu ya, Rahul ya?
0: Iya, betul.
1: Minum Habutop juga ya?
0: Jangan.
1: Iya, Pak Sutar nih, beli Habutop gak, Rahul?
0: Pas.
1: Pak Sutar, udah beli Habutop apa belum Pak Sutar? Asli pengguna setia Ibu Darmanto cantik jelita juga ya, Rahul ya? Bu Ayu gimana kabarnya, Rahul?
0: Lagi sibuk nginom kali.
1: Iya, Bu Ayu. Bu Ayu pengguna Habutop gak, Rahul?
0: Oke. Iya dong.
1: Pak Pri nih, harusnya Rahul ya.
0: Betul.
1: Iya, maksud jangan beliin buat bocil, Rahul. Gak boleh ya. Pokoknya buat sedikit pada monitor Pak Gi. Oh ya, buat ini sama Mafian yang lagi kesepian juga nih. Biasa Rahul, apa namanya Rahul? Rondo Musima. Ini Rahul ya.
0: Tekila Rondo Balen.
1: Di proyek yang pada monitor semua muayo pada naik sama Hanif sama bapaknya Hanif met pagi met istirahat buat Bu Karmina. Oh Bu Karmina. Ya Rahul ya. Buat Bu Karmina, Bu Wati ini menghilang, Bu. Aku Bu Wati, Rahul, nanti aku chatting ya.
0: Iya Bu Wati. Welcome.
1: Bu Budi mana? Kan Wati ibunya Budi. Pak Budi, Budi dan Wati, bapaknya kemana ya Rahul?
0: Nggak tahu.
1: Bapak Budi kan nggak ada, jadi Ibu Budi pergi ke pasar gitu Rahul. Udah Rahul ya nanti kasih makannya Rahul, dongkol banget nih sama aku nih. Malah nggak ngobrol apa telepon sih. Buat Rahul petugas semangat aku tunggu lagunya apa, coba judulnya.
0: Satu untuk semuanya.
1: Ma Rahul, ngeyel amat sih. Assalamualaikum, bye-bye maksimal.
0: Oke maksimal. Terima kasih buat Bunda Rudi Kampung Malam ini ya. Baliknya lagi silakan bergabung teleponnya. Boleh dicoba di 0851-806-9984 nya. DMK selamat malam. Dengan siapa di mana nih?
2: Malam. Malam.
0: Selamat malam Bu. Apa kabar nih Bu?
2: Alhamdulillah.
0: Oh iya iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu. Gimana Bu? Kumis di situ sehat Bu?
2: Kepo,
0: gitu
2: ya.
0: Oh, kepo banget. Mau tahu aja. Lagi ngapa nih, Bu? Lagi uprek, Bu?
2: Serampung.
0: Oh, udah selesai. Cepat banget. Jam 8 udah selesai.
2: Jumat ngasok.
0: Oh, iya, iya. Juhari Jumat ngasok ya. Tidur gasik dong, Bu.
2: Kalau harus tua, gak perlu kayak gue. Bu Mas Faris, saya yang enom.
0: Ya gak apa-apa, Bu.
2: Orang lah. Terus marem nomek.
0: Emang ada marem.
2: Cunggu juga, ya. Tak kena. Aku minta lagu lah.
0: Lagunya apa, Bu?
2: Orang Biasa.
0: Orang Biasa, oke. Okay. Buat siapa nih Bu lagunya, Bu?
2: Buat semuanya, Motokopi Bunder.
0: Oke, okay, siap.
2: Mak Pian, naik Mak Pian. Makasih ya, Mas.
0: Sama-sama, Bu.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang lagi, halo DMK, selamat malam. Dengan siapa di mana nih?
1: Selamat malam, Mas Taris.
0: Ini yang tadi pagi kesini.
1: Kok udah tahu masuk malah disenggol. Langsung jatuh, terpental.
0: Terpental apa terpentul?
1: Pokoknya terlalu gede apa ya, Mas Taris?
0: Kenapa?
1: Pokoknya terlalu gede apa ya?
0: Bu Kumis, ya kalau ngelawan Mbak Cindy, Mbak Cindy kalah.
1: Langsung disondol, langsung jatuh. Gelinding-gelinding tadi Mas Pareso. Bu Kumis, jangan gede-gede ya Bu Kumis. Biar Cindy-nya muat, di depan pintu disondol. Halo Bun, malam Ibu.
0: Mengapain, Mbak Cindy, mengapain?
1: Udah telepon juga, miss call, miss call.
0: Siapa yang miss call, miss call?
1: Biasa, yang di Bitoro, Mas Paris.
0: Oh, iya. Tadi barusan ID ya?
1: Iya, tapi masih rasa. Besar julid ya.
0: Pengen rugi selagu apa?
1: Aku minta Kang Mas.
0: Kang Mas siapa? Kang Mas siapa? Coba sebutkan.
1: Ya, Kang Mas Paris siapa, Kang Mas siapa? Pokoknya Kang Mas.
0: Oh, iya, oke, siap.
1: Ada enggak?
0: Ada di sini Kang Mas, Mbak Yu ada juga.
1: Bukan yang itu lah, aku Kang Mas Paris
0: aja. Tak kira Kang Mas
1: boleh
0: Mbak Yu.
1: Ya? Aku pinjam. Itu boleh jawabnya kok, Mas Paris.
0: Salam buat siapa Mbak Cindy?
1: Ya salamnya ya buat yang naik lah tadi, Bukumi sama Bunder jamat malam. Bayaya ya malam Bayaya, ayo naik. Bukarmina, Utika Darmanto juga selamat malam. Mas Hoyong, Duren Ngambar, Mas Ibnu, Kang Muksin naik Mang Muksin. Apalagi Yasinan. Oke, Naura juga selamat malam, Mas Andre, Mas Imam Buto. Bu Asih, malam Ibu, gak usah mikir call. Penyong tiba. Nanti kalau di miss call nanti jatuh, terpental.
0: Terpental apa terpental?
1: Iya, terpental sampai rada ringin jadinya.
0: Oh, kan, langsung. Iya, iya, oke.
1: Okay. Jangan Bu Asih, nantilah, nanti. Buat semuanya lah pokoknya yang lagi moni DMK ya selamat malam. Selamat ngaso-ngaso lah yang lagi ngaso. Buat Mas Faris, tetap semangat, ular rezeki full barokah. Tak tunggu lagunya, jangan lupa. Kang Mas Faris, buat aku ya Mbak Lia ya.
0: Uhuy.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih buat Mbak Cindy yang ada di... Mana Rantai Waringin Bulu Pesantren yang gabung juga malam ini di DMK.

Yang mau bergabung di teleponnya lagi boleh, tapi nanti lagi ya. Soalnya udah 3 penelpon kayaknya ya. Ya udah 3 penelpon soalnya besok lagi aja. Nanti lagi maksudnya di segmen berikutnya. Nanti Faris buka lagi belum yang buat yang belum bisa naik maksudnya ya. Ya udah jangan lupa juga untuk selalu gunakan produk herbal kita juga. Namanya Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling topnya. Untuk membantu menjaga kesehatan Anda, meningkatkan daya tahan tubuh dan membantu menyembuhkan berbagai macam penyakitnya. Ya, jadi jangan lupa kalau lagi sakit, carinya apa? Habutop dong, solusi yang paling tepat untuk membantu menyembuhkan penyakit Anda. Yang penting harus rutin konsumsinya. Sehari 3 kali ya, sekali minum 2 kapsul. Butuhnya kapsul nih ya, mudah digunakan, mudah diminum. Jadi aman dikonsumsi baik yang muda sampai yang lanjut usia. Buat Anda, silakan yang pengen beli Habutop langsung aja merapat ke apotek-apotek terdekat. Dan juga di agen-agen resmi kita ya. Selamat malam buat Bambang Begelin ini. Kirim salamnya katanya buat semuanya aja. Selamat malam Jumat mendengar di MK. Cover selamat tugas ya. Lagunya Kangen Kamu Evita Mala. Oke, boleh. Durin Ambal monitor juga nih ya mas. Oke, siap. Ada Mama Nawin juga monitor sambil mijeti betis pegel. Efek wira-wiri dari Sinom. Waduh, Jen. Ya sudahlah, selamat beristirahat buat Mama Naomi ya yang lagi pegel-pegel. Bapaknya dong suruh mijitin. Iya, nanti kan gantian. Pijitin pakai sultana. Ya udah kita kembali ke lagu dulu. Ada satu untuk semua, salah. Satu untuk satu katanya. Stay tune terus pokoknya di sini di DMK Dengdut Dalam Kebumen dan Dunia Si Bengel. Dan ngomongin soal satu, pastinya hanya punya satu dong yang di hati. Jangan ada dua, apalagi tiga ya, nggak boleh. Satu aja, jangan kemaruk ya. Ya udahlah, stay aja terus akan jadi sini. DMK dangdutnya asik banget, masih bareng Faris sampai jam 10 malam nanti. Yang mau gabung di telepon boleh ya. Yang mau gabung di SMS WhatsApp 0851 806 9984.

0: Loh, Pak Ocep.
1: Bu Julia. Gimana kabar, Bu? Sehat?
0: Sehat, Pak. Alhamdulillah. Udah mulai jualan lagi, Pak.
1: Alhamdulillah nih, Bu. Udah bisa aktivitas lagi.
0: Saya nggak nyangka loh, Pak Ocep bisa sampai di operasi kelenjar getah beningnya. Tapi ini saya lebih nggak nyangka lagi. Cepet ini pulihnya, Pak Ocep.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah. Operasinya lancar. Kelenjarnya juga udah diangkat. Dan insya Allah hilang. Dan soal mulihin badan, kan saya selalu punya solusi kesehatan yang mujarab, Bu.
0: Apa itu, Pak?
1: Nih, Bu. Kebetulan saya juga jual. Namanya Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Selain menjaga kesehatan, bagus juga buat masa pemulihan pasca operasi. Dan tentunya aman tanpa efek samping, Bu.
0: Oh, herbal Arab yang ada di radio itu ya, Pak?
1: Betul, Bu. Makanya saya bisa cepat jualan lagi.
0: Wah, mantep, Pak. Saya beli satu lah Habutopnya. Mumpung di sini.
1: Atau mangga, Ibu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

0: 106.4 Stara FM Kebumen.
1: Di sini masih bareng Paris di Diam Kadang Dunia Asik Banget. Jangan mau bergabung, masih ditunggu juga. Barangkali ada mau kirim-kirim salam boleh atau mau telepon, bisa banget di 0851-806-9984. Sekedar mungkin pengen reges sebuah lagu atau biar sedikit menghilangkan rasa lelah Anda setelah seharian bekerja gitu ya. Salam malam juga deh pokoknya deh ya. Dan barangkali juga yang mau tanya-tanya dulu seputar obat herbal kita, Habutop, Vitama, Sultana, bisa juga nih. Kalau yang satu ini namanya Vitama ya, solusi kesehatan mata. Siapa sih yang atau Vitama? Vitama ini produk herbal yang sudah pasti nyata khasiatnya ya, sudah banyak sekali menggunakan. Sudah banyak sekali digunakan oleh masyarakat Indonesia dan sekitarnya. Habutop dan Vitama ini produk herbal yang sudah berkualitas internasional juga ya. Sudah berstandar internasional ISO 9001 sejak tahun 2015. Nah, Vitama sendiri ini produknya untuk mengatasi berbagai macam gangguan penyakit mata. Jadi kalau Anda punya keluhan penyakit mata, sekarang nggak usah khawatir lagi cara obatnya apa. Boleh pilih Vitama ya, solusi kesehatan mata Anda ini sudah aman. Kenapa? Karena sudah terdaftar dari Badan Pengawas Obat Makanan ya. Halal dari MUI dan sudah berstandar internasional juga. Ya, produknya herbal alami juga banyak tersedia di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekat.

0: yang udah bergabung, selamat malam. Faris nanti baca-baca lagi atau dia mau telepon. Coba kita ke telepon dulu. Ada siapa yang udah siap banget merapat di sini ya? Halo, selamat malam DMK.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo. Iya, halo, dengan siapa di mana nih?
1: Lah, kenalan Maning.
0: Oh, ternyata orang ini.
1: Memang orang
0: tak kira orang apa?
1: Lah,
0: orang-orangan.
1: Orang-orangan itu yang di sawah itu. Alah, emang mirip itu ya?
0: Enggak juga. Oh, Nomi yang ngomong sendiri loh, bukan Faris yang ngomong mirip.
1: Iya kan tadi Mas Faris yang ini, yang
0: dulu. Iya kan, kalau habis minum enak, makan yang enak-enak di situ. Ngapain capek?
1: Iya, enak ape, awaknya juga enak, betul. Apalagi besok kalau gajian.
0: Uhuy. Kayaknya capeknya hilang deh kalau udah gajian.
1: Kayaknya iya, tapi kadang-kadang uangnya juga kayaknya licin banget kalau dipegang.
0: Oh, jadi ini ya cepat ngilang gitu ya, licin.
1: Iya, maunya kabur ke sana.
0: Kayaknya kurang kenceng megangnya deh.
1: Gak bisa.
0: Kayak belut
1: juga ini.
0: Kayak belut ya.
1: Berot-berot.
0: Kok berot-berot? Ada aja bahasanya berot-berot ya. Itu kok bisa berot-berot?
1: Ada, berot itu kayak pengen ucul.
0: Makanya sambil dicengkram dikit, jadi gak cepet ini licin. Kayak megang belut
1: habis
0: gitu. Oh, jadi udah dol ya, jadi berot-berot nih ceritanya.
1: Iya, aku malah gunanya judulnya karena PDW, karena poresnya.
0: Maunya sendiri.
1: Iyalah, kesel. Karena PDW kan puas.
0: Iya.
1: Gak diatur-atur.
0: Ya karena PDW, judulnya lagu karena PDW ya, no, apa kepriwe?
1: Iya, karena PDW kenapa orang? Yang orang lain ya karepmu. Kan ada kan, terserah kamu atau apa kayak gitu.
0: Oh iya, terserah. Lagu terserah ya. Boleh, boleh,
1: terserah
0: boleh.
1: Terserah berarti pasrah ya? Ada nggak ya?
0: Terserah ada, lu punya Roma terserah kita.
1: Oh, terserah kita, ada yang gitu aja lah.
0: Salam buat siapa?
1: Ayo, salamnya buat Teddy Bundar, sehat selalu Bundar. Terus siapa lagi ya, Mbak Cindy, Bu Kumi, sehat selalu. Kalau jualannya itu demenin, tapi sayangnya jauh banget.
0: Siapa?
1: Ya jualannya Bu Kumi, jualannya.
0: Ya, boleh lah mampir ke situ.
1: Lah, tuh banget. Tekan-kanan ya harus kencotan.
0: Waduh, ya pas malah gerimadang. Enggak sih.
1: Iya, Bu Kumi. Kapan-kapan deh lah.
0: Oke.
1: Buat semuanya aja yang udah pada masuk.
0: Siap.
1: Terus. Kalau Mbak Ahmad itu kalau dikirim salam senyum-senyum, tapi sayangnya kayaknya lagi biasinan ya.
0: Kayaknya, enggak sih tadi kayaknya miss call, miss call. Tapi jam 7 sih tadi, jam 8. Ini masih ya, dengerin tuh.
1: Salam buat Mbak Ahmad ya.
0: Oke.
1: Buat semuanya aja lah.
0: Oh siap.
1: Terima kasih Mas Faris.
0: Sama-sama.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget buat Manomi ya, di belakangnya Manomi, silahkan yang gabung di teleponnya boleh dicoba di 0851-8606-9984 nya. Boleh dicoba yang mau masuk. DMK, selamat malam, halo.
2: DMK, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang FM.
0: Abis ngapain kok suaranya kayak gitu?
2: Kayak apa?
0: Kayak abis...
2: Abis apa?
0: Lari-lari gitu.
2: Oh, enggak juga.
0: Oh, tak kira abis olahraga malam gitu.
2: Belum. Lagian, tuh Mama Naomi tuh.
0: Katanya harus kecapean, harus nyinom gitu.
2: Senggosan gaweng di belakang. Untung aku kayak orang mundur langsung maju ya. Bisa, alhamdulillah.
0: Ya, berhasil. Berhasil, berhasil.
2: Oh, berhasil banget. Harus berhasil dong.
0: Oh iya.
2: Kan berusaha.
0: Iya. Kalau nggak berhasil, coba lagi.
2: Iya harus.
0: Jangan pantang menyerah.
2: Walaupun gelimpang terus, tetap harus berjuang.
0: Iya, jangan pantang menyerah pokoknya
2: jangan
0: dia.
2: Jangan pantang mundur. Pokoknya semangat terus.
0: Semangat terus.
2: Ya, Mas Faris ya.
0: Siang, malam, pagi, sore semangat ya.
2: Semangat.
0: Iya dong harus. Lagunya
2: tapi apa Mas Faris sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat dong.
2: Alhamdulillah.
0: Terosita juga sehat kan?
2: Selalu alhamdulillah.
0: Oh. Sehat juga.
2: Kenapa kemarin kemana tuh semalaman dari siaran? Gak siaran, hayo.
0: Hayo, kemana hayo?
2: Malam-malam Jumat biasanya gak siaran, ini siaran. Ganti ya.
0: Iya.
2: Iya. Aku mau minta lagu Mas.
0: Lagunya apa nih?
2: Bara Cinta.
0: Bara Cinta, panas dong.
2: Iya biar membara, tapi kan panas-panas gimana
0: oh,
2: gitu.
0: Oh, panasnya panas hot yang beda ya.
2: Ya begitulah kira-kira. Kan harus ada membaranya.
0: Oh iya benar.
2: Biar panas, kalau dingin terus itu mah gak membara namanya.
0: Nanti beku ya.
2: Beku. Colek bunda. Terus Mbah Putri, Mbah Kakung. Mama Naomi, aku senggol dirimu. Mama Fatma, terus Bang Andre naik belum?
0: Bang Andre tadi di WA.
2: Oh iya, Bang Andre, terus siapa? Yang diambal siapa?
0: Siapa yang diambal banyak?
2: Oh banyak ya, pokoknya yang diambal sebenarnya Duren Ambal.
0: Ya, Duren Ambal.
2: Terus Mama Titin, terus Pak Sutar, Bapak Kenaura. Terus pokoknya yang di grup FKF semuanya. Mama Bulan naik belum ya? Naik mana kok? Kemarin naik pas Mbak Rena.
0: Mama siapa?
2: Mama Bulan, Mama
0: oh,
2: Bawel.
0: Mama Bawel itu yang bawel banget.
2: Mama Bawel, iya. Pokoknya gitu aja ya buat semuanya ya, salam sehat.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Buat Pas Farisnya, selamat tugas sampai tuntas.
0: Siap. Selamat
2: selalu, mudah rezeki pul barokah. Jangan lupa malam apa ini?
0: Malam Jumat.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Terosita yang ada di Bulu Susantren Sandi. Di belakang lagi, halo selamat malam. Dimka, dengan siapa di mana nih?
3: Dimka, assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa? Oh, ini ternyata yang namanya Mbak Yaya.
3: Dengan orang Jawa nih.
0: Iya, Mbak Yaya malam Jumat ngapain?
3: Ya tadi yasinan.
0: Oh, tak kira mau
3: Mas
0: olahraga.
3: Sudah yasinan belum?
0: Tak kira mau olahraga juga kayak Terosita. Kenapa ketawa? Pengen lagu apa Mbak Yaya? Kasian banget sih malam-malam kayak udah ngantuk, lemes gitu. Udah makan belum
3: enggak,
0: sih?
3: Enggak ngantuk. Aku ngantri dari tadi belum bisa naik mulu.
0: Kayaknya capek dari tadi naik-naik, turun lagi, naik-naik, turun lagi. Kepleset.
3: Tadi ketendang Mama Rosita tuh. Udah berdering.
0: Udah berdering, Terosita yang masuk duluan gitu ya?
3: Iya.
0: Waduh-waduh kok bisa ya? Lebih kuat, iya. Udah minum Habutop soalnya dia, mau olahraga.
3: Tidak biarin lah. Aku dari Roma. Kerinduan ada enggak?
0: Roma Irama Kerinduan?
3: Iya.
0: Roma Irama Kerinduan ada, boleh dikirim buat siapa nih?
3: Ya buat Mama Rosita yang barusan lagi. Terus sampai lagi ya Mama Naomi, Bunda Air Tutup, terus Bu Kumis, Mas Andri, Mbah Ahmad, terus buat semuanya aja deh. Bu Asih ya, Bu Asih biasanya ini.
0: Oke. Okay.
3: dan buat semuanya yang lagi nikmat malam Mas Rehan. Buat Mas Faris, sehat selalu.
0: Amin. Amin.
3: Pulang hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Yaya. Halo, selamat malam dulu ketemu sama. Siapa ini? Mas Farid, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat ini. Oh, dari Mas Tahrir yang ada di Kebumen Selatan, Selatolam juga ya. Katanya mau minta lagunya Secawan Madu ya Mas Farid. Salam buat semua penggemar Radio Star FM ini. Oke, terima kasih ya. Di belakang lagi, selamat malam buat Putra Sulung ya. Waalaikumsalam, hadir Purworejo Utara, ikutan merapat di HDMK, mau absen aja. Mas Faris mau buat mau salamnya, selamat malam aja katanya. Lagunya Sapu Tangan Merah katanya. Oke, siap. Halo Bunda Nisali, selamat malam juga. Waalaikumsalam. Mas Faris, kabarnya baik dong ya. Saya Bunda Nisali, hadir absen di DMK. Salamnya buat semuanya aja. Monitor ya. Yang lagi pada monitor, Mas Faris selamat tugas lagunya, tolong puterin Payung Hitam. Oke, nanti ditunggu ya Bunda. Selamat malam juga untuk Mak Ardia Zahra yang ada Selingkarang Sambung ya. Mau puterin lagunya Basah-basah dari Anita Dahlan katanya. Abis mandinya pas dari mana ini Mama Ardika? Selamat untuk semuanya aja lagi monitor mau terehat ya. Selalu untuk Mas Faris selamat malam dan sehat selalu full senyum full arokah. Oke, siap. Mungkin karena abis olahraga kali ya. Keringetnya delewar-delewar jadi basah kuyung. Minta lagunya Basah-basah. Mbak Rika, waalaikumsalam juga. Kabarnya gimana Mas? Alhamdulillah baik ya Mbak Rika ya. Salam buat Bu Rukmi, Budi Vito, ada Bu Fatur, Bu Asi, Wano, Mio, Ulan, Mas Andri, Mawarid. Semuanya lagi monitor, mat malam, mat istirahat ya. Buat Parisnya, selamat tugas. Lagunya ketan aja. Oke, thank you ya. Halo ganteng, halo tuh juga. Kabar malam ini dia mau minta lagunya dong Serana Rembulan. Salam buat semuanya aja. Ma Putri, Bunda Warti, Titi, ada Mbak Yaya juga. Bunda Vito, ada Pak Sutar dan buat nyarnya juga katanya. Apa lagunya tadi? Senandung Rembulan. Oke, Bunda Diah. Selamat malam juga Mas Faris. Mau minta lagunya Bukan Tak Mampu ya. Salam buat semuanya aja, sahabat Star FM. Lagunya apa ini? Bukan Tak Mampu ya. Thank you buat Bu Nani yang di Gombong ya Bu. Bu Nani thank you banget udah gabung malam hari ini. Nanti ditunggu lagunya ya. Mbak Jaka, selamat malam juga di Kebadungan. Mau minta lagunya Gulali ya Mas. Salamnya buat semuanya aja di Star FM Kebumen DMK. Buat Faris semoga sehat selalu. Amin. Halo DMK, selamat malam. Halo juga. Lagunya Ani. Salam buat semua fan Kebumen FM aja. Yang lagi monitor tambah kecuali. Dapat keberkahan dari Yang Maha Kuasa. Selamat dunia akhirat, amin. Dan buat Mas Faris, selamat tugas sampai tuntas dan diberikan kemudahan dari Bapak Ijan di Kaleng Puring ya. Terima kasih Bapak Ijan, pengguna setia Habutop juga. Terima kasih banget ya Bapak Ijan ya. Kalau di Puring ada stoknya banyak di Apotek Pasehat ya Pak. Pak Ijan, di Apotek Pasehat tuh depan SDIT. Apa itu namanya ya? Faris lupa. Ya di Puring ada SDIT Lukmanul Hakim ya di situ. Nah di situ ada Apotek Pasehat dekat situ. Atau bisa ke NS Warung Puring juga ada ya. Buat Bapak Ijan makasih banget ya Pak udah selalu beli Habutol. Berkah selalu, selesai selalu dan semangat selalu berkah rezekinya ya. Kita kembali ke lagu berikutnya dulu nih. Faris Punya Jodoh dari Manis Manja Group. Buat yang belum menemukan jodoh, jangan pantang menyerah karena yang namanya jodoh tuh kayaknya juga kita harus mencarinya. Jangan hanya berdiam saja karena mungkin barangkali kalau kita mencari nanti dapat. Jangan hanya menunggu gitu ya. Kalau menunggu takutnya nggak datang-datang. Yang ditungguin malah nyantai gimana dong? Ya udahlah. Pokoknya selamat buat yang lagi menunggu jodoh. Semoga cepat dapat ya. Stay tune terus pokoknya di sini di DMK dan dunia asik banget.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Magulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin. Sekarang, alhamdulillah, badan lebih enteng, selalu fit, dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda

Alian, Apotik Tahir Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4 Star FM.

0: Rita Sugiarto ada iming-iming ya, malam hari ini sudah pari penculin. Saat malam di Bojang Mancing Monitor di DMK, tentunya masih menemani Anda sampai jam 10 malam nanti ya. Yang mau bergabung biar makin mantap goyangnya, biar makin seru, silakan aja. Barangkali ada yang mau request lagu atau mau salam-salam malam hari ini juga boleh ya. Nomornya dicatat buat yang belum punya, 0851-806-9984. 0851-806-9984. Dan banyak sekali yang menggunakan Habutop sebagai solusi paling tepat untuk membantu mengatasi kesehatannya ya. Barangkali masalah kesehatannya saat ini lagi kurang bagus. Udah berobat kesana kemari, kayaknya udah habis banyak uang gitu ya. Kayaknya belum ada perubahan juga, silakan Anda ikhtiar secara rutin aja. Pakai yang namanya Habutop yang sudah terbukti. Khasiatnya alhamdulillah banyak banget yang sudah terbantu dengan menggunakan obat herbal Habutop ini. Anda jangan sampai salah pilih obat ya. Pilihan benar-benar menyembuhkan, bukan hanya sebagai pereda aja. Pilihan bersifat menyembuhkan. Seperti Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling topnya. Produk herbal ini pokoknya aman banget dikonsumsi baik yang muda sampai lanjut usia. Ibu menyusui juga boleh ya minum Habutop. Bisa banget minum Habutop sehari 3 kali sekali minum 2 kapsul. Jadi buat Anda lagi ter pakai Habutop boleh lah. Silakan dibeli ya Habutopnya di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekatnya. Bapak Wakijo, selamat malam Bapak Wakijo. Terima kasih banget juga udah beli teh Moro Sultana juga ya Pak. Ini juga penggunaan setia Habutop juga. Ada Bapak Suprianto yang ada bulu pitu, terima kasih banget juga. Terus juga ada Ibu Ngatima yang ada di Pekunden. Terima kasih Ibu, kemarin sudah beli juga di Habutop di radio ke Star FM Kebumen juga ya Bu ya. Ada juga Ibu Poniman, terima kasih juga ya bareng Bapak Ponimannya di situ di Sarawagadung Merit. Terima kasih udah selalu menggunakan Habutopnya. Dan beli juga sama kemarin tetangganya juga beli yang gede sih 200 kapsul. Faris lupa nanyain namanya. Terima kasih banget juga. Iya, terima kasih juga Bu Sumini. Ibu Sumini, terima kasih ya Bu yang ada di Butuh Purworejo. Udah beberapa kali beli Habutop juga. Terima kasih banget. Semoga selalu sehat ya Bu. Kalau habis info aja atau nanti datang ke sini lagi. Biasanya anaknya suruh beli ke sini ya Bu. Terima kasih banget juga beli Habutopnya malam hari ini juga. Barangkali dia mau beli boleh. Nah udah gabung di WhatsAppnya ada Mas Giman Delajer ya. Malam ini pengen dengerin lagunya. Apa ini ya? Mau salamnya buat Buniati, bener Purworejo. Om Rizky Tanasari, Bunda Rusita Bulpas juga selamat istirahat, selamat malam juga. Mbak Nur di Klirong, waalaikumsalam juga selamat malam nih. Pengen dengerin lagunya Gadis Miskin, salam buat Mbak Putri, ada Mbak Yaya, Mama Astra, Mam Pian, Mama Fitri, Butika, Ibu Samintan, ada Ibu Yati, Mbak Tiwardani, Bapak Kenora, Pak Sutar, Mas Dani, Mas Tarona, Pak Faryono juga semuanya aja. Thank you buat Mbak Nur, Ibu Ar, ngantuk kemarin punjungan. Udah dapat punjungan berapa Bu? Kemarin sampai ngantuk, waduh jangan laris banget ketone punjungannya. DMK selamat malam, dengan siapa di mana nih?
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, DMK.
0: DMK selamat malam juga, Bapaknya Naura. Apa kabar nih malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Waduh ya. Mas Faris sehat. Alhamdulillah sehat juga.
1: Amin amin. Baru pulang Mas Faris dari Jatinan.
0: Gitu. Ya ya ya, oke siap.
1: Tebluk.
0: Baru tebluk masih anget ya.
1: Pak Sutar udah masuk belum Mas Faris?
0: Pak Sutar belum nongol, belum pulang kali?
1: Belum pulang dan nyari berkat. Aku udah dapat berkat Pak Sutar.
0: Oh.
1: Selamat dulu Mas
0: Faris. Ini Bapak Sutar yang sering ngincer nih Pak Sutar nih. Petelurnya dua berkatnya. Belum pulang dia.
1: Mas Faris, insya Allah malam minggu bisa aku ke situ.
0: Boleh, mana silahkan. Aku. Main aja ke sini. Bapak Kenora. Kalau misalnya
1: Pak Sutar di jalan raya itu kok gak ngalor kan?
0: Iya. Lurus terus aja naik, nggak jauh sih, dekat kok.
1: Iya iya, langsung belok kanan.
0: Iya.
1: Ya udah nih, besok sama aku pengen karaokean.
0: Iya boleh, info-info aja. Kalau mau kesini santai aja. Kalau misal bingung tanya aja.
1: Pasti selamat besok itu, pasti selamat. Tak tunggu.
0: Pasti selamat mah udah langganan tiap mal minggu. Oh.
1: Mau minta lagu mas?
0: Lagunya apa nih?
1: Malam Jumat. suk-suk-suk keluar.
0: Oh, iya.
1: Maksudnya mau ngopi itu maksudnya.
0: Oke, siap.
1: Lagu wajib, lagu wajib.
0: Iya, lagu wajib Anda lanjang lupa 4 kapsul.
1: Akan kirim salam karena belakangnya ada
0: boleh,
1: Mbak Wanti, ada Mbak Wanti, ada Mbak Sri Projo, Mbak Novi, ada Mbak Cindy. Udah masuk belum Mbak Cindy nih Mas?
0: Mbak Cindy udah tadi.
1: Saksikan ya, ada Mbak Selamat, ada Mbak Warid, ada Mbak Paijo, ada Mbak Yakub, ada Mbak Ahmad, ada Putra Sulung, Mbak Dr. Gerong, Mbak Bukut. Dan jangan lupa buat tetanggaku yang lagi dengerin Mas Warid siaran, ada Mbak Abaryadi, Mbak Nur Jani, Mbak.
0: 0851 806 9984-nya mau gabung di teleponnya boleh. Paris tungguin ya.

0: Halo DMK, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Selamat malam, Mas Arif.
0: Selamat malam, Ibu. Waduh, belum ngantuk, Bu?
1: Belum.
0: Sebelum rampung pokoknya masih mantengin gitu ya, Bu ya. Oke, pengen gimana, Bu?
1: Mas Arif sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Ibu. Ibu Karmina gimana kabarnya? Sehat, semangat ya, Bu. Pengen lagu apa malam ini?
1: Kalau itu ini Bunga Desa.
0: Bunga Desa dari Roma ya, Bu. Boleh. Salamnya buat siapa, iya, Bu?
1: Salamnya buat barisan itu bapaknya Naura.
0: Oke.
1: Andre, Pak Karyono Wonosobo, Pak Ahmad, Bunda Evito.

0: prima gaya Om Pendro Mayapo Mama Asrap Mbak Titi Nuardani dan semuanya ada Mas Arif.
1: Oh, cereh.
0: Selamat malam buat Mas Arifnya. Selamat bertugas.
1: Oke.
0: Terima kasih waktunya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Ibu Karmina. Bu Ar ngelomboni adoh-adoh yang kia enggak ngelomboni Bu. Besok Bapak Kinora mau kesini, enggak bohong tuh. Tuh Bu Ar mau kesini juga boleh Bu. Coba lagi di 0518-0609-9984 nya DMK. Selamat malam dengan siapa di mana nih?
2: Alhamdulillah kok bisa masuk Mas Arif.
1: Iya alhamdulillah Mbak. Apa kabar Mbak? Malam hari ini Mbak?
2: Sehat.
1: Mas Arif sehat. Waduh, alhamdulillah sehat juga. Baru bisa naik nih Mbak.
2: Ya, kok baru bisa naik. Tadi malam sama Mbak Arif nggak bisa naik. Tadi siang naik ini malam Jumat kok nggak bisa naik lah. Alhamdulillah. Munggah. Wong tuh bisa munggah Mas Arif.
1: Iya. Pengen lagu apa Mbak malam ini Mbak?
2: Lah minta lagunya itu sama Ustaz itu tadi. Pak siapa itu yang hari Jumat?
1: Oh, Bapaknya Naura yang keluar masuk.
2: Bapaknya Naura hari Jumat itu seperti naikkan itu.
1: Bapaknya Naura plus lagunya keluar masuk Mbak.
2: Masuk.
1: Iya. Ikutan aja.

0: kalau disenggol
1: mesem-mesem ya mbah.
0: Tapi jati Bunda Vito, Bu Heni, Mbak Yaya, matur nuwun tenggolannya Mbak Yaya, Bu Sadina dan semuanya penggemar penggemar setelah FM semuanya, semoga diberi kesehatan, diberi keselamatan, diberi rezeki yang halal yang banyak, mudah-mudahan anaknya diberi anak yang soleh, yang solihah, dan bisa mikul duwur mendem jero Mas Farid dan semuanya. Terima kasih.
1: Iya, oke. Sama-sama Mbak Ahmad yang ada di Butuh Purworejo. Di belakangnya lagi silakan yang mau bergabung di teleponnya boleh dicoba di 0851-8606-9984 nya ya. Boleh yang mau naik di telepon. Telepon WhatsApp, seluler bisa dua-duanya ya. Yang mau gabung boleh silakan dicoba aja. DMK selamat malam, dengan siapa ini?
2: Halo.
1: Halo.
2: Antara teman dan kasih lagu ini.
1: Apa Kang Sripit?
2: Antara teman dan kasih.
1: Antara teman dan kasih, terus milih mana?
2: Lagunya maksudnya.
1: Oh, lagunya. Salamnya
2: Lia.
1: Buat siapa salamnya? Buat Lia.
2: Lia lagi buncit.
1: Sama siapa?
2: Sama Pak Faris.
1: Sama siapa?
2: Faris.
1: Iya, sama Nia juga enggak?
2: Iya, sama Nia.
1: Iya.
2: Medang urung.
1: Ya udahlah, Kang Sripit udah medang belum?
2: Ya susu jahe menangan tawae.
1: Oh iya dong harus. Seger.
2: Ya. Panas enggak di situ?
1: Di sini enggak, Kang Sripit. Biasa aja. Di situ
2: AC ya.
1: Di situ panas.
2: Ya lagi di luar.
1: Oh, lagi di luar.
2: Ya makasih, Om. Ya.
1: Oke, Kang Sripit.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selalu dalam keresahan. Kang Sripit lagi ngisi kepanasan katanya. Ya oke, siap. Cuacanya lagi panas kah? Oh, mungkin mau hujan kali. Tapi kan udah mau musim kemarau, apa masih ada yang hujan? Ya, hawanya emang lagi panas gimana gitu mungkin ya. Nanti Faris buka lagi di segmen beruginya ya, teleponnya ya, kalau masih ada waktunya ya. Sekarang kita kembali ke lagu berikutnya dulu. Faris punya Terserah Kita. Jangan kemana-mana, pantingin terus 98.5 Radio Ustara FM Kebumen. Nah, bersama Vitama juga solusi kesehatan mata Anda. Terserah orang mau bilang apa ya, tapi kalau soal kesehatan mata, jangan sampai salah pilih obat ya. Pilih Vita yang benar-benar menyembuhkan gitu ya. Vitamin ini terbukti khasiatnya, banyak sekali yang sudah menggunakannya ya. Bahkan katarak pun insya Allah bisa sembuh dengan menggunakan Vitama juga. Ada yang sembuh juga ya, minum Vitama terus juga matanya ditetes, kataraknya sembuh gitu ya. Jadi bisa ngeliat lagi, dari sebelumnya mungkin gak bisa lihat, sekarang alhamdulillah bisa lihat lagi. Silakan rutin aja konsumsinya dan pakainya harus benar ya. Pakainya sehari 3 kali ini, sekali minum 2 kapsul kalau untuk kapsulnya. Kalau untuk cairnya ditetes aja, 1 kali tetes, 3 kali sehari ya, biar cepat sembuh. Cara pakainya harus benar biar cepat sembuh ya. Vitama dan Vimata ini satu paket. Jadi kalau misalnya beli Vitama, nanti gratis Vimata ya. Yang kapsul dan yang cair. Dua-duanya digunakan ya secara bersamaan. Kalau Vitama membantu menyembuhkan dari dalam, kalau Vimata membantu menyembuhkan dari luar ya, karena ditetes. Untuk penggunanya, jangan lupa 1 kali tetes, 3 kali sehari ya. Pagi 1 tetes, siang 1 tetes, sore atau malam hari 1 tetes gitu ya untuk yang cair. Kalau untuk kapsulnya, pagi 2 kapsul, siang 2 kapsul, sore 2 kapsul, atau malam 2 kapsul, tinggal beli aja ya. Silakan beli Vitama sekarang juga di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekatnya. Di Petanan sudah habis kemarin ya, kita sekarang udah isi lagi. Silakan bagi warga Petanan sekitarnya. Beli di apotek Petanan Farma ya, yang di situ apotek paling komplit di situ. Pokoknya jos ya. beli di apotek Petan Farma yang berada di wilayah Petan.

0: Lagi apa sih buka-buka lemari? Nyariin apa, Pak?
1: Mabutop, Ma. Papa mau minum Habutop 5 cup. So, pokoknya masa kaligus lah.
0: Habutop ada di lemari deket TV, Pak. Tumben, kok banyak banget mau minum 5 kapsul? Biar apa sih, Pak?
1: Ya, biar stamina papa meningkat lah. Kan mama habis keramas tuh. Ah, wangi, berarti tamu bulannya udah pergi ya, Bu ya. Jadi nanti bisa keramas malam Jumat lagi. Tapi keramasnya jangan satu malam, takut.
0: Ih, papa kena prank tau. Orang mama keramas gara-gara kepalanya gatel ketombean. Bukan karena tamunya udah pergi, Pak.
1: Walah, si mama. Nggak jadi atuh mah keramas malam Jumat teh. Aduh, padahal udah siap-siap mau minum Habutop. Ya udahlah, mau cari yang online aja.
0: Astagfirullah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
4: 98.4 Stara FM.

Yes, masih di 98.5 Radio Star FM Kebumen, masih bareng Paris di sini. Selamat malam deh buat yang masih monitor, masih semangat juga kayaknya malam Jumat. Remen juga yang masih monitor ya. Selamat malam buat Mama Yasmin nih. Yang di rumah tadi juga malam Jumat ini lagi ngapain ini di sana di Jakarta? Apa udah pulang? Kayaknya sih masih di Jakarta ini ya. Pak Karim di Grabak, selamat malam Pak. Akuran naik masih tetap monitor sambil ngemil kacang godok ya turahan. Waduh Jen, turahan malam-malam Pak Karim. Ada Kang Muksin, selamat malam juga lagi monitor. Selamat malam juga buat Mas Andi, Mr. Keling dibocor. Ada juga Mas Roni Ahmad juga. Pak Sutar, halo Pak Sutar. Selamat malam Tante Asita juga, selamat malam. Banyak ya Mas monitor nih. Selamat malam juga buat siapa ini? Mas Faris. Selamat malam. Salam buat Star Lovers, lagunya Kopi Lambada. Terima kasih Yau. Sama-sama Yau. Dari siapa ini? Oh, dari Nini Kidi di Petanahan ya. Terima kasih Nini Kidi.

0: Nini Kidi, salah-salah juga yang dibuat tanahan. Waduh, tiap malam kayaknya dengerin Radio Star FM Kebumen ya. Kalau pengen beli Habutop di ini aja Nini Kidi, di apotek Petanan Farma tuh banyak ya. Ada yang mau naik malam-malam gini? Oh, ada ya. Halo, selamat malam. Di MK dengan siapa nih? Halo? Kenapa nggak ada suaranya? Nggak jadi nih. Nggak jadi naik, guys. Halo, DMK. Selamat malam. Dengan halo, siapa di mana?
1: Selamat malam, DMK. Yang gendisnya
0: aku. Oh, ternyata Pak Sutar yang tiba-tiba menghilang.
1: Ya, orang masa kurang. Orang urung nilpun.
0: Oh, kenapa Pak Sutar baru nongol habis Jumatan? Jumatan. Habis tahlilan.
1: Sendirian.
0: Dapat berkat telur dua.
1: Jangan ditanya.
0: Kenapa?
1: Ditanya Bapak Naora, jangan ditanya itu.
0: Jangan ditanya. Ya biarin lah.
1: Biasanya kan cuma separuh.
0: Pak Sutar kalau suruh nyari berkat mah semangat banget ya Pak.
1: Iya pun semangat, semangat dia malam.
0: Langsung gas hujan badai, pokoknya ah langsung terobos.
1: Iya Mas Fari, gimana kabar Mas Fari?
0: Kabar baik Pak Sutar, memang lagu apa Pak Sutar malam-malam gini?
1: Jangan tinggalkan anak.
0: Siapa yang mau ninggalin Pak Sutar?
1: Kayaknya masih ketinggalan dia, kan di kampung.
0: Ya ini nyampe jam segini juga belum ditinggalin kan? Pak Sutar masih bisa telepon.
1: Dengerin gue, Mas Fari.
0: Iya. Salam buat siapa, Pak? Salamnya buat siapa?
1: Tadi ada siapa sih? Ya, belum tahu, aku belikan pudang.
0: Iya, buat semuanya aja.
1: Oke, betul sekali.
0: Kenapa nurut aja?
1: Masa borongan Mas Fari. Para ketawa juga ngadu.
0: Oh gitu.
1: Ya tapi kan biasa kadang di SFS aja.
0: Iya.
1: Dia pun gak mesti kawel. Soalnya banyak. Pokoknya semuanya aja ya Mas Fari.
0: Oke siap.
1: Soal yang sama. Ya lagi tapi semoga kita sembuh. Biar dia bisa Mas Fari.
0: Amin. Siap. Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Sutar yang ada di Poncowarno sana digabung malam ini di DMK. Di belakang lagi silakan buat yang mau gabung. Masih ada kesempatan buat Anda bergabung di sini di 0851-8606-9984 nya ya, sebelum Faris Kukudan nih. DMK, halo, selamat malam. Dengan siapa di mana nih?
2: Assalamualaikum Mas Ganteng.
0: Waduh, kaget banget malam-malam, cetar banget suaranya.
2: Aku mau numpang teriak-teriak boleh?
0: Abis makan durian, apa abis ini belah-belah durian?
2: Enggak, aku gak doyan durian. Soalnya durian suka kasih PHP doang, gak kenyataan, gak jelas. Aku suka yang nyata-nyata.
0: Realistis maksudnya.
2: Nah, iya ya. Kalau berharap kayak gitu suka enggak sesuai ekspektasi. Kecewa.
0: Ya Bunda, berarti jangan terlalu berharap deh.
2: Gimana kabar Mas Ganteng? Masih ingat diriku enggak?
0: Baik, enggak? Alhamdulillah. Enggak.
2: Mas Ganteng, aku saking kangennya ya. Alah, mimpiin Mbak Lia tahu.
0: Omeng iya.
2: Ya sumpah swear. Aku sama ya Allah, aku beneran mimpi chattingan sama Mbak Lia, nyetin Mbak Lia.
0: Mulainya lagi siaran.
2: Ya pas waktu itu berkopi di EB siaran Gayang Sari, tapi lagi enggak bisa stay gitu. Jadi ya cuman ini aja lah, nggak sebenarnya makangan pengen, tapi kondisi nggak memungkinkan gitu kan.
0: Oh iya benar.
2: Pokoknya aku gak bakalan lupa. Aku kan orangnya setia gitu.
0: Setia, setiap tikungan setiap ada tikungan bukan?
2: Setiap tikungan ada. Setiap tikungan ada. Punya banyak tuh Mbak Lia tahu. Yang ketahuan Mbak Lia aja 3 mantannya.
0: Oh,
2: 12.
0: CCTV-nya.
2: Aduh, aku mau minta lagu ganteng.
0: Jadi takut Faris, lagunya apa nih?
2: Aku mau minta lagu Nasib Bunga.
0: Apa nasib?
2: Nasib bunga yang enggak disiram, layu, enggak berkembang.
0: Nasib bunga apa nasib janda? Oh, iya. Ini ada dua soalnya.
2: Jangan cepet-cepet janda.
0: Ada dua judulnya, nasib bunga, nasib janda, mau yang mana?
2: Nasib bunga aja, walaupun nggak disiram, walaupun nggak di ini layu, nggak apa-apalah.
0: Oh iya.
2: Menunggu yang mau nyiram.
0: Ih, coba nanti Faris tahu, kali-kali ada yang mau nyiramin gitu.
2: Nggak sendiri. Kalau dicariin ntar nggak cocok,
0: oh,
2: nggak
0: iya.
2: Seger lagi. Ada aku titip salam buat semuanya lah, sobat Setara FM yang okay. Yang udah mau merem. Pokoknya selamat menikmati yang belum merem lagu-lagu Setara FM yang DMK yang asyik banget. Tadi aku itu japrian sama Pak Karim.
0: Oh, lagi JE.
2: Lagi nganu kacang ya? Pak Karim lagi nganu kacang.
0: Lagi ngemil kacang.
2: Aduh, enggak ada.
0: Mama Wulan punya kacang juga enggak sih?
2: Banyak.
0: Stok melimpah. Kalau punya Pak Karim tadi katanya turahan punya Pak Karim. Tuh Pak Karim, ini enggak turahan lo punya Maulan banyak. Kalau punya Pak Karim kan turahan tadi katanya kacangnya.
2: Kayak besoknya Pak Sutar katanya telurnya dua, kalau punya aku juga enggak dua. Delapan.
0: Ya Allah.
2: Udah Mas Faris, makasih ya.
0: Iya, sama-sama. Oke.
2: Lanjut tugas. Titip salam buat Ince.
0: Okay.
2: Buat pendekar sing ayu dewe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semalam gini masih aja ceria banget itu orang ya. Thank you buat Mang Wulan ya. Malam ini sudah bergabung juga. Di belakang lagi di MK Selamat Malam. Dengan siapa di mana nih?
3: Selamat malam Mas Faris.
0: Selamat malam Mister, apa kabar Mister?
3: Alhamdulillah, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, tumben baru nongol. Berpulang nih?
3: Iya sidang.
0: Oh, pantesan baru nongol. Apa kabar Mister?
3: Alhamdulillah, kering-keringan.
0: Kering-keringan apa lemu-lemuan?
3: Lemu rambutnya.
0: Rambut cek dek.
3: Rambut gue berdua bisa
0: rambut gede. Kira rambutnya sama sing lo.
3: Pengen kota kacang banget.
0: Iya gue mikir dodolan kacang. Rika arep apa?
3: Ora lah. Bisa gue tingkat tata peratokol.
0: Ketiga radukul kacangnya jenadur kacang lah. Diplok bain lah, diplok kacangnya. Iya. Jadi tandur. Lagunya apa Mister?
3: 150 juta.
0: 150 juta lah, gue ngapa ke temen rentong lah.
3: Kan dibagi-bagi.
0: Waduh ya dermawan banget Rika yakin. Ya boleh, dikirim buat siapa?
3: Kirim buat semua orang benar, borongan.
0: Oke.

Ya, selamat malam buat yang masih monitor, yang lagi pada lembur juga selamat malam. Kayaknya Faris harus segera pamitan dulu deh. Soalnya udah hampir jam 10 nih. Kenapa gak terima banget? Udah hampir jam 10 nih. Cuma gak boleh pulang. Gak boleh. Kenapa gak boleh? Orang udah mau pulang juga.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Moon. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu, penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali hitam dan baunya Masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anyir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Denatur. Terima kasih sekali. Penyakit saya sudah sembuh berkat Habutop. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: tapi diutarakan. Kenapa? Gara-gara bunda habis keramas.
1: Iya bun, seger banget nih kelihatannya. Ayah, gak jadi ngopinya deh. Mau minum habu top aja. Tunggu ya bun ya. Ayah mau mempersiapkan stamina dulu biar lebih jeng.
0: Enggak, bunda capek seharian habis bantu-bantu masak di rumah tetangga.
1: Wah, atuh bun masak aku sama tetangga.
0: Ih.
1: Aduh, ibu nih habu topnya.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor, atau Selatan Bali Desa Bocor.
3: Dapatkan Habu Top Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
5: 98.4 Stara FM KG.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemes, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Lalu saya membeli kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan herb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
0: 98.4 Stara FM.

0: kamu kok bendeng, Nin?
1: Iya, Mel. Aku lagi gak enak badan. Tenggorokan sakit. Flu sama badan rasanya greges banget.
0: Berarti lagi musim ya, Min? Dimana-mana pada sakit. Mungkin karena cuaca, Nin.
1: Iya, kayaknya deh, Mel.
0: Nih, minum Habutop aja. Aku selalu stok Habutop di tas buat menjaga daya tahan tubuh, apalagi lagi musim yang kayak sekarang ini.
1: Wah, pantas aja kamu selalu fit dan jarang sakit. Ternyata Habutop rahasianya.
0: Iya dong, Min. Udah nih diminum Habutopnya. Nih aku kasih buat kamu. Minum 3 kali sehari ya, Min. Sekali minum 2 kapsul biar kamu cepat sehat.
1: Makasih banyak ya, Mel.
0: Sama-sama, Min.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
3: 98.4 Stara FM.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari. Belum lama ini saya sakit,

Denatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak. Dan sampai saat ini, walau saya sudah sembuh dari sakit, saya tetap mengkonsumsi Herbutop.

0: konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Baroka. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
1: 98.4 Setara FM Kebun.

0: juga.
1: Kenapa sih, Bu? Keluar dari kamar kok keringetan begitu?
0: Capek, Pak. Abis ganti spray.
1: Wah, ganti spray, Bu?
0: Iya, kenapa emang, Pak?
1: Asik. Bikin suasana baru ya, Bu, ya? Nih, Bu. Ayo, minum habutopnya.

0: 4 kapsul sekaligus begitu lagi. Biar apa sih, Pak?
1: Ah, Ibu, masa nggak tahu? Minum Habutop biar kuat, stamina jreng, jadi Ibu puas. Kan sayang sama spraynya, udah baru masak, nggak dipakai ya kan? Kok malah nangis, Ibu?
0: Bukan nangis, sengingisan. Orang Ibu ganti spray gara-gara kena noda head. Ini baru hari pertama, jadi tembus gara-gara nggak pakai pembalut.
1: Aduh, libur dong seminggu. Terus gimana ini? Udah minum Habutop?
0: Ya nggak apa-apa, Pak. Kan Habutop khasiatnya banyak. Bukan cuma buat stamina doang, tapi bagus juga buat menjaga daya tahan tubuh Bapak, biar nggak gampang masuk angin.
1: Gagal maning, son.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Sudah cukup lama saya punya keluhan mah. Rasanya benar-benar tidak nyaman. Perut rasanya sakit banget. Saya sudah mencoba berbagai macam obat, tapi belum juga ada hasilnya. Lalu saya mencoba obat herbal Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah minum langsung ada perubahan. Perut saya mulai enak, tidak sakit lagi. Sekarang tidak ada lagi kendala saat bekerja. Badan lebih fit dan tidak gampang capek. Habutop memang obat herbal paling top. Terima kasih Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, silakan untuk konsumsi Habutop juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Ini Bu Asi, saya abis beli Habutab di apotek.
1: Oh, emang siapa yang sakit?
0: Gak ada yang sakit, Bu. Cuma keluarga saya rutin minum Habutab setiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh biar gak gampang sakit. Apalagi cuaca lagi kayak gini, gak tentu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, kan?
1: Wah, pantesan keluarga Ibu Nia sehat-sehat. Ternyata rahasianya Habutab, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya juga mau beli biar makin sehat kayak Bu Nia.
2: Habutab, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutab bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutab sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutab, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutab minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutab, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani, alamat Panjer Kebumen. Saya punya keluhan sakit lambung, perut rasanya sebah, dan sering serasa kembung dan mual. Sudah minum obat apapun, belum ada hasil. Setelah konsumsi obat herbal ramuan asli Arab, Habutop, baru habis satu botol. Alhamdulillah, keluhan saya hilang, perut sudah tidak bermasalah lagi, makan apapun jadi serasa lebih enak. Dan saya tetap lanjut minum Habutop sampai sekarang. Habutop emang obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Yang Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau

agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4 Radio Star.

yang arep nyipeng aku tobat suguhane semene kae iki. Kecawi saking menika nyuwun pangapunten nggih, keparengipun bapa ngaturaken Prembagi Panakrama manggih Raharjo dumateng sedaya para tamu ingkang nembe rawuh. Kula nuwun nampi pangestu dalem Kanjeng Rama kados mboten kirang setunggal menapa. Nggih, nampi pangestunipun Kanjeng Rama kados winantu Karaharja. Nampi pangestunipun Rama kados manggih Raharjo. Jagat Dewa Bathara semantun nggih kula. Nampi pangestunipun Kanjeng Rama kados manggih Raharjo. Kula semantun nggih, nampi pangestunipun Kanjeng Diwaji kados mboten wonten ana setunggal menapa. Nyawang selirane kok memeng. Ana ratu kok semono gedene. Ih, awit saking papan negari kula menika loh jinawi. Gemah ripah totok Raharjo satu moro satu mati jalma moro keplai. Malah negara wingit dinggoni. Kejawi saking menika keparenga pun bapa badhe nyuwun keterangan. Panjenengan menika nalendra saking pundi sinten sinambating wangi. Menawi dangu dumateng dasar kula wonten porpi kula menika nyepeng panglaos wonten ing negari Simbarinten. Kula Prabu Dewa Murti. Kula saking negari Simbar Kemloko Prabu Dewa Rekena. Kula saking negari Simbar Manyura. Kula ingin putra Prabu Dewa Ningrat lajeng ingkang wonten pengeran menawi dangu dhateng kula awontan purpi menika nalendra saking saler lepen menur. Kula Prabu Suparjan. Ingin lenggah wonten pengkeran sinten. Wih, menawi dawuh dateng kula. Kula saking negari Beluran. Prabu Maesa Giru. Nami kula alit Tekad Mejo. Wih, wah. Brengose. Tak watirake. Oh, bareng guyu ketok ompong.

0: Nggih.
1: Mawonipun nembe siram ketingalipun ragi.
0: Nggih, kula panjen nggih mampir ngumbahi. Kula badhe nyuwun pirsa menapa menika ingkang sebat negari Wirata.
2: Nggih, mboten wonten narik kalih kula ingin nyepeng pangalas wonten negari Wirata mriki.
0: Dene sampun sugih mestani dateng kula. Kula Prabu Bayu Kiswono Bayu Kisworo inggih Prabon Durgapati. Lah mboten wonten ingkang lepat kepara estu saking papan kula ya menika ingkang kula niati badhe kula perbeki ingkang pancen sedya kula sewani. Estri mana kula mboten wonten malih kejawi namung ngaturaken kalepatan jalaran pisuwan kula tanpa cecala langkung rumiyin mboten dados menapa. Ingkang isinipun kula sakadang sowan badhe ngaken ngempek-empek tiyang sepuh dumateng tiyang pun romaji ingkang tilantaran ngebun puninjing jejala sonten ingkang kula amar senes kagungan dalem jeplak langak mungging jeti mboten wonten malih kejawi namung ingkang putra Sekar Kedaton ingkang putra pun Sekar Kedaton ing endah waranipun ing kabaripun kados dene widodari. Ipun Durgandini badhe kula boyong wonten negari kula. Ya miturut kabaripun kados Bataryuma. Miturut saking gegambaranipun ing putra kok wangunipun cocok yen to dados sisian kula. Kula yen nampi wangsiting Jawata. Kadawan supados kula saged amengku wanita ingkang putra Sekar Kedaton ingkang endahipun tindha widodari Jawanta. Dipun paringaken kalian kula kemawon. Badhe kula boyong wonten negari Lepen Menur. Kula suwun kemawon sinuwun.
2: Lah ora karu-karuan.
0: Ke anak siji dilamar piyayi semono akeh. Mboten perlu menggalik mantos tentunipun Rama sampun kagungan kegambaran. Para raja menika ingkang pantes kapundhut putra mantu ingkang sepundi tentunipun Rama sampun kagungan pawasan. Kula kinten ingkang putra Dasaguru. Ingkang putra sampun kula sediyani Mas Pijes Raja Bala ingkang minangka dados pangageming pinanganten. Yen saged kulo boyong wonten negari kulo beteng dalem badhe kulo tretes mawi barlian kapuro dalem badhe kulo gentos mawi kencono menawi kipun parengaken kalian kulo sampun kulo betaken si Samsu langkung kathah sanget kangge panjenenganipun para abdi kersa dalem Kanjeng Sinuwun sampun kula sedaya piyambak.
1: Wangune kok rada
0: pir banget bujine. Nanti bisa ngetokake katresnanku nggawakake udud wae nganti diwratake marang kabeh para abdi. Matur sewu sembahun. Nggih, panjenenganipun sampun kula sediyani. Para abdi sampun kula sediyani. Sak mboten-botenipun gege.
1: Lah iki.
0: Abdi Taleban sampun kula betaken jarum. Pun paringaken kula kemawon. Adhi kula boyong wonten negari kula. Mboten kecewa sepatus. Keparenga momong anak kula.
1: Malah sing kae wis duwe mung-mungan barang.
0: Iye.
1: Lah lajeng yen sampun kagungan mumungan garwanipun panjenengan.
0: Badhe kula wangsulaken milen. Awit kula kepingin mengku wanita ing kados putra dalem. No. Menawi anak kula dipun mong kang putra kula kinten sampun boten badhe kekiwa. Dasar turun kula bagus-bagus. Penjelian yang preso ingkang kedulungan wahyu dipun sawang silai pun menceret.
1: Kok wangune kok ana ingkang ngumumake yen nembe nampa kanugrahan sawetara.
0: Nggih.
2: perkawet rasa manang kulo jeriyo go kulo menika namung setunggal panjenengan sedoyo ingin kepareng nglamar dumateng dina Sekar Gedhaton menapa kinten-kinten mboten dados rembak pasulayan ingkang mekaten menika Rama Prabu sampun ngantos kagungan penggalih ingkang mawarni-warni ingin pokok pelaturi mawas salah setunggal ingin kedah kadau paken dateng ingin putro Dewa Semanten yang rembak menika mangke alit ngantos ditolak ageng dipun damel angel pratandha yen Rama badhe nampik penglamar kula sakadang wiwit dinten menika saged kelampahan negari dalem saged dados Karangabang.

0: aku kadangi mudo kakang mbok Dewi Durgandini kekasih kudur kandun
1: woi caloni beku
0: duh calon kadang kui piyayi
1: kadang kuyayi yayi wis tak gawa aki agema-geman kang minongko kanggu bebungapun kakang marang siati oh lah kue mesti bakal tresno andes dulu ripe kaya sesok tak belajari juket. Wis cukur barang sawangan apa ra ketok manis
2: iya
1: wis aja kuwatir tak gawake sarung apik wis kekno aku wae mbayumu kowe dadi sedulur kuwi pe
0: iya wis kabeh ora ana ingkang tak tolak lan kabeh tak tresnani. Nanging tapi itu kau nih kakang mbok ora cukup nganggu dunyo Bruno lan Mas Bici serot Bruno.
1: Iya sih.
0: Ratu semono ku yang panjen ono sing bisa ngalahake karo Durgandana kakang mbok tetep bakal tak caosake kalah esok tak caosake sore kalah sore tak caosake sore.
1: Mengko gak sujo gunemamu ku dudu karepmu dhewe. Opera meresani kadang rojo saya menegoro kang seminangkai mongko kanti perwadi buruk dari cuman rokok temen
0: wis tiba basaku patuto minungko dari kekudangan sopo sing bisa ngendih jurite Durgandana yuk wis sing calon bakal dadi sedulur pipit jagat yuk bako opo yoso blabar kawan tak sediani metun yuk bu menika kados pundi menapa sampun kaiden wonten ngarsa dalem Kanjeng Rama. Nyemanggaken nggih ingkang bapa mboten saged mutusi bab rembang menika.
1: Matur jepo tak todi kadhisik matur jepo jajal kasudi yang oh lah dalah. Ayo padha neter kadhisik dipian dhewe.

0: cantando, ¿no?
1: Uno anda emparentado.
0: Song hormanan urban saling sun jenis sirokok ciman toko nyatona kekendelan. Lalu pos kira bisa timbang mungguing kasut dibiani rumungsuh malang ratu monco negoro.
1: Nono parang munjatur ngerso dalam kanjeng diwati. Awet mitur saking kegambaran kulo bab menikau yang betul ini gaji pun rampung akan menikau mangke masoy dan ngobrol-ngobrol. Sakit kelampan nengakan kati monggo. Ingin ngongko kali, pancen mulut jarak ngedekakan sayembara perang. Oleh pun, sepisan nyegah kamurkan. Dunggap ingin ngongko kali. Mbok menawi wonten ingin sakit ngedih jeritipun ingin putra dasar kuro. Pantes menami dados putra mantu dalam kanjeng diwaji. Lan boten badhe kampil negari Wirata kajajah dumateng angkara murka saking manca negari. Yeto kang putra mantu menika mangke nyoto stimandra gunung. Tewas manten senajan to Berbondo Bandung Sentono. Nah nyatanipun boten sepinro kasugihanipun kula kinten boten saged dados kadang kula iki lan boten patut dados putra mantu dalam Kanjeng Rama.
0: Oh. Tumraping toto gelar lan batinmu kaya-kaya wis bisa jumbuh. Jalan mengku karep yen to dadi putra mantu ingsun aja nganti ngujiwani tumrap olah kridaning peperangan lan tumrap olah kridaning rasa.
1: Mekaten.
0: Yo. Ora liwat ingsun paring pangestu sing paling ati-ati. Lan ingsun gambarake wong kang nekem mlat pring wulung aja nganti tok cekel kanthi sangga rugi. Awit kurang bijane bisa natas drijine loro pribadi.
1: Namung pangestu dalem Kanjeng Rama ingkang kula suwun mengkono.
0: Mati wonten paring kadhawu. Abdimu mbanir bito inari ngono dawuh. Lan kabeh para wadya bolo supaya semadya toto-toto. Panjaga toto tentreming praja. Lan sawetara ngadepake yen to nganti ana baya perkewuh kang bakal nguta matiri. Nono inggih dhateng niku. Kepareng abdi nyuwun pamit. Madal pasilan sing paling ngati-ati kuluruk doh doh ini.
1: Oh,
0: wis purna pangandikaning noto sabdo pandito ratu. Sabdo pangucap pandito temen ratus ngarani pangandikaning pandito sekelimatan kena wali-wali yang tonalin dulu ngendiko sepisan rotot yang sanegari. Iyayah tirto kresno kang mibing gelancang sito buya kepala mimebe istri mana arso manjing kedaton. Ginar pepor abdi bedoyo kalamuntut kacondro ramontro-montro tita mercopodo yayah diwo kairing poro widodoro widodari seketi kurang sawiji.

kundur yang ngedaton ingang sinun kundur dalam yayah mangku duko wontering brojo nolong buya kreso kendel wontering probo yakso buya kreso kendel kreso kendel wontering ngajingan ing gapuro dono pertopo amreso totor ganing gapuro ing batos kinaryong lipur marang gedukan iru yang luka condro spiro gedini gapuro mesak gunungan anduwi ngungliwit pucang rawan tirisan ingang kinalian dekat-dek wesi balitung sirap perusahaan nyamatin gapuro kinalian inten bumi gedini sakambil katut tabun yang dalu pindolino yang rino rebut sorot maiwang pratonggo pati ingang kinalian tertondo siang lan latri kelanganan dalam persi jiwa-jiwa yang rino samio angupoyo teduh yen wengi wangsul wonten papan loro dewi-dewi. Tetebeng kanan kelawan kiring pinaringan gegambaran ingkang manika-nika mawarna-warna kang isining gegambaran bisa anang semaken ing penggali. Ya ateges gegambaran ing jagat raya. Ana kang sameneh pinaringan gambar wana nggenggeng gung liwang liwung. Isen-isen ing wono pinacak satu kewan kang tinulis Rino Jowerdi songko pintering kang akaryo kaya satu wono kanjingan isu pintu ning gapuro pinaringan gambar jalu kelawan wanita kang rinu poko yayah kumojoyo sobatari kumorati yento pintu minu kaya manten pinanggiaken ingin mengok kaya bidang sewang-sewangan kanan kiringin pintu pinaringan reco gupolo reco singarani watu gupolo gandarwo selokang rini koyayah roto denowo rikmo kawat nitro kumolo untus loko ilat mas jinggo siung jodo menur karno jinurut terus inggrono ngelepet pinaringan marjum bono marjum bali teksi kumbang lanang lan watun senteking kori kageting kumbang mabur gering-gering koyo reco bisa mulio jati-jati katemahan mulio undak-undakan jerambah akik bang jejubinan mergitu sing kedaton sinepati sinebaran ilo pekojo sinawuran wedi malilo sinampar por bedoye pating galebiar pating celorot satema meristo tumbul songko kucang ukir ingang tinalangan juga kedaton ilini piro piro gandani katon kongas mangambara rum awet nyotoyen kelunturan koning bedoye layoning puspito singkating carito gris kang munggel kawi kundur dalem ingkang sinun kapapat ingkang rayi sang patmi wurugya kagandeng astaru samya totol nggah jarwo jinarwanan purwa madya wusana sawetawis kembul bujono sinambi amrisani lawangane kedaton por abdi srimpi bedoyo kang samya beksa wonten sajroning datulaya gongso munya mangrangin kepok pepinjalan sura gedase gumer-gumer Runing Gatuloyo singkating carito sawunya purno genyo amrisani pur abdi kepala mansul wonten papan yuro sinawang genyo saksono sowang-sowangan uwi dagdo pangandika inoto pungkasane racut keprabuning ngalindru ngagem keprabun kapanditan arso muji sumeding rambut jantur mingga selanggar pelanggatan ambesem dupon ratus sawetawis genius mangsa semedi prandini durung bisa nompo wising batoro gumrikah juling wardoyo sanaliko racut keprat boning pandito kundur lelenggan waman coro marang ingkang rayi sang patmi urung ngerembak marangkang putra sekar gedaton bauto sikit ingin wonten sajuling gatuloyo kocapu ingin wonten pagelaran jawi Raden Durgandono Suryo Pati Condro Pati apa dene kang abdi mban nirbito awis sakniki para wadya bolo pangalene asta pindho kumlebeting dwaja katiping angin kageting para prajurit yasangka palanggan pating bleber yayah menjangan ketawang.

kula nungsung pawarto Raden. Nungsung warto Raden, nungsung warto Raden. Suropatih Candrapati, kula nuwun wonten paring dawuh. Iki Kakang Nirbita lan kabeh Purwadya Bala padha sumadhong dawuh. Nyumanggaken lajeng kula aturi paring pangendika ngersanipun Gusti Pangeran Dipati Anom. Kakang Nirbita, kula wonten paring dawuh. Lan kabeh para wadya bala sumurupa dina iki yen negara Wirata ana kedadian parang muka parang pamuk jajare musuh perang bejo bakal timbul perang gedhe. Lajeng menapa ingkang nggih lantaran dene wonten kraman datengi menapa sumedi angsur dumateng kelenggandan Kanjeng Sinuwun aja kleru penampa. Yen pambukane kang kanggo jalaran ngamar marang Kakang Mbok Sekar Kedaton. Amargo saka aking penglamar romo nganti putek ing penggalih durung bisa paring keterangan kang luwih cetha. Saya suwe gunemane para penglamar saya nengake katimangga nyangkak tumraping aku. Jalaran ngancam bakal ngrusak negara ing Wirata. Kaling doto, aku cuman toko ngejekake sayembara perang sayembara pilih awet aku semangerti yang kekuatan keraton Wirata tak kira cukup. Yang panjang kena diperinggake becik syukur. Kena diatur para penglamar iki mau. Ewa dinin mung ngegungake marang kasantosane. Aja wedi mati, ora wurung bakal dijajah negaramu. Rawi-rawi rantas malang-malang putung. Nunis toaken jauh. Yen panjenengan wonten menapa-menapa cekap kang abdi Mbah Nirbita. Pati, nuwun wonten pandhawuh. Aja nganti kelayatan. Sumadya tata-tata tut uri lakuku. Yen panjenengan wonten pandhawuh. Mamer romo nganti putek ing penggalih durung bisa paring keterangan kang luwih cetha. Saya suwe gunemane para penglamar saya nengake katimangga nyangkak tumraping aku. Jalaran ngancam bakal ngrusak negara ing Wirata. Tekaning doto, aku cuman toko ngedekake sayembara perang sayembara pilih awet aku semangerti yang kekuatan keraton Wirata tak kira cukup. Yen panjen kena diperinggake becik syukur. Kena diatur para penglamar iki mau. Ewa dinin mung ngegungake marang kasantosane. Aja wedi mati, ora wurung bakal dijajah negaramu. Rawi-rawi rantas malang-malang putung. Nunis toaken jauh. Yen panjenengan wonten menapa-menapa cekap kang abdi Mbah Nirbita. Pati, nuwun wonten pandhawuh. Aja nganti kelayatan. Sumadya tata-tata tut uri lakuku. Yen panjenengan wonten para damel paduka sekecolonggah mangke kula

kiai Dewa Murti lan kabeh para kadang-kadangku prayoga padha ngalau. Dewi Durgandini bakal tak boyong onong simbar kemloko. Prayogi koko Prabu Dewa Rekena kemana ingin kedangawon. Idep-idep mau keramakan kalian kulo badi kulo boyong wonten simbar inten. Kula teringawon badi kulo boyong wonten simbar manyuro. Ini manggil nek mengdo kudu ngalah wong sementen iki wis kudu mesti ora gelem ngalah. Mboten wonten sing cara ngalah-ngalan. Malah perlu malah adu kerusan rebut wisik. Ampun malih kok putri abdi wedang men ora ngalah. Mergo kalah dhisik nggone mojok tekade nggawa

melengkah. Nek mboten cara glipeng ngoten. Pun saniki yang manut kula, ini penemu kula. Nek ning papangan pun kula mboten pati kula penting. Ning siji wanita niku pancen kudu kula tengenake. Iki cara kula. Saniki mboten sandatan. Nalan-nalan wong sementen iki tekan kene sing digayuh wanita mongko tukane ora cukup nganggo bondo donya nganggo sayembara. Perang ayo wong sementen iki tante temandang perang kabeh. Nika wong sing jenenge Durgandana nika dipateni mawon sing mateni nggih wong sementen iki. Mongko wis ana tetembungan sapa sing bisa ngalahke. Ya kuwi sing bakal diladeni karo Durgandana mengko yen nganti Durgandana dipateni wong semene iki jur sapa sing dadi pertimbangane. Ae TKT jur bojone wong akeh ngoten mawon. Rewel temen. Wong bojone kok direwangi ngoyo ya. Perang niku ora urung ya mutahke getih kurang bejo ngorbanke nyawa kok nyela-nyela. Disik-disikan. Agak cacat mon lek kula nambake kaya napa kok. Nanti do disik-disikan ning rebut yodo. Nek dipikir ngono ya pancen bener. Ade wong tresno iki jalaranmu, tresno kuwi labuhe pati ngono kae. Ha iya. Ayo carane mondong, ae gentenan pokoke. Pundi sing betah melek. Iku sing kerep mondong. Ah sing tuwa sing tuwa-tuwa kaya ngene iki model temen. Oh, mutengger iku niku pancen siji ning wanita niku pancen kena kanggo gawe hiburan. Sanding ngeten iki pun terkadang kula panjenengan bisa teguh melek ya betah, linggo ya betah. Ya namung disandingno ya aku ya ora trimo alah dile bebojoan. Model-model. Wong agar mondonge tak rewangi sedina tutup. Kok malah mengko nyanding kowe iki. Kate kabeh. Ora ning padha dia dinio. Iki wis prayoga kok bisa menika ngaten men kok Prabu. Nyuwun pangestunipun Koko Prabu mboten ketan mangke rebat kados pundi sir menika kedah dipun kawonaken rumiyin. Menapa kepareng kula ibadi nodi kasudidyanipun. Putra Wirata Raden Durgandana aja nganti kurang ing kaprayanan, Yai. Coba kekuatan Durgandana.

Durgadono onong paran Prabu Dewa Murti yang kena tak meringgak di beti ojo tok batu taking gunung ngedekati sayuboro peran sayuboro bingung gedung saiki pasrano marang aku Mbak Ayumu Durgadini bakal tak bukawi peranis mari nyikal pangwoso onong negoro si balindo gunung aku lah bakal kena dibalini menek paribasan Sabdo Pandito Ratu orang kita mung sak kelibatan yang pancen bisa ngalaki karaku tak ulung lagi kakang Mbok Dewi Durgadini Wilagala orang kena tak ringgakin becik arpo bisa kopat kapitan tenaga pindo urut tapanin

manten Seti Mondro Guno sing jenenge Durgandul. Oripat princing Trengginas awas temrampil rumangsa aku ning banting sepisan dibanting ping teluan. Ayo Suramrata Jayamrata entapun tansah sapodo. Maju sak kancamu krekno maju bawamu krubutan Durgandul bela nantangi. Bisa mecake wesi gligen bisa mutungake. Osi balitung. Bungano dadamu ketiban kris kurang merobol jaringan aku beguru karo kowe.

0: satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Iya Pak, silakan perkenalan dulu, namanya siapa, alamatnya di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selamat Dayaki, RT 4 RW 4 Desa Kaliputih, Pengging.
1: Iya Pak, selama ini punya keluhan sakit apa Pak?
2: Saya sudah beberapa tahun telah jatuh di sumur. Saya terkena sakit saraf kejepit. Sudah beberapa tahun berobat, namun alhamdulillah berhasil. Setelah minum Habutop sudah 3 botol ini, alhamdulillah ringan, sudah tidak seperti capek.
1: Berarti sekarang setelah konsumsi Habutop mulai ada perubahan ya Pak ya?
2: Alhamdulillah sudah baik, sudah banyak sekali perubahan, walaupun belum 100% namun sudah baik.
1: Iya, silakan Pak, mungkin punya pesan ini untuk para pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Bapak.
2: Ya, kepada masyarakat siapa saja yang kena penyakit saraf kejepit maupun penyakit yang lain, silakan mengonsumsi Habutop. Insya Allah akan berkurang penyakitnya, akan sembuh kembali. Habutop, obat herbal yang paling top, bisa dibeli di apotek maupun agen-agen yang terdekat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Star FM.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar Kebumen. Saya

0: satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Star FM Kebumen. Hai. Selamat pagi, jumpa lagi bareng dia di Oldies Memories pagi ini. Hai hai. Masya Allah, ternyata udah pada semangat, udah pada bangun ya. Iyalah, mendingan dikira masa masih tidur. Enggak, kan pada rajin-rajin semua ya sobat Stara tentunya. Iya dong.

Gimana udah semangat? Semoga hari ini jadi Jumat yang berkah, barokah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Iya. Dan yang belum sarapan, belum matengan, aduh banyak ya. Yang gasik juga ada. Oh, kayak Nia nih ya, udah paling gasik banget pokoknya. Iya, spesial pokoknya edisi kali ini di All This Memories di hari Jumat tanggal berapa nih? Oh, tanggal 5 Juni ya tahun 2026. Semoga Nia doain, semoga sobat Stara FM Kebumen sehat terus, lancar aktivitasnya, dan buat yang lagi sakit semoga lekas membaik, lekas pulih, lekas sehat juga ya. Amin ya rabbal alamin. Iya. Pokoknya ayo yang mau ikutan gabung, atensi. Mau salam-salam buat siapa yuk? Boleh merapat atau mau request lagu juga boleh aja. Silakan. Bisa merapatnya di 0851-8606-9984 0851-86

seperti biasa nih ya, bareng Habutop dong, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal sultana, minyak herbal serba guna. Ada madu Vitapedia, ada Altipus, dan juga ada teh moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Iya, kalau pengen sehat tuh gunain produk Denatur Indonesia. Iya, yang mau berangkat sekolah jangan lupa juga dibawa ya barang bawaannya, jangan ada yang tertinggal. Dan juga yang mau sarapan silahkan jangan sampai keselak ya. Oke, boleh lanjut bareng Aldisa Morris sampai jam 8 ya. Puterin lagi deh lagu koleksi dari, oh ada koleksi dari Tati Kedi ya, Layu Sebelum Berkembang. Gimana ceritanya tuh? Stay tune bareng dia di 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Didi. Apa toper atau ketinggalan?
1: Ya kudu. Kebok, dilat mani badaji.
0: Lah, apa hubungane? Apa top karo badaji?
1: Kayak Lebaran haji itu identik karo apa?
0: Kurban.
1: Nah, nek kurban biasanya daging apa?
0: Nek ora sapi ya kambing.
1: Nah, sing biasa disate
0: ya kambing.
1: Nah, supaya bisa akeh mangan sate kambing tapi ora kena kolesterol, darah tinggi, ya kudu persiapkan diri dari awal, minum rutin Habu Top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop, supaya wareg mangan satene tanpa wedi darah tinggi utawa kolesterol.

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Magulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin. Sekarang, alhamdulillah, badan lebih enteng, selalu fit, dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wallahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

demi dirinya, demi sang ibu, demi sang buah hatinya. Iya ya, kerja banting tulang kesana kemari dari pagi, gasik banget sampai sore, bahkan kadang lembur sampai malam. Masya Allah, masya Allah. Pokoknya semangat ya buat sobat Setara FM Kebumen, semoga hari ini Jumatnya jadi Jumat berkah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke.

goreng. Sambil ngapain lagi? Ya, barangkali sambil sarapan juga. Kenyang makan angin enggak? Kenyang makan sarapan dong ya, makan nasi. Dan oke deh sobat Sarah, setelah sarapan jangan lupa ya disiapin Habutopnya supaya diminum obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sebelum aktivitas, Habutopnya pagi ini diminum 2 kapsul ya, supaya apa? Supaya iya dong, supaya buat tubuh kita jadi bugar, sehat, tambah semangat, dan nyari sendi pegel-pegelin tuh udah enggak ada lagi ya. Kadang tuh apa ya, pengen ngeluh, badan sakit semua, capek, pengen istirahat, cuma memang harus selesaikan kerjaan, tugas ya. Iya, jadi dengan terpaksa ya, tubuhnya dipaksain kerja keras. Nah itu ya, gak apa-apa kerja keras, tapi harus tahu batasan untuk diri kita sendiri ya. Harus selalu siapin amunisi, selalu siapin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Belinya di mana, Bania? Aduh, belinya udah gampang ya. Bisa ke apotek dan ke agen-agen resmi kami. Jadi pokoknya silahkan bisa merapat ke sana. Barangkali sobat Sarah pengen COD, pengen dikirim paket Habutopnya biar sampai rumah, Bania, males ke apotek jauh soalnya ya. Boleh. Silakan hubungi nomor radio Sarah FM Kebumen aja di Jalan Bulu Pitu Desa Tunjung Seto RT 5 RW 1 Kecamatan Kodawinangan Kabupaten Kebumen. Nanti kirim alamat, nanti kita kirim untuk Habutopnya. Dan Habutop kebetulan ada 3 kemasan, ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, dan juga ada yang 200 kapsulnya. Jadi harganya mulai berapa, Mbak Nia? Harganya tergantung dengan kemasan ya. Jadi mulai harga 100.000, 150.000 rupiah, dan juga 230.000 rupiah. Yang paling laris yang mana? Wah, yang paling banyak isinya. Soalnya bisa untuk stok satu keluarga di rumah. Terus juga apa namanya, harganya lebih murah ya, lebih irit, lebih hemat, masya Allah, isi lebih banyak lagi. Jadi tunggu apa lagi, silahkan dicoba. Selain untuk nyari sendi maupun pegelinu gitu ya, Habutop juga bagus banget untuk sobat Stara, penderita sakit diabetes, sakit kolesterol, sakit mah, asam lambung, asam urat, stroke jantung, ginjal, liver, TBC, migrain, terus barangkali yang kena insomnia, darah tinggi maupun darah rendah. Jadi bagus banget untuk kesehatan tubuh kita ya. Yang lain udah pada beri Habutop, kita kapan nih belinya? Ya udah, dia mau lanjut dulu ya, bacain atensi yang sangat-sangat-sangat membludak pagi ini. Yang belum gabung, masih ditunggu gabungnya di 085186069984. Beni, aku punya telur kukus, mau enggak? Mau. Sini, kayaknya enak tuh, anget-anget manis. Gimana gitu ya? Iya, Pak Yaya nawarin, tapi dia yang suruh ke sana, jauh banget ya, ke Ngombol. Aduh. Akhirnya bacain atensi ya dari Ibu Asih. Olisewaris, selamat pagi, waalaikumsalam buat Ibu Asih ya. Bania, pagi ini katanya pengen dengerin lagunya Surah Cinta versi Mumpet. Salamnya buat Mbah Putri, Mbah Warid, Mbah Buut, Mbah Kembar, Bunda Ervito, Bunda Tini, Bunda Watik, Bunda Titin Wardani, Bu Fatur, Bu Heni, ada Bu Tika, ada Umi Hanif, Bu Yati Benar, Bu Ayu, Bu Karmina, Mama Akmal, Mama Fiana, Mama Agung, Mama Asraf, Mas Andre, Mas Yanto Marun, Mbak Rika, Mbak Yanti, Mbak Sri Purwoharjo, Mbak Partini, dan buat semuanya aja yang lagi monitor Stara FM Kebumen ya. Buat Banianya matugas, semangat dan sehat selalu. Terima kasih, waalaikumsalam. Oke, terima kasih kembali buat Ibu Asi, semoga sehat selalu ya. Dari Papa Ijo, selamat pagi juga. Katanya request lagunya Layu Sebelum Berkembang. Salamnya buat Bundar Pagi, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Wartik, Bu Tuti, Bu Asi, Bu Ayu, Bu Kumis, Bu Rukmi, Bu Tika Darmanto, dan untuk Bu Yati, Mbak Sri, Umi Hani, Mama Agung, Mama Cindy, ada Mas Andre, Mas Imam, Om Paryono, ada Bapaknya Naura, Om Gendra, Mas Giman, Duren Diambal, Pak Karim Chicken, Bang Ahmad, Mbah Ahmad, ada untuk semua penggemar Oldies Memories. Buat Mbak Niaya, sama tugas, sehat selalu sekeluarga full barokah.
Terima kasih Mbak Nia. Iya, terima kasih kembali buat Pak Pai.

Jo ya. Dari Papa Romeo di Ambal, waalaikumsalam. Katanya lagunya di play dong, Mengapa Kau Dusta, dari Erna Angela. Oke, okay. Udah muncul. Salamnya buat papanya Naura, Papa Ijo, Duren di Ambal, Putri Selatan, dan buat semua yang lagi dengerin Star FM. Buat manianya, matugas, sehat selalu, dan jangan lupa bahagia. Makasih. Oke, okay. Terima kasih buat Papa Romeo di Ambal. Mbak Sri Purworejo, selamat pagi juga ya. Gabung nih, gimana kabarnya hari ini Mbak Nia, sehat? Alhamdulillah, Nia sehat, baik. Katanya lagunya Demi Kau dan Si Buah Hati dari Pance. Kirim-kirim salam buat yang lagi pada monitor, Bu Yati, Mbah Ahmad, Putri Selatan, Mbak Cindy, ada Pak Yanto Marun, Mama Asraf, Papa Ijo, dan terima kasih buat Mbak Nianya, matugas, semoga sehat selalu. Orangnya cantik, suaranya juga cantik, bahagia selalu ya Mbak Nia, amin, Masya Allah. Makasih doanya ya buat Mbak Sri Purworejo. Yuk lanjut lagi deh, ada dari siapa nih? Ada di bawahnya Mbak Sri, ada dari Putra Sulung ya. Selamat pagi buat Putra Sulung, waalaikumsalam Mbak Nia, hadir absen, lagunya Tenda Biru ya buat manianya, mat pagi, mat aktivitas di hari Kamis. Waduh, ini lupa hari, jangan-jangan ya. Iya, Putra Sulung lupa hari ya, hari Jumat hari ini ya. Oke, makasih buat Putra Sulung. Dari Mas Darminto ya, selamat pagi juga, katanya lagunya Alison Krauss, When You Say Nothing At All. Katanya salam juga paling spesial untuk calon istriku tercinta di Desa Pola Marto, Kecamatan Butuh. Dan salam untuk Bunda Arvito, Bunda Tini, Bu Yati, Bu Rukmi, Bu Asih, Ma Asraf, Mama Fatma, Manomi, Maviani, Putri Ragil, Pak Sutar, ada Bapaknya Nora, Mas Imam, Mas Bagas, Mas Ibnu, Mas Sandi, Mbak Nur, Mbak Bunga, dan ada Umi Hanif di Krandegan. Oke, makasih. Dan juga SMS ya. Banyak nih SMS dari Mbak Liana. Waalaikumsalam, selamat pagi Oldies and Morris, buat Jumat berkah buat semuanya aja, semoga sehat-sehat selalu. Request lagunya Elisa dari Tommy Jabisa ya. Boleh. Nanti ini apply ya. Mama Rizky di Tanah Sari, waalaikumsalam Oldies and Morris, selamat pagi Mania, nyanyian suara hati di play ya kak, boleh. Itu dari Inka Kristi bukan? Kayaknya ya, Inka Kristi. Salamnya buat Bunda Arvito, Mbak Putri, Bu Yati, Ma Asrah, Mama Aul, Mbak Cindy, Mbak Ahmad, Mbak Warid, Kang Oyong, Kang Giman, Duren di Ambal, Pak Desa Songko, dan buat semua pendengar Radio Star FM. Terima kasih buat Kanianya. Oke, makasih juga buat Mama Rizky yang ada di Tanah Sari. Pak Untung Subagio, selamat pagi juga ya. Dari Untung Subagio, request lagunya Satu Tanda Tangan. Salamnya buat Mbak Putri, Bunda Arvito, Mbak Titin, Mbak Uut, Mbak Umi Celowok, Pak Karim Chicken, Pak Sutar, Pak Kasiman, Mas Hafi Jambi, Om Gendro, dan mod aktivitas buat semuanya. Siap, terima kasih buat Pak Untung Subagio. Wih, Mbak Wafian, mod pagi juga. Mbak Nia, mod pagi, Monit sambil uprek, selamat tinggal lampu merah dong di play. Boleh, Mbak Wafian, nanti Nia play ya, ditunggu aja. Buat tugas sampai tuntas untuk bandianya, makasih. Terima kasih kembali. Ini kok enak banget sih tampilannya. Tampilannya enak banget ini ya. Ini arem-arem ya. Wah, lagi masak-masak nih Mafian. Semangat Mafian ya. Ada Mas Andi Kebumen ya. Mat pagi monitor sambil medang teh moro Mbak Nia. Mat tugas. Terima kasih. Makasih buat Mas Andi. Teh moronya seger ditambah bakwan goreng. Wih, ini kok pada pamer foto ya, kalau pagi-pagi jadi pengen . Iya ya, pamernya kok foto aja ya, pamernya makanannya dong, langsung nih ke sini. Oke, ada dari Kak Gedi Antika yang ada di Merinden. Waalaikumsalam, ikut meramaikan acara Oldies and Morris. Pasti boleh dong Mbak Nia, boleh. Kirim salam buat Mas Bagus, Mbak Widya, Mbak Anji, Mbak Alfian, Mbak Sri Herlina, untuk Mbak Kembar, Mas Sakina, Bunda Lilis, Bunda Titin Wardani, Mas Ani Jumur, Mas Arfil, dan Mbak Bubut, dan Mas Frankie. Juga untuk semua fans Radio Star FM Kebumen, selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan Mbak Nia mau request lagu judulnya Rambut Sama Hitam dari Deloitte, boleh di play ya. Waalaikumsalam, terima kasih buat Kang Yadi Antika.
dari Putri Selatan ya. Waalaikumsalam, selamat pagi juga ikutan nimbrung nih. Bania, lagunya ada Rindu Untukmu. Salam-salam buat Mas Is. Namamu akan ada selalu dalam doaku. Cie. Salam juga nih buat Mas Andre, Bapak Yunawara, Bapak Romeo, Bu Fatur, Pak Fatur, Bu Kumis, Pak Kumis, dan juga dan Mbah Warid, Pak Diselamat, Kang Imam Butuh, Mbak Ahmad, Kang Gendro, Bapak Riono, Bapak Ijo, Putra Sulung, Pak Karim Chicken, Juragan Wadir, Kang Giman, Duren Diambal, Bunda Ervito yang super ramai, Bunda Julit, Mbak Putri, Mbak Kembar, ada Bunda Tini, Bunda Yati, Bu Sri, dan ada Bunda Wartik, Bunda Titin, Mbak Nur, Mbak Nia Karangsari, ada Ibu Karmina, ada Umi Hanif, Mama Asra, Mama Ririn, buat semuanya aja selamat pagi buat manianya, jangan lupa bahagia dan selamat bertugas, sehat selalu. Terima kasih buat Putri Selatan, mantap banget tuh ya ngetiknya. Iya, ada Om Toto, selamat pagi buat Om Toto, request lagunya Sahara Biarlah Sepi. Salam buat Keisha Anindya Ayu alias Caca yang sedang lagi sakit radang tenggorokan, semoga lekas sembuh ya. Amin, amin, amin, cepat sembuh ya, cepat pulih lagi. Buat Masa Sofi Hanifah Abot yang sedang menghafal surah An-Nabah, semangat pokoknya ya An-Nabah ya. Dan buat temannya mat sore, mat siaran sampai sore, enggak lah. Kayaknya betah banget ya dengerin ini ya, siaran sampai sore, seneng temen ya. Oke deh, makasih buat Om Toto yang ada di Klirog. Yuk kita lanjut bareng lagu berikutnya dulu nih ya, puterin. Ada koleksi dari Desi Ratnasari, Tenda Biru. Stay tune bersama nih ya di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Ngapain difoto, Han? Gak kelihatan nih menunya. Lagian kenapa sih harus di atas gitu menunya?
1: Buset, gak kelihatan emangnya. Mata kamu bermasalah, tah?
0: Iya nih, gak kelihatan. Mata aku kan yang udah rabun.
1: Walah, kenapa gak pakai kacamata?
0: Ya udah sih, tapi ya emang lagi gak bawa aja, sayang.
1: Oh, kalau gitu sekalian aja, Han. Rutinin minum Vitamavi Mata kayak aku.
0: Emangnya Vitamavi Mata apaan sih?
1: Vitamavi Mata, obat herbal yang mampu memelihara kesehatan mata. Produk ini juga bisa buat yang punya keluhan seperti mata katarak, glaukoma, mata rabun jauh, sama masalah penglihatan lainnya loh.
0: Oh, kamu pakai itu juga toh? Ya kalau penggunaannya gimana, Sel?
1: Cara pakainya juga gampang banget. Vitama, obat kapsulnya yang dimakan 3 kali sehari masing-masing 2 kapsul. Terus dikasih view matanya, obat tetes mata.
0: Ya udah, aku juga mau coba deh. Nanti antar beli ya.
1: Siap deh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Star FM.

0: dari koleksinya Tommy J, pisau dan yang munculin. Lanjut sesi Phone Live You yang mau naik-naik aja di 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olise Morris.
1: Halo, waalaikumsalam, selamat pagi, Olise Morris.
0: Pagi, alhamdulillah nih ya, baik. Apa kabar Mbah Warid, sehat?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat, semangat pokoknya.
0: Alhamdulillah. Mantap, bisa nomor satu ya Mbah Warid ya.
1: Iya, oh kebetulan aja ini.
0: Oh kebetulan yang sangat sering ya kalau pagi. Iya, mau lagu apa nih Mbah Warid?
1: Lagunya Elegi Esok Pagi.
0: Elegi Esok Pagi, siap. Salamnya.
1: Ya, salam buat yang lagi badan semester lah, ya tetap semangat misalnya. Pokoknya sampai bisa lah. Ada Pak Sitar, selamat pagi Pak Sitar. Ada Bapak juga. Tetap semangat Bapak Nora. Ayo naik.
0: Naik.
1: Ada Bimbi juga, ayo semangat. Ada Bimbi juga, biasanya pergi-pergi dan nangkring gitu. Bimbi belum naik. Ada Om Bimbi juga, Om Fadli. Ada Berarti, biasanya. Selamat pagi. Ada Mama Naomi juga, selamat pagi. Mas Asma, Mama Atras juga, selamat pagi. Ada Mama Rizki, Nana Cari, selamat pagi juga. Ada Mbak Cari di Purwoso, selamat pagi. Ada Mbak Selatan juga, selamat pagi. Ada Bunda Tini juga, selamat pagi. Dan semuanya yang lagi dengerin Mauris, buat Mbaknya, terima kasih waktunya malam ini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbah Warid, semoga sehat selalu. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olise Morris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Apa kabar?
2: Pagi Bania, apa kabar Bania?
0: Sehat, baik, Mbak Cindy, apa kabar? Sehat.
2: Alhamdulillah, aku juga sehat dan baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Yang kemarin habis jalan-jalan ya.
2: Kemana
0: ya? Waduh, muter-muter lah pastinya lah.
2: Mumpung libur Bania lah.
0: Iya ya.
2: Berarti hari udah... ini juga bingung mau berangkat Asia apa enggak ya?
0: Gak libur ya?
2: Karena sudah kemarin sudah tak ambil hari kemarin liburan.
0: Oh gitu. Alhamdulillah. Mbak Cindy mau lagu apa nih biasa?
2: Lagunya aku mau itu
0: apa?
2: Apa ya? Punya Ani Kardina tapi judulnya orang denger.
0: Aduh, liriknya apa wis lah?
2: Yang kayak gini. Siang itu kayak gini. Mentari dan itu apa ya judulnya aku lupa.
0: Apa ya? Bentar. Apa ya? Matahariku.
2: Nggak tahu pokoknya terima surat undangan ya gue. Kubuka ada namamu kayak gitu. Iya.
0: Aduh. Yaudah.
2: Apa judulnya Jel? Bantuin dong Bon.
0: Bentar. Surat terakhir.
2: Ya enggak tak, iya kayak nembok judulnya apa ya?
0: Enggak tahu.
2: Ya coba lah nanti itu puter. Lupa. Ya.
0: Ya oke.
2: Oke, Mbak Warid kercep ya Mbak? Pagi Mbak, ngopi Mbak?
0: Gasik Mbak Warid ya.
2: Gasik ya, Bapak Naura.
0: Oh itu juga ngopi. Sama. Sama itu lagi ngopi.